Timbangan amal soleh serta menjadi penerang jalan kita menuju jannahnya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan tahniah. Ahlan wa sahlan wa jazakumullahu khairan kepada para guru kita yang mulia, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat hafizahullahu ta'ala dan Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala dari negeri Jazair. Penghargaan dan penghormatan kami haturkan pula kepada segenap jajaran muspida dan muspika, para asatid, para duat, dan seluruh panitia yang telah berkhidmat dengan tulus, serta kepada segenap ikhwah dan akhwat peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari pertama ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib majelis. Yang kedua, taklim pembuka pertama bersama Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullahu ta'ala. Taklim ketiga atau sesi ketiga taklim pembuka kedua bersama Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullah. Yang keempat, kata sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Kelima, sesi utama yang pertama bersama Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat hafizahullahu ta'ala. Para peserta daurah al-imam al-muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demi menjaga kesucian, kekhidmatan dan kenyamanan kita bersama di dalam menuntut ilmu, kami menghimbau seluruh jamaah untuk memperhatikan tata tertib majelis ilmu berikut ini. Yang pertama, meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala demi mengharapkan ridho dan keberkahannya. Dua, mengikuti seluruh rangkaian kajian dengan tertib, khusyuk dan sesuai dengan jadwal yang telah digariskan oleh panitia. Tiga, menjaga ketenangan majelis dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah lain dalam menyimak ilmu. Empat, memastikan perangkat komunikasi atau handphone dalam keadaan mati atau mode senyap selama kajian berlangsung. Yang kelima, kepada para orang tua diharapkan dapat senantiasa mengawasi dan menenangkan putra-putranya agar kekhidmatan di dalam ruang masjid tetap terjaga dengan baik. Mengawali keberkahan majelis ilmu kita, marilah kita simak bersama taklim pembuka yang pertama yang insyaallah ta'ala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullahu ta'ala. Sebelum itu, kami mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk bisa segera memenuhi masjid bagian depan terlebih dahulu agar peserta yang belakangan datang untuk bisa pula duduk bersama di masjid. Para peserta daurah masyayikh Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah rangkaian dari kegiatan daurah kita kali ini akan mengangkat tema yang besar sebagaimana telah diumumkan jauh-jauh hari dan sebagaimana telah kita lihat bersama di bagian depan dengan tema besar meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan, dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Sekali lagi, tema daurah besar kita pada kesempatan kali ini adalah meneguhkan nilai-nilai keislaman,
persaudaraan, dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Tapi para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama taklim pembuka yang pertama. Naam, yang insyaallah taala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullah taala, pengasuh Pondok Pesantren Al-I'tisam Bis-Sunnah Probolinggo. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, maka kepada Al-Ustaz Abu Uthman Harisman, waktu dan tempat kami persilahkan.

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini sebagai taklim pembuka di daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima di Ma'had Minhajul Athar pada hari Sabtu 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 12 September 2026 kita akan mengambil istifadah dari sebagian durus yang disampaikan oleh dua syekh kita, Syekh Abdul Ghani Awsat Hafizahullah dan Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullah Ta'ala, yang itu disampaikan pada daurah khusus yang lalu. Karena sebelum daurah umum ini ada daurah khusus, Syekh Abdul Ghani Awsat membahas syarah usulis sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh Abdul Hakim Dahhas membahas fawaid mustambatah min kisati Yusuf alaihi salam. Kita akan memetik beberapa faedah yang nanti akan dirangkum menjadi sebuah tema pada kajian kita kali ini, karakter muslim ahlus sunnah, jujur, amanah, ihsan, dan mengikuti dalil. Kita akan membahas empat poin penting, empat karakter seorang muslim ahlus sunnah yang seharusnya ada, yaitu yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga ihsan, yang keempat mengikuti dalil, ittiba kepada dalil, kepada hujjah, kepada burhan, dalil Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga fakta dan bukti-bukti
Nah, kita istifadah dari kajian yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat pada pelajaran syarah usulus sunnah, dan juga pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahumallahu ta'ala. Kita mulai dari pembahasan tentang jujur dan amanah yang seharusnya menjadi karakter seorang muslim ahlu sunnah. Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah menjelaskan ahlu sunnah ahlu amanah, al-amanah al-ilmiyah fit tahammul wal ada. Ahlu sunnah itu orang yang amanah, amanah dari sisi keilmuan. Ketika dia menerima ilmu dan ketika menyampaikan, ahlu sunnah orang-orang yang amanah secara ilmiah, amanah ketika menerima ilmu dan ketika menyampaikan. Kemudian Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah juga menyebut tentang kejujuran, sisi kejujuran, bahwa ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang jujur. Ahlus sidqi haula law tanduruna ila maraji'ihim zahirah wa ila manahijihim bayyinah laysa ladayhim ma yukhfunah. Ahlu sunnah itu ahlus sidqi, orang yang jujur. Haula law tanduruna ila maraji'ihim, kalau kalian melihat kepada rujukan-rujukan ahlu sunnah, zahirah, jelas. Wa ila manahijihim bayyinah, kalau kalian melihat kepada manhaj ahlu sunnah, jelas. Laisa ladaihim ma yukhfunah, tidak ada yang mereka sembunyikan. Ahlu sunnah itu dakwahnya bukan dakwah sirriyah. Yang dakwah sirriyah itu ketika berlangsung demikian terus, selalu tersembunyi, itu bagian dari ciri-ciri kesesatan. Ada yang disembunyikan sehingga tidak perlu disampaikan terbuka. Sedangkan ahlu sunnah, laisa ladaihim ma yukhfunah, tidak ada di antara mereka itu yang mereka sembunyikan. Mereka mendakwahkan tauhid, melarang kesyirikan, mendakwahkan sunnah, melarang kebid'ahan, mengajak untuk taat kepada Allah, melarang dari kemaksiatan. Jelas, rujukannya jelas, manhajnya jelas, tidak ada yang disembunyikan. Nah, ini bagian dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullahu ta'ala. Demikian juga berkaitan dengan sisi amanah. Syekh Abdul Ghani Awsat di pelajaran yang keenam pada syarah usuli sunnah, beliau menjelaskan ahlus sunnah nusoha laisu ghasyashah. Ahlus sunnah itu orang-orang yang punya sikap an-nasihah, tulus ingin kebaikan. Mereka nusoha laisu ghasyashah, mereka itu bukan orang-orang yang pengkhianat. Ahlu sunnah bukan orang yang berkhianat. Wa ahlu sunnah yatabadaluna an-nasaih wa yatanawaluna an-nasihah.
Ahlus sunnah itu mereka saling bertukar nasihat, saling mengambil nasihat. Itu ahlus sunnah. Kemudian beliau menjelaskan apa makna sikap an-nasihah. Wan-nasihatu hiya badlul wus'i wal juhdi min ajli isalin naf'i min ajli isalil khairi lil mansuh lahu iradatan wa fi'lan. An-nasihah itu adalah badlul wus'i wal juhdi, mengerahkan upaya maksimal min ajli isalin naf'i, dalam rangka menyampaikan manfaat, min ajli isalil khairi, dalam rangka menyampaikan kebaikan, lil mansuhi lahu, untuk pihak yang diberi nasihat, iradatan wa fi'lan, baik secara keinginan dan secara perbuatan. Itu an-nasihah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama Islam ini berporos pada sikap an-nasihah. Tulus ingin menyampaikan kebaikan, ingin menyampaikan manfaat secara keinginan dan secara perbuatan. Ahlus sunnah nusoha, orang-orang yang tulus, ikhlas, jujur, amanah. Mereka bukan orang yang menyimpan tendensi untuk merugikan orang lain, berkhianat, ingin memanfaatkan orang untuk kepentingan dirinya. Bukan. Ahlus sunnah tidak demikian. Kalau ada sikap-sikap atau perasaan-perasaan semacam itu, hilangkan. Kalau Anda ingin menjadi seorang ahlus sunnah sejati, ingin memberikan kebaikan kepada orang, oh Pak Fulan ini kasihan ya, dia belum tahu bahwa mencela pemerintah itu adalah kebatilan, haram mencela pemerintah muslim. Kalaupun harus disampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Pak Fulan ini belum tahu. Maka bagaimana ya caranya saya menyampaikan ini kepada Pak Fulan? Ada keinginan, dan secara perbuatan dia lakukan upaya menyampaikan nasihat itu. Kalau tidak bisa secara lisan, disampaikan secara tulisan, via WhatsApp misalkan, atau lewat surat. Iradatan wa fi'lan, ada keinginan untuk menyampaikan manfaat itu, juga dia lakukan. Nah, itu karakter ahlus sunnah. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sudah menukil ucapan Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah dalam dars syarah usulis sunnah pada gelaran pekan yang lalu yang berkaitan dengan jujur dan amanah, berikutnya kita akan menukil atau istifadah dari Syekh Abdul Hakim Dahhas ketika menyampaikan fawaid mustanbathah min kisati Yusuf, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang dikaji dari hari Sabtu yang kemarin sampai hari Kamis yang lalu, setiap hari masing-masing dua sesi, sehingga para asatidah, para duat, para tulab yang mengikuti durus khusus itu setiap hari beristifadah dari dua syekh ini setidaknya pada empat sesi.
Setiap sesi durasinya 1 jam setengah, bahkan kadang lebih, bahkan kadang bisa 2 jam. Nah, jazahumallahu khairan, semoga Allah membalas beliau berdua dengan kebaikan. Yang tentunya faedah-faedah dari beliau ini sangat banyak. Kalau di total satu kitab yang dibahas itu kan 12 pertemuan. Satu hari 2 pertemuan. Dari Sabtu sampai Kamis total 12 pertemuan. Tiap pertemuan 1,5 jam atau 2 jam. Banyak faedahnya. Tapi yang berkaitan dengan tema kita, karena tema besarnya itu adalah meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan, dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Kita sebutkan 4 karakter Muslim Ahlus Sunnah: jujur, amanah, ihsan, dan ittiba kepada dalil, mengikuti dalil, tidak taklid, tidak ikut-ikutan katanya dan katanya, tapi mana hujjahnya? Ketika disebutkan hujjah, diikuti hujjah itu. Ini karakter Ahlus Sunnah. Kemudian kita akan bahas karakter ihsan. Ihsan itu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba Allah. Kita akan istifadah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas pada pelajaran yang kedua. Pada pelajaran yang kedua, Asy-Syaikh menjelaskan dalam surah Yusuf itu ada kisah bagaimana Nabi Yusuf berada di penjara dan beliau ditanya oleh 2 rekan yang sama-sama mendapatkan hukuman penjara. Ditanya tentang takbir mimpi, apa maksud mimpi saya ini? Nah, dan 2 rekan yang ada di penjara yang sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu ucapannya lembut kepada Nabi Yusuf. Padahal karakter kebanyakan orang yang misalkan masuk penjara karena memang ada kesalahan, ya, itu ya mungkin kita sudah mengetahui karakternya, meskipun tidak semua, ya. Tapi kenapa 2 rekan di penjara itu bukannya bersikap kaku, kasar kepada Nabi Yusuf? Kata Syekh Abdul Hakim Dahhas, hafizahullah, limadza ta'addabu ma'ahu wa hum sujana? Kenapa 2 orang rekan satu penjara Nabi Yusuf ini sikapnya beradab kalau ngomong ke Nabi Yusuf? Wa hum sujana, padahal mereka orang-orang yang dipenjara. Wal ma'ruf anna sujana ghaliban yakununa asraran. Padahal kebanyakan orang-orang yang masuk penjara karena kejahatan-kejahatan yang memang jahat. Orang-orang yang jahat. Sekali lagi, meskipun tidak seluruhnya. Beliau hanya sebutkan ghaliban mayoritasnya. Kenapa? Kemudian beliau menyatakan, iqra' qawlahu ta'ala. Bacalah firman Allah ta'ala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah perlakuan yang engkau terima dengan yang lebih baik, dengan perbuatan baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau engkau bersikap demikian, orang berbuat buruk padamu, tapi engkau sikapi dengan kebaikan, maka dia akan berubah. Yang sebelumnya memusuhimu,
dia akan menjadi orang yang dekat dan cinta kepadamu. Dan ini diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua ketika berada di lingkungan yang mungkin kurang baik. Jangan terpengaruh dengan lingkungan itu. Kalau bisa mewarnai. Kalau bisa mewarnai. Itulah yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang disebutkan dalilnya tadi oleh Syekh Abdul Hakim Dahas, surah Fussilat ayat 34. Yakni kata beliau, "Yan bagi an yakuna awwalan ayyuhad da'i ila Allah minka as-sabr." Hendaknya kalian para dai yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, pertama sabar. Seperti sabarnya Nabi Yusuf. Wal ihsan, dan bersikap ihsan, suka memberi kebaikan kepada yang lain. Teman-teman sepenjara merasakan kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Wal khuluq, dan akhlak yang mulia. Wal hilm, dan santun. Wal karam, dermawan. Wal jud, suka memberi. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada orang, niscaya engkau akan menarik dan memikat hatinya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an di surah Yusuf itu pernyataan dari teman sepenjara, pengakuan dari teman sepenjara Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nabi Yusuf, orang yang berbuat ihsan, orang yang baik. Maka kemudian Syekh Abdul Hakim Dahas menjelaskan bahwa ihsan itu ada dua sisi. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, adamul isyrak bihi. Mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Wal ihsan lil khalqi min ajlillah, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah karena Allah. Karena Allah. Li'anna hunaka man yuhsinu ilal khalqi min ajli maslahatihi syakhsiyah. Karena ada orang yang berbuat ihsan baik kepada orang lain, tapi tujuannya untuk kemaslahatan pribadi, bukan karena Allah. Kalau kamu berbuat ihsan kepada orang, niat toh, jangan karena kepentingan pribadi, jangan karena untuk dipuji orang. Lakin al-muslim yuhsin, tetapi orang yang muslim itu akan berbuat ihsan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita berbuat ihsan. Ini dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian poin terakhir, karakter seorang muslim ahlu sunnah yang akan kita bahas kali ini adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Jangan sekedar kata guru saya begini. Kata orang yang saya kagumi begini. Jangan. Ikuti dalil, ikuti hujjah. Dan termasuk dalil itu burhan, bukti-bukti, data-data, saksi-saksi. Itu hujjah. Allah Ta'ala yang berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti-bukti kalian. Kalau kalian jujur,
Karena tanda kejujuran kalian, kalau kalian punya bukti, kalian punya saksi, punya data yang bukan direkayasa. Nah, kita akan bahas itu pada waktu yang tersisa ini. Kembali kepada faedah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat hafizahullah. Bahwa seorang ahlu sunnah itu, kata Syekh, ittiba'ud dalil wal iltizam bid dalil wa mulazamatud dalil. Seorang ahlu sunnah itu selalu mengikuti dalil, komitmen dengan dalil, mulazamah dengan dalil. Mulazamah dengan dalil itu lengket dengan dalil, menyatu, membersamai dalil. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu, ibtida'an wa dawaman wa intiha'an. Dia selalu ikuti dalil sejak permulaan, dan itu terus berlangsung hingga akhirnya, akhir hayat dia. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat, mengapa kita harus ikut dalil, di antaranya adalah Quran surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Allah Ta'ala berfirman, "Wa basyir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah." Beri kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mendengarkan al-qaul, dalil Quran, sunnah Nabi, ijma' ulama, ijma' sahabat, mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang terbaik. Quran surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Demikian juga Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah menyebutkan ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan athar, lakukan. Kalau engkau mampu untuk sekedar menggaruk kepala saja, apakah ada asarnya? Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, dengan dalil, lakukan. Ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Demikian juga Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat hafizahullahu ta'ala menyebutkan bagaimana kita harus mengikuti dalil, terbimbing di atas ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang didasarkan oleh dalil. Beliau menyatakan, "Daiman yasiruna bil ilmi wa khalfal ilmi wa ala dawil ilmi." Ahlu sunnah itu senantiasa berjalan dengan ilmu, di belakang ilmu, dan di bawah naungan ilmu. Ahlu sunnah itu berjalan dengan ilmu, berjalan di belakang ilmu, ilmu yang menjadi panduannya. Dia ikuti ilmu tadi, dan di bawah cahaya ilmu. Kemudian beliau menyebutkan ayat firman Allah Ta'ala, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan
dengan tertelungkup pada wajahnya. Dia bukan bertumpu pada kakinya, tapi dia bertumpu pada wajahnya. Seperti orang-orang kafir nanti pada hari akhir. Apakah orang yang berjalan dengan bertumpu pada kepalanya, pada wajahnya, lebih lurus jalannya dibandingkan yang berjalan tegak meniti jalan yang lurus? Mana yang lebih istiqomah? Mana yang lebih mantap, tepat jalannya? Orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, itulah yang mengikuti ilmu. Orang yang beriman, bertakwa, ahlus sunnah, mereka mantap ketika berjalan mengarungi kehidupan ini. Jalannya lurus. Ada gangguan, dia tetap pada relnya. Sedangkan orang yang tidak mengikuti ilmu, kacau jalan hidupnya. Bahkan sampai tertelungkup pada wajahnya. Karena tidak memiliki pedoman yang jelas, ikut-ikutan. Ada teriakan ke kanan, dia ke kanan. Teriakan ke kiri, dia ke kiri. Teriakan suruh balik, dia balik. Padahal enggak jelas siapa yang berteriak. Akhirnya dia berjalan tertelungkup pada wajahnya. Apakah orang yang berjalan dengan tertelungkup pada wajahnya ini adalah orang yang lebih dapat petunjuk dibandingkan orang yang jalannya mantap, tegap, tenang pada jalan yang lurus? Tentu jawabannya adalah orang yang berjalan dengan mantap pada jalan yang lurus. Itu adalah empat faedah, empat poin yang kita istifadah dari dars khusus yang disampaikan oleh dua syekh ini, bahwa seorang ahli sunnah itu mestinya jujur, amanah, ihsan, dan mengikuti dalil. Ini yang bisa saya sampaikan pada taklim pembuka yang pertama ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita memiliki empat sifat ini dan juga sifat-sifat orang yang beriman, bertakwa. Semoga Allah membimbing kita dalam sepanjang hidup kita hingga akhir hayat kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia ini dan akhlak-akhlak mulia yang lain yang dibimbingkan di dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima di Ma'had Minhajul Athar Jember, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba kepada semuanya. Kedatangan antum semua untuk mengikuti daurah Al-Imam Muzani bersama para masyayikh Ahli Sunnati wal Jamaah selama dua hari ini. Antum datang dari berbagai macam tempat yang berjauhan, menempuh perjalanan yang jauh, menghabiskan sejumlah biaya yang besar, meninggalkan keluarga-keluarga yang sebenarnya sangat menantikan kehadiran antum sebagai ayah atau sebagai suami. Semua itu adalah pengorbanan yang tidak sedikit. Maka sebelum kita duduk bersama untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran dan nasihat yang akan disampaikan oleh dua syekh kita yang mulia, yaitu Syekh Abdul Ghani Awsat Hafidhullah dan Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafidhullah Ta'ala, maka kami hendak menyampaikan beberapa kalimat yang semoga kalimat ini kami niatkan adalah untuk memberikan tasyji', dorongan, hasungan kepada al-ikhwah, kepada hadirin. Barakallahu fikum, karena hakikatnya majlis ini adalah majlisnya para ulama, sehingga kami berharap dan berdoa kepada Allah agar amanah untuk menyampaikan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang yu'inu, membantu, menolong, menguatkan, bukan kalimat yang menyelisihi dari bimbingan dan nasihat para ulama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan ini dalam waktu yang terbatas kami hendak menyampaikan, mengingatkan satu ayat di dalam Al-Quran yang kami melihat ayat ini memiliki makna, kandungan makna dan hukum yang dijelaskan para ulama sesuai dengan keadaan kita saat ini. Itu ketika kita sedang berusaha untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu syar'i di hadapan para ulama kita. Ayat ini tidak lain adalah ayat ke-114 dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yudda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Fata'alallahul malikul haqq." Maha tinggi,
Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malikul Haq, Raja yang sesungguhnya, Raja yang menguasai semua makhluknya, yang hukumnya baik hukum syar'i maupun hukumnya yang qadari, berlaku pada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq, yang maha benar wujudnya, keberadaannya, demikian pula kekuasaannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat, demikian pula pada nama-nama dan sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan engkau tergesa-gesa untuk mengucapkan Al-Quran yang sedang dibacakan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Sebelum Al-Quran tersebut selesai diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini sebagaimana disebutkan Al-Allamah Al-Mufassirun, Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Qala rahimahullah la tubadir bitalaqafil Qur'ani hina yatluhu alaika Jibril. Jangan engkau, maka Jibril mengatakan, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau bersegera, tergesa-gesa untuk mengambil, mengucapkan Al-Quran tersebut sebelum malaikat Jibril membacakannya kepadamu. Wasbir, sabarlah. Hatta yafrugha minhu, sabarlah wahai Muhammad, hingga malaikat Jibril selesai dalam menyampaikan wahyu tadi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar wahyu diturunkan malaikat Jibril, beliau ketika itu segera ingin mengucapkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar menunggu sampai malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu tersebut. Fa idza faraga minhu faqra'hu, kalau malaikat Jibril selesai dari membacakan wahyu tersebut, maka barulah engkau membacanya. Fa inna Allaha qad dhamina laka jam'ahu fi sadrika wa qira'ataka iya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin untuk mengumpulkan Al-Qur'an tersebut pada dadamu dan menjamin engkau akan mampu membaca Al-Qur'an tersebut. Al-Allamah Sa'di rahimahullah mengatakan, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersegera sebelum selesai malaikat Jibril menurunkan wahyu, beliau segera mengucapkan Al-Quran. Beliau mengatakan rahimahullah, walamma kanat ajalatuhu sallallahu alaihi wasallam ala talaqqafil wahyi wa mubadaratihi ilai tadullu ala mahabbatihi at-tamati lil ilmi wa hirsihi alai.
Ya, beliau menyebutkan bahwasannya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tergesa-gesa ingin segera mengucapkan Al-Qur'an sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikannya. Ternyata ini terdorong oleh kecintaan beliau alaihi salatu wasalam dan kesemangatan beliau yang sempurna untuk mendapatkan ilmu syar'i. Berarti pada hal ini terdapat pelajaran untuk kita, ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, bagaimana nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun li ummatihi, teladan untuk umatnya, untuk kita semua. Beliau seorang nabi yang sangat bersemangat dan sangat mencintai ilmu syar'i. Ya Allah wahyukan kepada beliau. Sampai-sampai beliau tadi tergesa-gesa sebelum selesai malaikat Jibril menyampaikan wahyu, beliau sudah mengucapkannya. Ini menunjukkan kesemangatan yang sempurna dan kecintaan yang sempurna dari beliau alaihi salatu wasalam terhadap ilmu syar'i. Maka kita, ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, lihat pada diri kita. Apakah ada kesemangatan dan kecintaan kita untuk mendapatkan ilmu syar'i? Nabi kita alaihi salatu wasalam qudwah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, yakni pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan yang baik. Ketika kita membaca ayat ini dan penjelasan ulama tafsir, nastahi, kita merasa malu bahwa kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita menisbatkan kepada dakwanya beliau, manhajnya beliau, tapi kita lemah, dhaif dalam semangat untuk mendapatkan ilmu syar'i. Lihat auqatuna, lihat waktu kita yang kita miliki dalam keseharian kita. Kita merasa ilmu syar'i belum menjadi sesuatu yang paling utama untuk diri kita. Terkadang sisa waktu saja, itu pun kalau kita tidak capek, begitu kan, tertimpa dengan ini. Sementara Nabi

Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Juga di dalam ayat ini Al-Lama Sa'd rahimahullah beliau menjelaskan dalam ketika beliau menjelaskan kelanjutan ayat tadi, wa qur rabbi zidni ilma. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus menambahkan ilmu kepada beliau. Wa qur rabbi zidni ilma. Berkata Al-Lama Sa'd rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, amarahu Allah ta'ala an yas'alahu ziyadatal ilmi fa innal ilma khairun wa kathratul khairi matlubatun wa hiya minallahi wa tariqu ilaiha al-ijtihadu wa syauqu lil ilmi wa su'alullahi wal isti'anatu bihi wal iftiqaru ilaihi fi kuli waqtin. Subhanallah. Al-Lama Sa'd rahimahullah beliau menyebutkan setelah menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesemangatan kecintaan yang sempurna terhadap ilmu yang kita merasa malu ketika melihat contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih jauh sekali. Juga Al-Lama Sa'd rahimahullah beliau mengatakan menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat pelajaran bagaimana tariqah, jalan untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i tadi. Yang pertama kata beliau, wa tariqu ilaiha, jalan untuk mendapatkan tambahan ilmu syar'i, al-ijtihad. Yang pertama adalah al-ijtihad, kesungguhan. Sudahkah kita memilikinya? Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan al-ikhwah semuanya yang telah menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk duduk di hadapan para ulama, maka curahkanlah al-ijtihad dalam dua waktu yang tidak lama ini, dua hari yang tidak lama ini. Curahkanlah al-ijtihad, kesungguhan, untuk benar-benar bisa mendengarkan, mendapatkan ilmu dari ahlinya, yaitu dari para ulama. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Tidak bisa kalau kita pun, meskipun kita menginginkan, mengharapkan, ya Allah ingin kita mendapatkan ilmu syar'i. Kita tahu ilmu syar'i adalah ilmu yang mulia. Ilmu syar'i adalah jalan keselamatan. Wa ma indana al-ijtihad. Dalam keadaan kita tidak memiliki al-ijtihad, tidak akan mendapatkan. Lihat apa yang disebutkan As-Sa'd rahimahullah, wa tariqu ilaiha al-ijtihad, adanya kesungguhan. Maka kita terapkan di tempat ini. Antum lihat jadwal kajian para masyayikh yang sudah dibuat panitia. Antum persiapkan waktu, tenaga, dan apa yang antum akan gunakan untuk menuntut ilmu. Manfaatkan waktu tidak lama. Al-ijtihad, kesungguhan. Demikian pula wa syauqu lil ilmi, adanya rasa rindu terhadap ilmu. Hadirkan dalam hati kita. Lihat diri kita, apakah sudah ada pada diri kita syauq, ilmu, haus kepada ilmu. Kalau sehari saja tidak mendengarkan ilmu syar'i, sehari saja kita tidak mendapatkan ziyadah, tambahan ilmu syar'i, ada kerinduan. Seandainya hal ini telah ada pada diri kita, maka insyaallah ta'ala majalisul ilmi, majlis-majlis ta'lim akan ramai, akan penuh. Tetapi lidha'fina, karena lemahnya kita. Majlis-majlis ilmu banyak diadakan, wal hadirun, yang hadir sedikit. Lihatlah As-Sa'd rahimahullah.

0: رحمه الله. Jalan untuk mendapatkan ilmu yang pertama tadi apa? Apa yang tadi? Al-ijtihad, kesungguhan, betul-betul berjuang. Yang kedua apa tadi? Asy-syauq. Adanya kerinduan. Kecintaan kepada ilmu, rindu ingin mendapatkan ilmu syar'i. Demikian pula yang ketiga adalah wasu'alullahi wal isti'anatu bihi wal iftiqaru ilaihi fi kulli waqtin. Yang ketiga adalah berdoa, meminta kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin, di setiap waktu. Ini tiga jalan mendapatkan ilmu syar'i disebutkan As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Al-ijtihad, kesungguhan. Yang kedua, syauq, rindu terhadap ilmu. Yang ketiga adalah as-su'al, berdoa meminta kepada Allah. Wa qur rabbi zidd ilma. Luangkan waktu ayyuhal ikhwah, antum sedang safar, antum musafirun. Di antara sebab dikabulkannya doa, minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Manfaatkan waktu-waktu mustajab antum meminta, semoga selesai dua daurah dua hari ini antum pulang mendapatkan oleh-oleh yang besar, bukan hanya mungkin apa makanan khas Jember ya, ataupun apa gantungan kunci itu. Insyaallah bermanfaat untuk keluarga, bagi yang mampu silakan. Tetapi yang jauh lebih besar dari itu, oleh-oleh berupa apa? Ilmu syar'i ini yang antum harus bawa ke keluarga. Antum sampaikan ke keluarga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini yang Abi dapat. Oleh-olehnya ini. Ajarkan kepada mereka. Sebabul barokah, sebab keberkahan untuk antum dan keluarga. Kalau kita dan keluarga mencintai ilmu syar'i, mencintai para ulama, ini sebab keberkahan akan Allah curahkan kepada kita dan keluarga kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat yang besar. Di waktu-waktu ini, dalam waktu masa muhadharah Al-Imam Muzani yang kelima ini, dua syekh kita, Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah ta'ala, dan Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala, dalam keadaan usia yang sudah bukan muda lagi. Naam, nanti antum akan lihat bagaimana mereka adalah sosok-sosok ulama yang sepuh. Ternyata mereka masih berusaha meluangkan waktunya, menempuh jarak yang jauh untuk mengajarkan ilmu syar'i. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Hendaklah dimanfaatkan dengan baik. Barakallahu fikum. Dua syekh kita ini, hafizahumallah. Nah, mereka adalah murid-murid ulama kibar di masa ini. Ketika kami sempat berbincang dengan para masyayikh tersebut, bertanya bagaimana dulu dalam menimba ilmu, ternyata mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tarbiyah langsung dari ulama kibar di masa ini, seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian pula Naam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Mereka juga murid-murid dari Syekh Radhi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Demikian juga mereka muridnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Demikian pula mereka muridnya Syekh Muhammad Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala. Murid-murid ilmu kibar, mereka lama bermajlis mendapatkan tarbiyah langsung dari para kibarul ulama di masa ini. Dan wallahi kami sendiri melihat athar. Bukan saja dari sisi ilmu, tapi dari akhlak mereka para ulama kita. Dan inilah yang harus kita niatkan. Duduk di hadapan majlis ulama, bukan hanya ilmu syar'i yang diambil, tapi juga kita perhatikan bagaimana adab-adab dan akhlaknya mereka, ketawaduan mereka, bagaimana inayah perhatian mereka. Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah, ketika kami sempat berbincang, beliau cerita dulu ketika beliau bersama Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan Syekh bin Baz rahimahullah betul-betul memberikan kesempatan yang banyak untuk menuntut ilmu kepada beliau. Sampai kata beliau, berjumpa dengan Syekh bin Baz mungkin sehari bisa 5 kali atau lebih. Nah, dan beliau mau mendengarkan berbagai macam keluhan-keluhan. Sampai kata Syekh Abdul Hakim Dahasafidahullah, pernah datang dulu seorang dari Indonesia ini, kata beliau. Dari Indonesia pernah datang mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu didengarkan. Keluhan-keluhannya didengarkan. Dan kata Syekh Abdul Hakim Dahasafidahullah, fasyekana yabki. Bahkan Syekh menangis. Mendengarkan keluhan, bahkan beliau meminta kepada murid-muridnya bagi yang memiliki uang untuk berikan kepada orang. Lihat perhatian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. A'immah al-kibar. Dan para syekh kita yang datang ini adalah murid-murid mereka. Mereka ta'athar, betul-betul terlihat dari tarbiyah para ulama kibar. Maka kita mengambil ilmu dan akhlak wal adab kepada mereka. Manfaatkan waktu. Ikhwani fiddin rahimahullah rahimahumullah. Mungkin ini beberapa kalimat yang kami sampaikan. Semoga memberikan tasji, dorongan kepada kami dan antum semua. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada antum semua untuk mendapatkan ilmu syar'i. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada guru-guru kita, para masyayikh, juga kepada guru-guru kita di ma'had ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian pembuka yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala. Untaian kalimat terima kasih jazakumullahu khairan kami haturkan kepada Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala atas nasihat, bimbingan serta arahan dan pembakar semangat ilmu, pembakar semangat talabul ilmi yang beliau sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memberikan keberkahan kepada ilmu beliau dimanapun beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara al-muslimin al-hadirun, para peserta daurah Imam Al-Muzani yang kelima, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian pembukaan acara telah kita lalui bersama, yang dengan pertolongan Allah bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang tertera dan jadwal yang telah kita ketahui bersama. Maka untuk seksi berikutnya kita akan mendengarkan bersama dan mengikuti sepatah dua patah kata sebagai pengantar sekaligus arahan kegiatan dari asatidah pembina daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini, yang insya Allah kata sambutan serta pengantar ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita mendengarkan dan mengikuti kata sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'abduh hafizahullahu ta'ala, di sini kami ingin menyampaikan kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang sudah berada di masjid untuk bisa mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu, maju ke depan jika di depannya masih ada kekosongan, karena saudara-saudara kita sudah mulai mengisi bagian luar masjid. Kita berharap masjid Ali bin Abi Thalib ini dimaksimalkan terlebih dahulu, baru setelah itu menggunakan bagian luar masjid. Tafadhalu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abu Abdullah Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Demi mempersingkat waktu, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, faya ayyuha al-ikhwal hadirun, seluruh ikhwan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, atau seluruh yang mengikuti siaran kajian ini dimanapun berada, pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-30 bulan Rabi' al-Awwal 1448 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, Masjid Ali bin Abi Talib, di lingkungan Ma'had Minhajul Athar Jember, yang semoga Allah melindunginya, untuk salah satu kegiatan penting dalam kehidupan kita, salah satu amalan besar dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan talabul ilmi di majalis al-ilm, amalan belajar dan menuntut ilmu agama di majlis-majlis ilmu, ilmu yang dengannya kita berharap iman dan akidah kita menjadi baik dan benar, ilmu yang dengannya kita berharap kita bisa beribadah dan mengamalkan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, baik secara zahir sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap ibadah dan amalan yang kita lakukan, setiap akidah dan langkah yang kita yakini, dan juga sebaik-baiknya dalam bentuk batin berupa keikhlasan dan kelurusan niat, baiknya keinginan dan tujuan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang kemudian kita sebut dengan daurah al-ilmiyah, daurah al-imam al-muzani al-indonesia al-khamisah, daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang kelima, di mana daurah ini terbagi menjadi dua kegiatan besar. Yang pertama adalah durus ilmiah, pelajaran dan kajian materi-materi ilmiah untuk para da'i dan para ustadz, para thullabul ilm, selama kurang lebih 6 hari. Kemudian dilanjutkan oleh daurah umum yang dihadiri oleh teman-teman ahlus sunnah dari berbagai penjuru dari negeri ini, yang mereka berdatangan tidak lain insyaallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada saudara-saudara kita dari luar Indonesia yang merasa senang untuk ikut hadir di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima itu semua sebagai ibadah, sebagai amal saleh. Ayuhal ikhwah, majlis seperti ini yang kita perjuangkan dengan izin Allah dari waktu ke waktu, dari daurah ke daurah, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah terlaksana. Yang sedianya dilaksanakan pada bulan Muharram, sebagaimana jadwal yang sudah terbiasa berjalan, namun karena adanya kendala dua masyayikh kita dari sisi kesehatan beliau, terpaksa tertunda hingga di bulan Rabi'ul Awal, memasuki bulan Rabi'ul Akhir. Tadi pagi kita mendengar nasihat dua ustadz kita, Ustadzuna al-Ustadz Abu Uthman Harisman dan Ustadzuna al-Ustadz Abu Jundi. Beberapa poin nasihat yang sangat penting, yang baik. Dalam kesempatan singkat ini, dalam mukaddimah, ana menyampaikan bahwa penting untuk ana pribadi dan antum semuanya untuk selalu ingat bahwa amalan ini adalah amalan besar, ibadah yang Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap pribadi muslim yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Seorang belajar tentang iman, bagaimana beriman kepada Allah yang baik dan benar, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta, mengenal Allah dari haknya sebagai al-ilahul wahid, satu-satunya Tuhan yang diibadahi dalam semua bentuk ibadah, mengenal syariat Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran, dirinci dan dijabarkan, dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib mengenalnya dan mempelajarinya, mengetahui beserta dalil-dalilnya yang disebutkan oleh ulama kita, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wajib bagi setiap muslim mengenal agama Islam ini, syariat Islam ini, berdasarkan dalil-dalilnya. Melalui majlis talabul ilmi ini, kita berharap kehadiran kita di majlis ini dan juga majlis-majlis ilmu lainnya dalam rangka mengamalkan hadis Nabi yang baru saja kita dengarkan. Kita berharap melalui majlis ini kita meraih apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam berita yang sangat besar dan menggembirakan setiap muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya, sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, mempelajari agamanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surganya. Dimudahkan oleh Allah. Sementara kita tahu perjalanan menuju jannah, perjalanan yang penuh dengan tantangan yang membahayakan. Perjalanan menuju jannah, banyak godaan-godaan yang merayu dan menjerumuskan. Tapi dengan majlis ilmu, dengan hadirnya seseorang di majlis dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dipelajari hukum-hukum agama, tentang iman, tentang akidah, tentang ibadah, dengannya Allah mudahkan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai seorang hamba mengakhiri hayatnya, Allah selamatkan dan Allah mudahkan sampai kepada jannah. Berapa banyak yang telah berguguran, berapa banyak yang tidak bisa istiqamah, berapa banyak yang meninggalkan agama atau meninggalkan syariat, meninggalkan kebenaran. Ayuhal ikhwah, melalui majlis daurah ini, pertama, setelah ikhlas billahi azza wa jal, ana mengingatkan diri ana dan semuanya untuk yang kedua, bersyukur kepada Allah. Mensyukuri ketika Allah memudahkan nikmat besar terwujudnya daurah al-Imam al-Muzani yang kelima. Mensyukuri Allah mudahkan dua masyayikh kita diberi kesehatan dan kemampuan serta kemauan untuk datang ke negeri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah yang pertama dan utama, sang pemberi nikmat. Yang kedua, kita bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Nabi mengatakan, La yashkurullah man la yashkurin nas. Sungguh seorang tidak dikatakan telah bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa bersyukur dan berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Maka kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada dua syekh kita yang datang, menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya datang ke negeri ini. Semoga Allah terima amalan beliau berdua dan perjuangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tak lupa nak ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang dari waktu ke waktu berdiskusi, bermusyawarah, bekerja, memberikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menyiapkan daurah yang sangat besar ini. Semoga Allah terima amalan mereka dari semua divisi, ya, dari semua divisinya. Dan juga tak lupa teman-teman yang dari jauh membantu, di antara mereka membantu dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, donasi yang dia berikan, besar maupun kecil, Allah tidak melihat besar dan kecilnya. Tetapi ma waqara fi qalbih, niat dan ketulusan hati yang ada di dalam dadanya. Semoga semua pihak yang punya andil besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, di berbagai bidang dan di berbagai lini pelaksanaan daurah ini, semuanya dijadikan sebab oleh Allah turunnya keistiqomahan, menjadi sebab yang Allah berikan agar dia istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid. Dan Allah jadikan sebab hidayah untuk dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya. Amin, Allahumma amin. Demikian daurah ini terlaksana. Semoga Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Allah jadikan daurah ini mubarakah, penuh berkah. Dan Allah jadikan sebagai sebab kemudahan-kemudahan berikutnya. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lebih dari apa yang telah kita dengarkan ini. Saya mewakili panitia Daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima dan juga mewakili Ma'had Pondok Pesantren Minhajul Athar Jember mengucapkan banyak terima kasih. Tentu tak lupa dalam setiap pelaksanaan dan setiap langkah anak manusia tak luput dari kekurangan dan kealpaan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kepada semua pihak, ya, sudi kiranya menyampaikan saran, masukan, ya, yang membangun, yang akan membuat semakin baiknya amalan dan kegiatan yang baik ini. Kami sangat menunggu masukan tersebut. Nah, kemudian jika di situ ada kesalahan, baik terkait pribadi ataukah lebih luas dari pribadi tertentu, kami mewakili panitia dan Ma'had Minhajul Athar memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Insyaallah sesi pertama dari daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini akan berlangsung pada pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat insyaallah. Sembari menanti kedatangan Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi hafizahullahu taala, izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting terkait daurah Al-Muzani ini. Para peserta yang kami rahmati, di antara yang ingin kami sampaikan adalah manfaat daurah Imam Al-Muzani bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Daurah Al-Muzani memiliki visi dan misi. Di antara visi dan misinya ditujukan kepada masyarakat sekitar. Visi kami atau visi panitia mengadakan daurah ini adalah sebagai momentum penyebaran ilmu, penguatan ukhuwah, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga keberadaan daurah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Adapun visi, ada beberapa misi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah menyebarkan ilmu dan dakwah dengan hikmah, kelembutan, serta akhlak yang baik. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis antar panitia, peserta ma'had, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, menghidupkan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Yang kelima, memberikan manfaat sosial melalui kegiatan kesehatan, kebersihan lingkungan, kunjungan warga, bantuan sosial, dan bentuk khidmat yang lainnya. Yang keenam, di antara misinya adalah memperdayakan ekonomi masyarakat sehingga dengan memberikan ruang kepada mereka dan kesempatan untuk ikut mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi selama pelaksanaan daurah. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan dan mengarahkan peserta untuk berbelanja kepada usaha warga sekitar selama kebutuhan tersebut tersedia dan memungkinkan. Kemudian yang kedelapan, mendorong keterlibatan UMKM dan pedagang lokal seperti makanan, minuman, kebutuhan harian, jasa transportasi, parkir, laundry, serta kebutuhan lain yang diperlukan peserta. Misi yang kesembilan, menciptakan perputaran ekonomi yang sehat sehingga kehadiran ribuan peserta tidak hanya dirasakan oleh panitia dan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Yang kesepuluh, menjaga prinsip keadilan dan saling menguntungkan tanpa mengeksploitasi warga maupun mengambil keuntungan secara tidak wajar. Demikianlah beberapa visi dan misi diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani di ma'had ini. Kemudian ayuha al-hadirun, para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani rahimani wa rahimakumullah. Sembari menanti datangnya waktu sesi yang pertama, kami ingin menyampaikan pula beberapa hal penting yang harus diketahui bersama oleh para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani. Di antaranya adalah pentingnya

eksploitasi, mengeksploitasi warga maupun mengambil keuntungan secara tidak wajar. Demikianlah beberapa visi dan misi diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani di ma'had ini. Kemudian ayuha al-hadirun, para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani rahimani wa rahimakumullah. Sembari menanti datangnya waktu sesi yang pertama, kami ingin menyampaikan pula beberapa hal penting yang harus diketahui bersama oleh para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani. Di antaranya adalah pentingnya

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya. Namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi.

apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, al-imam al-mufti Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh al-imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu al-A'la al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-Ikhwanul Muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya

0: nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang luhur, dan kewajiban untuk mengetahui berbagai jalan, berbagai upaya agar dapat menjaga dan membela akidah yang mulia ini dari berbagai pemikiran modern yang saat ini marak di tengah-tengah kita. Karena berbagai pemikiran modern tersebut benar-benar membinasakan. Yang aku maksud dari pemikiran yang membahayakan itu berkaitan dengan prinsip keyakinan, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan pemikiran yang terjadi pada hari ini. Berbagai gambaran tentang Islam, berbagai pemikiran, berbagai statement dengan bentuk yang bermacam-macam, dengan bentuknya yang juga bersifat modern, seakan ia adalah bunglon yang bisa berubah warna sesuai dengan perbedaan masanya. Berubah-rubah ia sesuai dengan kondisi zaman yang ada padanya. Di zaman dahulu, bentuk dari pemikiran dan prinsip yang berbahaya dengan model sesuai dengan zaman dahulu. Pada hari ini, dia pun tampil dalam bentuk yang berbeda, yang bisa menyenangkan orang yang melihatnya, menipu orang yang mendengarkannya, dan berbahaya bagi orang-orang yang terpengaruh dengannya. Judul untuk tema ini, sebagaimana disebutkan, adalah menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern. Menjaga akidah, bagaimana kita berupaya untuk menjaga dan mempertahankan akidah dan nilai-nilai keislaman kita di tengah tersebarnya berbagai pemikiran-pemikiran yang berbahaya, di tengah maraknya di era digital ini pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan yang semisalnya. Maka perlu difahami bahwa pemikiran modern yang berbahaya dan menyimpang ini datang layaknya banjir. Banjir sebagaimana kita tahu, ketika dia datang, dia menyapu apa yang ada di hadapannya dengan penuh kekuatan. Semua yang di hadapannya tersapu dan binasa. Oleh karena itu, tema kita pada kesempatan yang mulia ini merupakan tema yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di zaman modern yang kita hidup padanya ini. Nah.
1: وهذا الموضوع جامع لقد أحسن الاختيار من قرره واختاره وارتأى كذلك تقديمه لأنه يا إخوان يتعلق بالدين عموما وشمولا يتعلق بالجانب العقدي والجانب العقدي الإيماني وهو الأحكام الباطنة وكذلك الجانب التعبدي العملي كذلك وهو بالأحكام الظاهرة وتعرفون بأن المسلم كما جاء قوله تعالى أي بالعلم والعمل متعلق بالعلم والعمل كما في قوله تعالى

0: Kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga akidah dan nilai-nilai keislaman kita, menjaga akidah dan budi pekerti yang luhur kita, sehingga kita pun benar-benar memiliki prinsip yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa hakikatnya dan sejauh mana pentingnya akidah? Secara ringkas, yang dimaksud dengan akidah adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang jujur, yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, serta beriman dengan semua yang telah tetap dalam agama ini, yang telah ditunjukkan dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, dari prinsip-prinsip keyakinan. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimaninya, untuk membenarkannya, untuk mematuhinya, dan menerimanya dengan penuh tulus. Dengan demikian, maka secara global yang dimaksud dengan akidah adalah prinsip keyakinan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan juga dengan tauhid al-uluhiyah serta tauhid al-asma was sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.
1: Nah. Amma ahammiyatu al-aqidah falaha ahammiyatun 'udhma. انظروا لما عرفنا هذا اصطلاحا أي العقيدة اصطلاحا حتى في اللغة في الحقيقة تعريفها مما يدل على بيانها ووضوحها وقوتها وشرعيتها وانضباط كل ما فيها، فمعناها لغة الشد والحكم والجزم والربط وما إلى ذلك، إذ هي في اللغة العربية الحكم جازم في الذهن، الحكم الجازم في الذهن، أي ذلك التصور وذلك الحكم الجازم في الذهن، بمعنى ما يعتقده يكون جازما به. قلت أما أهميتها فإن للعقيدة الإسلامية أهمية عظمى وكبرى، بل أساسية وجوهرية، أي في حياة المسلم، فهي الأساس المتين الذي يبنى عليه الدين الإسلامي، وهي الأصل كذلك. إذن فينبغي وعليه، يعني على هذه العقيدة وعليها مدار صلاح وسعادة العبد، يعني مدار سعادته وصلاحه وفلاحه، أي بها يصلح هذا الإنسان، بها صلاحه في الدنيا وكذلك في الآخرة. انظر، هذا يدل على ثمرة العقيدة المتعدية. إذن قلنا فعليها يعني مدار صلاح وسعادة العبد في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا بارك الله فيكم. وهذا الذي يشير يعني من حيث القول والعمل، الاعتقاد والعبادة. فتذكرون ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالآخرة، نذكر آية، انظر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإنسان ينبغي له كذلك. وذكر كذلك ربنا سبحانه وتعالى أي كونها سبب وأساس تحقيق هذا العبد، الدليل على كونها أساس وسبب تحقيق العبد للسعادة في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة هكذا، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى هذه العقيدة ويتحلى بسماتها وما يجعله من أهلها، أي الموحدين المعتقدين اعتقادا صحيحا جازما شرعيا مرضيا مرعيا، أي يراعي فيه كل شروط ذلك وأركانه وأسباب تحصيله وتحقيقه هكذا. نعم تفضل.
0: Adapun betapa pentingnya akidah dalam kehidupan ini, maka sungguh akidah sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Hal itu tampak jelas dari sisi makna akidah itu sendiri secara bahasa, yang artinya adalah kekuatan, kepastian, dan ketegasan, yang di situ tampak jelas bahwa akidah merupakan sesuatu yang harus benar-benar dipegang dengan kuat, harus benar-benar dipegang dengan seutuhnya. Sehingga dari sini kita semakin mengerti bahwa karena permasalahan akidah ini merupakan prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan secara utuh, maka berarti permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Akidah Islamiyah memiliki nilai yang sangat penting dan sangat agung, bahkan sangat mendasar bagi kehidupan seorang muslim. Mengapa demikian? Karena ia adalah pondasi yang sangat kokoh, yang seharusnya setiap muslim membangun agamanya di atas akidah ini. Dia berposisi sebagai pondasi, sebagai asal, sebagai dasar dalam kehidupan seorang muslim. Tentu ketika akidah merupakan pondasi utama bagi kehidupan seorang muslim, maka berarti disitulah kebaikannya, kebahagiaannya, kesuksesannya di dunia dan di akhirat berputar padanya. Dengan berpegang pada al-aqidah al-islamiyah yang benar, maka akan menjadi jalan utama untuk bisa meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Seorang muslim benar-benar kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya, karena ibadah tersebut dibangun di atas prinsip yang kokoh pula. Dan apabila seorang muslim benar-benar menjadikan prinsip akidah ini sebagai dasar dalam agamanya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang berbahagia saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjumpa dengan Allah dengan keimanan yang kokoh dan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharap berjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan diridainya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dengan siapapun. Maka perlu diketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala manakala seorang hamba benar-benar berada di atas pondasi yang kuat, di atas tauhid yang kokoh, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan kebahagiaan yang diraih di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia sebagai orang yang mukmin, maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan membalas mereka, pahala untuk mereka, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Maka ini merupakan dalil bahwa setiap orang sepatutnya berupaya untuk mempelajari dan mengetahui akidah Islamiyah yang benar ini, berhias dengannya, berusaha untuk menjadi orang-orang, bagian orang-orang yang berpegang teguh dengannya, menjadi dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang memiliki akidah yang benar, akidah yang kokoh, sesuai

0: kejiwaan berkaitan dengan kehidupan dunianya ataupun berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Demikian pula pengaruh positif itu akan tampak dalam person-person, pribadi-pribadi, ataupun dalam kehidupan keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Demikian pula memiliki pengaruh positif bagi sekumpulan manusia, bagi masyarakat. Semua itu benar-benar memiliki pengaruh baik manakala masing-masing pihak dari yang disebutkan tadi benar-benar berpegang dengan akidah Islamiyah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para nabi ketika mereka berdiskusi, beradu argumen dengan kaumnya, mereka memperjuangkan at-tauhid dan menegaskan kepada kaumnya bahwa tauhid inilah, akidah yang kokoh inilah sebagai jalan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdebat, berdiskusi, beradu argumen dengan kaumnya. Ketika kaumnya berbangga dengan kesyirikan yang ada pada mereka, mereka mengklaim bahwa kesyirikan yang ada pada mereka itu benar-benar memiliki pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa hajahu qaumuhu, kaum Nabi Ibrahim mengajak debat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, maka mana dari dua kelompok ini yang lebih berhak mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman dalam hidup mereka jika kalian benar-benar mengetahui. Artinya, orang-orang yang beriman, yang bertauhid, mereka itulah yang benar-benar akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki akidah yang murni, yang tulus, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak akan mengkhawatirkan sesuatu yang menimpa mereka. Mereka tidak khawatir untuk mendapatkan sesuatu yang memudaratkan mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan untuk mereka, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang benar-benar berada di atas akidah yang lurus, berada di atas tauhid yang murni, jauh dari kesyirikan, kokoh berada di atasnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan keamanan yang sempurna dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pula Allah berjanji dan menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: هذا الذي ذكرنا فيما يتعلق بالعقيدة بإجمال وإيجاز واختصار، لكن غير مخل إن شاء الله وغير مهمل لحقيقتها وكل ما يتعلق بها. أن القيم الإسلامية وهي الشق الثاني ولها علاقة وثيقة وصلة دقيقة بموضوع العقيدة كما سيأتي، فهي في الحقيقة كذلك تعرف بأنها يعني تعرف هذه القيم الإسلامية بأنها مجموعة المعايير هكذا والأحكام والمعتقدات الراسخة هكذا، وهي في الحقيقة كما تعلمون فيما يخص في هذه المعتقدات الاعتقادات والأحكام والمعايير فيما يخص العقيدة الإسلامية، فإن مرجعها ومصدرها ومنشأها ومبناها ومردها إلى الكتاب والسنة، فهي مستندة بكل صراحة، أي يعني مستندة ومستمدة كذلك من الشريعة الإسلامية لتوجيه سلوك العبد والمجتمع والحكم على الأشياء. أما أهميتها باختصار، تعد يعني القيم الإسلامية وتمثل في الحقيقة الميزان الأساسي والمعيار الأخلاقي والسلوكي، أي هذه القيم الإسلامية التي كما تعلمون يضبط وينظم حياة الفرد ويحفظ ويحمي بنيان المجتمع، وهذه الأهمية على مستويات مختلفة ومجالات متعددة، وهذه كما ذكرنا كما سنبين ذلك في بيان أقسام القيم لاحقا. تفضل.
0: Apa yang tadi kami sampaikan adalah ringkasan tentang akidah dan betapa pentingnya akidah serta pengaruh positif akidah dalam kehidupan muslim. Walaupun kami sebutkan secara ringkas, mudah-mudahan hal itu telah mencukupi apa yang kita butuhkan. Adapun yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, yang ini merupakan sisi kedua dari pembahasan kita pada muhadharah ini. Sisi pertama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip keyakinan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Antara keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai keislaman yang dimaksud adalah berbagai kumpulan tentang perilaku yang mulia berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang kokoh yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam kehidupannya, yang semua harus berlandaskan

0: تتعلق مثال ذلك كصلة الرحم وبر الوالدين والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية والتراحم بين أفراد المجتمع كله. أما الخامس عموما فيما ذكرنا وأوجزنا من هذه الأقسام وهو كذلك أوسع وأبعد حتى يشمل جميع يعني في خيرك وفي تسامحك وفي سلامك وفي هذه الشورى التي تعد صبغة التعامل فيما بين أفراد المجتمع، هذا كذلك من القيم الحضارية الإنسانية كذلك الأخلاقية. نعم.
1: Adapun macam-macam dari nilai-nilai keislaman ini sebagaimana tadi telah disinggung cukup banyak, menyentuh berbagai level dan berbagai kesempatan dalam kehidupan ini. Secara global kami dapat bagi macam-macam dari nilai-nilai keislaman sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan akidah, al-qiyam al-aqadiyah, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan prinsip keyakinan, dengan prinsip keimanan, berkaitan dengan jiwa setiap muslim dan keterikatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang muslim harus benar-benar kuat hubungannya dengan Allah, harus ikhlas tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus memiliki keimanan terhadap seluruh prinsip-prinsip akidah dan rukun-rukun iman. Bagian pertama ini benar-benar berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang paling penting, yaitu berkaitan dengan akidah dan keimanan dan keimanan. Yang kedua, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan ibadah dan amal perbuatan, seperti mengerjakan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dalam agama ini, menjalankan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Contohnya, di antara nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan ibadah dan amal saleh adalah salat, puasa, yang keduanya merupakan bagian dari ibadah. Kemudian nilai-nilai keislaman yang ketiga adalah yang berkaitan dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia. Bagaimana seorang muslim harus berusaha memiliki akhlak yang mulia dan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang mulia tersebut, menjalankan dan menerapkan segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perilaku, perangai dan yang semisalnya, seperti berpegang dengan sikap jujur, amanat dalam ucapan dan perbuatan dan yang semisalnya. Adapun yang keempat adalah nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersama keluarga. Ini pun sangat penting untuk benar-benar difahami dan diketahui. karena dengannya akan terbentuk keluarga yang berbahagia serta masyarakat yang kokoh ketika mereka benar-benar berpegang dengan nilai-nilai keislaman. Di antaranya adalah silaturrahim, saling terjaga hubungan kekeluargaan di antara mereka. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sikap saling membantu, saling menyayangi di antara masing-masing anggota masyarakat. Maka hal ini benar-benar dikuatkan oleh Islam, bahkan menjadi nilai-nilai keislaman untuk benar-benar keluarga menjaga hubungan antar mereka, anak dengan orang tuanya untuk berbakti kepada mereka, antar masyarakat juga dituntut, diwajibkan untuk saling bantu-membantu, saling menguatkan. Dengan itu akan terwujud kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram. Yang kelima, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan sesama manusia. Dan ini tentu lebih jauh lagi bagaimana Islam mengaturnya. Islam mengatur bagaimana sikap toleransi dengan sesama manusia. Bagaimana Islam memberikan bimbingan agar berbuat baik dengan sesama masyarakat, sehingga dengan mempelajari dan mengetahui macam-macam dari nilai-nilai keislaman ini, harapannya seorang muslim, masyarakat Islam benar-benar berhias dengannya dan mengerti bagaimana sesungguhnya agama Islam yang mulia ini, betapa indahnya agama Islam, agama yang benar-benar tidak hanya mengatur permasalahan prinsip dan keyakinan, tetapi juga bagaimana mengatur bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada. Naam.
0: فبعدما ذكرنا وعرفنا العقيدة الإسلامية وبينا أهميتها وذكرنا كذلك أثرها وثمارها، أي آثارها وثمارها، وكذلك الأمر والحال والمقال بما يتعلق بالقيم الإسلامية من حيث التعريف وبيان الأهمية وذكر الأقسام، نذكر العلاقة بين العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية. لا شك أنه ينبغي أن تعلم بأن العقيدة الإسلامية تمثل كذلك، ويكمن هذا ويتجلى أيضا في بيان عقيدتها بالقيم الإسلامية، من حيث كونها تعد الأساس المتين والمرجع والمعين كما يقولون الأسمى، الذي تبنى عليه جميع القيم الأخلاقية والسلوكية والتربوية، فهي تعتبر وتعد الأصل، وتعد القيم فرعا كذلك، وهي المصدر الأساسي والأوحد الذي تستمد منه القيم الإسلامية، تستمد منها قوتها، وأنها ليست مجرد عادات اجتماعية أو أعراف قومية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان. والترابط الموجود بين العقيدة الإسلامية والقيم الإسلامية هو قائم ودائم، حيث لا تنفك ولا تنفصل العقيدة عن الأخلاق فأكمل كما جاء مثال يعني فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هكذا وتعاملا. وأثر العقيدة يا إخوان في بناء القيم وهذا في الحقيقة بإيجاز واختصار فهي على التالي كالتالي أي على التوالي فهي كالتالي: أولا الرقابة الذاتية، وذلك بحيث أن المسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه هكذا ويستشعر بذلك رقابته وأنه يعني يراه حيثما كان هذا الإنسان. وهذا الاعتقاد يدفعه إلى أي شيء؟ يدفعه إلى الالتزام بالقيم هكذا. إذن دون الحاجة إلى رقابة بشرية. والثاني الثبات، يعني أثر هذه العقيدة تورث وتوجد وتثمر في حياة الإنسان الذي يتعلق بها ما شاء الله ويستحضرها في نفسه ويستظهرها في شؤونه ويستشعرها في قلبه وعقله وجوارحه. فإذا هذا يعني تورث كذلك الثبات والاستقامة، بمعنى تثمر في حياته بحيث يكون ما شاء الله ثابتا على ذلك، وتكون هذه العقيدة راسخة كذلك. أي والأمر الثالث وهو الشمول والتوازن، وذلك يعني يتجلى في الحقيقة في ربط العقيدة بحركات بكل صراحة بحركاته في الدنيا وأحواله وحاله في الدنيا والآخرة. والوسطية كذلك يورث فيه الوسطية والاعتدال. لو تنظرون في مسائل الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا تجدون، وهي كما قلنا مستمدة من الكتاب والسنة ومستندة إلى النقول والنصوص الشرعية هكذا، فتجدون أن من خالفهم جانب الصواب ومال وانحرف وزاغ عن الحق وانصرف عن الجادة، إما أن يكون في جهة الغلو وهو باطل أو جهة الجفاء وهو كذلك. أما أهل السنة وهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهم الذين صدقوا في ذلك وأصابوا حيث الله رضي عنهم وجعلهم نبراسا ومقياسا وأسوة لغيرهم، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تفضل.
1: Kita telah mengetahui tentang akidah Islamiyah serta betapa pentingnya akidah tersebut dalam kehidupan kita, pengaruh positif akidah tersebut dan lain sebagainya. Sebagaimana pula kita telah mengetahui nilai-nilai keislaman yang tadi telah disebutkan dengan berbagai macam dan jenisnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri, terkhusus yang berkaitan dengan al-akhlak, dengan budi pekerti. Maka perlu diketahui oleh kita semua bahwa akidah Islamiyah memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai keislaman terkhusus yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Akidah Islamiyah merupakan pondasi yang sangat kokoh dan pondasi yang sangat mulia untuk dibangun di atasnya nilai-nilai akhlak dan budi pekerti tersebut. Dibangun di atasnya bagaimana pendidikan dilakukan, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa akidah Islamiyah merupakan pondasi utama dari nilai-nilai keislaman, terkhusus yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Akidah Islamiyah merupakan sumber pondasi yang terkuat yang diambil darinya nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dengan itu, nilai-nilai keislaman khususnya yang berkaitan dengan akhlak, maka dia akan menjadi kokoh. Karena nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak ini, ketika dibangun di atas akidah yang kuat, maka sesungguhnya dia berbeda dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Tidak semata-mata bergantung pada uruf kebiasaan yang ada pada sebuah masyarakat yang bisa berubah dengan berubahnya zaman, yang bisa berbeda dengan berbedanya tempat, yang bisa berganti dengan bergantinya manusianya. Al-Qiyam Al-Islamiyah, akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam Islam, dia tidak berubah dengan berubahnya tempat, dengan berubahnya masyarakat, dengan bergantinya zaman, karena memang ia benar-benar dibangun di atas akidah yang kokoh, tidak bergantung pada adat dan kebiasaan manusia semata. Oleh karena itu, ikatan antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti ini sangatlah kuat, tidak bisa dipisahkan. Maka apabila hal ini benar-benar telah bersatu antara akhlak yang mulia yang dibangun di atas akidah yang kokoh, akan terwujudlah sosok-sosok orang-orang yang beriman dan memiliki akhlak yang mulia, memiliki akidah yang kokoh, keimanan yang kokoh, lalu berhias dengan akhlak yang mulia. Dan itulah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik di antara mereka akhlaknya, yang terbaik di antara mereka budi pekertinya dan muamalahnya dengan sesama. Berikutnya, pengaruh akidah di dalam membangun nilai-nilai keislaman ini pun penting untuk kita ketahui, yaitu akan menghasilkan sikap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, ia berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dalam menjalani kehidupannya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini akan mendorongnya untuk berpegang teguh dengan agama ini, untuk istiqamah, untuk konsisten berpegang dengan akhlak yang mulia pula, sehingga tidak membutuhkan lagi pengawasan manusia. Ini ketika seorang muslim, pribadi muslim dalam kehidupannya, membangun nilai-nilai keislaman pada dirinya di atas pondasi iman, di atas pondasi tauhid, akan muncul dalam sosoknya, dalam kepribadiannya, sikap muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-thabat wal-istiqamah. Ketika seorang muslim memiliki akidah yang kokoh, maka dia akan semakin kuat keistiqomahannya di atas agama ini, dan semakin kokoh di dalam berpegang dengan agama ini, termasuk di dalam berperangai dengan akhlak yang mulia, tidak tergoyahkan sedikit pun dengan pengaruh-pengaruh zaman. Bagaimanapun kondisi perubahan zaman, bagaimanapun adanya berbagai iming-iming dan semisalnya, dengan akidah yang kokoh dia tetap istiqomah dan bertahan di atas nilai-nilai keislaman, walaupun berhadapan dengan hal-hal yang dapat menggodanya. Yang ketiga adalah membangun sikap yang adil dalam kehidupan ini.

0: sikap yang adil dalam kehidupan ini. Ketika seseorang berpegang dengan akidah yang benar, maka akan tampak dalam kehidupan dunia dan akhiratnya seimbang. Kehidupan dunia dia jalani dengan baik, berpegang teguh dengan akidah yang benar dan nilai-nilai keislaman. Demikian pula yang berkaitan dengan kemaslahatan ukhrawinya, yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya, dia pun persiapkan dengan baik, tidak tergiur dan lalai dengan fitnah dunia ataupun sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah akan membangun sikap wasatiyah wal i'tidal, sikap pertengahan dalam setiap perkara dari agama ini. Kita lihat dalam beberapa permasalahan akidah muncul berbagai kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sebagian mereka berlebihan dalam menjalankan agama ini, melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh dalam perbuatan ghulu atau al-jafa. Sebagian yang lain bermudah-mudahan dalam menjalankannya. Nah, sosok yang membangun agamanya di atas akidah yang benar, akidah Islamiyah, dan berpegang dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan benar-benar berada pada sikap pertengahan yang sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kondisi ahlu sunnah di setiap zaman, yang mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, orang-orang yang jujur di dalam mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benar dalam mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai orang-orang yang seperti ini. Dan terutama dari ini semua adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, yaitu udulan, khiyaran, syuhada linnas, orang-orang yang adil, orang-orang pilihan yang dapat menjadi saksi-saksi bagi manusia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian semua. Dari sini kita mengetahui poin-poin penting. Manakala akidah Islamiyah dijadikan sebagai dasar pondasi di dalam membangun nilai-nilai keislaman, baik terkait dengan pribadi Muslim ataupun masyarakat Muslim, akan melahirkan beberapa perangai yang tadi telah disebutkan dan akan melahirkan buah yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Naam.
1: Amma dawru hadhihi al-qiyam an-nabi'ati min al-akhlaq. Fama dawruha wa ta'thiruha wa أهدافها ومقاصدها. فأولا بناء المجتمع الصالح, المجتمع المثالي والواقعي

0: في نفس الوقت، وذلك بسبب كون القيم الاجتماعية مثل التكافل والتعاون والتسامح هذه تغرس وتعزز كذلك القيم الأخلاقية واستقرار المجتمعات أيضا واستقرار المجتمعات. ثانيا حماية الأخلاق، يعني بناء وإنشاء وإيجاد مجتمع صالح، مثل ما ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن والثاني حماية الأخلاق، ما شاء الله، وذلك لكون استقامة العبد مرتبطة ارتباطا واثقا بصلاح عقيدته، أي المعتقد، عقيدته وإيمانه، أي بصدقه وإخلاصه، أي بمدى صحة عقيدته. وكثيرا ما نجد أو نقرأ أو نسمع الخطابات الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تربط بين الخلق والسلوك وبين العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق. فلما يأمرهم بالمعروف والطاعة، يا أيها الذين آمنوا، يصدروا هكذا مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وما إلى ذلك، وكذلك عند النهي عن المنكر، وكذلك التحذير والزجر عن المعاصي، كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على أخلاق وخصال وقيم أخلاقية أن يتحلى الإنسان بها وأن يعملها كذلك ويتصف بها أيضا، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن إلى غير ذلك. هذا باختصار، ثم ننهي إن شاء الله بفقرة أخرى. تفضل.
1: Adapun peran dari nilai-nilai keislaman yang muncul dari akhlak yang mulia, antara lain adalah akan terwujud terbangun masyarakat yang soleh. Ketika sebuah lingkungan masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan akidah Islamiyah, kemudian pula berpegang erat dengan nilai-nilai keislaman, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, maka akan terwujud sebuah masyarakat yang baik, masyarakat teladan, masyarakat yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang demikian itu karena masyarakat tersebut benar-benar membangun kehidupannya di atas nilai-nilai keislaman yang luhur. Mereka saling bantu-membantu di atas kebaikan. Mereka saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong satu dengan yang lain. Yang semua itu menjadi kokoh dan kuat ketika masyarakat tersebut benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Sehingga apabila sebuah masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman, yang ada, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kokoh, masyarakat yang mulia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai masyarakat yang terbaik, karena kehidupannya akan benar-benar terjaga, ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi mungkar, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga benar-benar mereka mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ketika sebuah masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka, maka secara otomatis akan terjaga akhlak dan budi pekerti masyarakat tersebut. Yang demikian itu adalah ketika masing-masing pribadi dari masyarakat tersebut istiqamah di atas akidah yang benar, kemudian jiwanya terikat dengan nilai-nilai yang mulia, dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, maka akan terwujud masyarakat yang benar-benar terjaga akhlak dan budi pekertinya. Kalau kita perhatikan apa yang terdapat pada Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut keterkaitan yang kuat antara budi pekerti yang luhur dengan akidah yang kuat. Sebagai gambaran bagi kita semua, apabila dua hal ini betul-betul dipegang erat-erat oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka benar-benar akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. Cobalah perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak. Allah beri pondasi keimanan, Allah seru orang-orang yang beriman, baru kemudian disebutkan perintah yang berkaitan dengan

sebagai gambaran bagi kita semua apabila dua hal ini betul-betul dipegang erat-erat oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka benar-benar akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. Cobalah perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak. Allah beri pondasi keimanan. Allah seru orang-orang yang beriman. Baru kemudian disebutkan perintah yang berkaitan dengan akhlak.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai, daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai dari jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah

0: yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja, akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat, terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar, yang kita rasakan pada hari-hari ini, ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia. Yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fid-din, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim musakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari, fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm." Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula, tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim wal hajatu ilal ilmi a'zamu minal hajati ila at-ta'ami wasyarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang. Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya." Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, demikian pula sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam terjemah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, "Anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit," bahwa Ibnu Musayyib pernah mengatakan, "Aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu," ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa arda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man sarrahu ay'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi, ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu al-Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu al-Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih. Semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun, wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah alul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u al-sunnati wal-jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali, itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya, para du'atus su', orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah. Mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatu syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama'il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad shahida lahu al ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat Hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan

0: rona faida ilmu yang luar biasa mendalam. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh bersama Al-Ustaz penerjemah atas ketulusan ilmu yang diajarkan. Sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa insyaallah taala di sela-sela kegiatan kajian kita akan ada sesi tanya jawab yang insyaallah taala bagi siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan bingkisan dari panitia. Tapi insyaallah karena waktu zuhur kurang lebih sekitar 20 menit lagi, mungkin tanya jawab hanya kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan saja. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk bisa silahkan menarik nafasnya terlebih dahulu. Tarik nafas yang dalam-dalam, kemudian dihembuskan sambil rehat. Nah, mohon peserta bersiap untuk mendengarkan pertanyaannya. Siapa yang mengangkat tangan lebih dahulu, maka dia berhak maju ke depan untuk menjawab. Ya, nah, pertanyaan ini ditujukan terlebih dahulu kepada yang usianya 12 tahun ke bawah. Taib. Pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat Ahlus Sunnah. Nah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala pada kajian pagi hari tadi. Dua belas tahun ke bawah, ya silakan. Wah, masya Allah, ada yang bisa ini. Nah, ya, baik, maju ke depan, kita ngobrol dulu deh. Ya, sudah dihidupkan itu, Ustaz? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini?
1: Perkenalkan, nama saya Bilal dari Situbondo.
0: Masya Allah, dari Situbondo ya. Berapa jam kesini? Berapa jam kesini? Jaraknya? Situbondo jauh apa dekat?
1: Jauh.
0: Jauh ya, berapa jam?
1: 3 jam.
0: 3 jam, alhamdulillah ya. Terhitungnya jauh bagi perjalanan anak-anak ya. Taib. Umurnya berapa?
1: 12 tahun.
0: 12 tahun, pas berarti ini. Sama siapa kesini?
1: Abi.
0: Sama Abi aja ya. Mana Abinya? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Tadi siapa namanya?
1: Bilal.
0: Bilal ya. Tadi pertanyaannya ingat ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan sifat-sifat Ahlus Sunnah ya. Yang disebutkan oleh Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullah Ta'ala. Silakan. Apa saja? Ada berapa?
1: Tiga.
0: Tahib. Apa jujur, saja?
1: Hah? Jujur.
0: Jujur.
1: Ihsan.
0: Ihsan.
1: Amanah.
0: Amanah. Jujur, ihsan, dan amanah. Tahib. Betul ini para peserta? Hah? Tahib ya. Sayang sekali Bilal kurang satu katanya ya. Ada yang mau melengkapi dari usia yang di bawah 12 tahun. Taib ya. Bilal enggak apa-apa Bilal. Ya, tetap dapat hadiah ya. Ya, dapat hadiah. Siapa yang mau menyempurnakan satu lagi?
2: Insyaallah Heran ya.
0: Ya, silakan maju ke depan. Nah. Taib. Masya Allah, makanya lebih kecil lagi ini. Ya, perkenalkan siapa namanya?

0: Rafif.
1: Ya, lihat Abdullah Rafi. Dari mana Abdullah Rafi?
0: Wirolegi.
1: Dari mana?
0: Wirolegi.
1: Wirolegi, ya. Wirolegi ini daerah mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur?
0: Jawa Timur.
1: Jawa Timur, ya. Masya Allah. Apa jawaban yang satunya lagi?
0: Ittiba'ud dalil.
1: Ittiba'ud dalil. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena ini melengkapi, jadi jawaban apa hadiahnya? Ya, hadiah yang serupa. Apa? Sudah ngulang? Ya, apa saja tadi? Masih ingat?
0: Jujur.
1: Jujur.
0: Amanah.
1: Amanah.
0: Ihsan.
1: Ihsan.
0: Ittiba'ud dalil.
1: Ittiba'ud dalil, Masya Allah, lengkap. Hah? Dapat yang sempurna, kata Ustaz Ridho katanya. Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik. Abdullah Rafi, semoga Allah jadikan kita anak-anak yang istiqomah ya. Dayib, jujur, amanah, ihsan dan ittiba'ud dalil. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini untuk usia 12 sampai 21 ya. Atau jangan, 12 ke atas boleh, 12 ke atas. Baik, bapak-bapak juga boleh menjawab ini. Pertanyaannya, surat dan ayat berapa yang ditafsirkan oleh Al-Ustadz Abu Jundi? Maksudnya tafsirnya disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Jundi pada kajian pembuka tadi. Nah, belum selesai. Pertanyaannya belum selesai. Taib. Dan sebutkan pula jalan menempuh ilmu. Ya, silakan. Hah? Ya, silakan yang belakang, Bapak. Taib. Jadi pertanyaannya ini agak berat, Pak ya, karena 12 tahun ke atas tadi kita lihat. Silakan maju, Pak. Nah. Pertanyaannya, surat dan ayat keberapa yang dibacakan oleh Ustaz Abu Jundi pada kajian tadi pagi dan sebutkan jalan menempuh ilmu dari tafsir yang tadi disebutkan. Silakan, Pak. Menghadap ke peserta, Pak.
2: Jawabannya surat Toha ayat 114.
1: Iya, jawabannya surat Toha ayat 114. Nah, sebelumnya kenalan dulu, Pak. Namanya siapa, Pak?
2: Nama saya Abu Abdillah.
1: Abu Abdillah. Nah, dari mana Pak Abu Abdillah?
2: Dari Kota Tulungagung.
1: Kota Tulungagung, Masya Allah, Jawa Timur ya. Nah, semoga nanti di pertemuan atau sesi berikutnya ada yang dari jauh-jauh ini. Nah, kemudian apa Pak jalan untuk menempuh ilmu?
2: Jalan untuk menempuh ilmu yaitu pertama al-ijtihad.
1: Al-ijtihad.
2: Yaitu bersungguh-sungguh.
1: Bersungguh-sungguh, betul Pak.
2: Dan yang kedua adalah asyauq.
1: Asyauq lil ilmi,
2: rindu,
1: rindu
2: dengan ilmu,
1: dengan ilmu.
2: Dan yang ketiga adalah berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berdoa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabannya betul apa tidak? Masya Allah, serempak betul ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustaz Ridho, silakan minta diberikan bingkisannya. Ya, mohon maaf ini bingkisannya seadanya. Nah, semoga bermanfaat. Tayyib. Sudah mau duhur ya? Masih pengen pertanyaan? Satu lagi ya? Gak apa-apa. Ini kita tujukan kepada yang paling sepuh ya. Mohon maaf nih. Maksudnya nanti yang bisa jawab tapi yang paling sepuh. Ya. Yang berani angkat tangan dan usianya paling sepuh nih. Tayyib. Ya di atas 50 kata Ustaz Ridho. Apa makna akidah secara rinci dan secara global sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani? Tafadhol. Apa makna akidah? Tadi kan temanya tentang akidah dan nilai-nilai keislaman. Apa makna akidah? Nah, dan apa secara rinci dan secara global? Ada? Usianya berapa? 50? Oh, 40? Belum ya. Gak apa-apa, ngantri ya. Ada yang usianya 50 berani menjawab? Tayyib. 45? Ada 45? Ya, nampaknya yang usia 40 boleh maju ini. Silakan, Pak. Tafadhol, perkenalkan diri dulu, Pak.
3: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ana Abu Salman dari Kendari.
1: Abu Salman dari Kendari, ya Masya Allah, dari Kendari. Nah, gimana jawabannya? Akidah secara rinci?
3: Akidah secara rinci yaitu keyakinan yang jujur, kokoh, murni terhadap keyakinan terhadap Allah, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada kepada hari akhir dan takdir kepada Allah.
1: Nah,
3: adapun pengertian akidah secara global yaitu keyakinan terhadap Allah, terhadap sifat sifat-sifat uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat.
1: Nah, gimana jawabannya, betul? Betul? Nah,

0: Baik.
1: Nah.
0: Alhamdulillah. Jawabannya betul ya. Barakallahu fikum. Tafadhol kepada Ustaz Ridho untuk bisa memberikan bingkisannya. Nah, alhamdulillah. Sesi tanya jawab di siang hari ini kita cukupkan dulu. Nah. Semoga bermanfaat, Pak ya. Nah, untuk musyawaran. Tadi Bapak siapa tadi? Pak Abu Salman. Ya, Abu Salman. Ahlan. Dari Kendari. Untuk sesi tanya jawab, insyaallah taala akan terus diadakan selama persediaan hadiah masih ada. Nah, jadi silakan kita ikhlaskan niatan kita dalam talabul ilmi. Nah, kemudian barakallahu fikum, catat faedahnya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semoga di antara buah mencatat dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti saat menjawab atau ada tanya jawab bisa ikut menjawabnya. Nah, barakallahu fikum, untuk kegiatan berikutnya kita skors terlebih dahulu. Insyaallah sesi yang kedua yang akan disampaikan atau berkaitan dengan daurah masyayikh dengan pemateri Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala. Kita akan berjumpa kembali pada waktu ba'dal asar. Nah, yaitu ba'dal asar. Silakan dimanfaatkan waktu yang tersedia, waktu yang ada mulai sejak saat ini sampai sore nanti untuk makan, istirahat dan MCK. Sekali lagi, silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Untuk sementara kita tutup dulu acara pada siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh peserta daurah al-imam al-muzani yang kelima bahwa waktu sholat zuhur di kota Jember jatuh pada pukul 11.22 menit yang waktu menunjukkan sudah masuk waktu sholat zuhur, maka kami harapkan kepada seluruh peserta yang belum mempersiapkan diri demi melaksanakan sholat zuhur bisa manfaatkan waktu yang ada sambil menanti terkumandangkannya azan, bisa menggunakan tempat MCK, kamar mandi maupun tempat wudu yang telah disediakan oleh Ma'had Minhajul Athar atau yang disediakan oleh panitia. Salat zuhur diadakan di beberapa lokasi, di lokasi daurah kita, diantaranya di sini di Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan insyaallah akan ada pula di Masjid Al-Muzani di Ma'had 2 dan begitu pula di Masjid Al-Huda yang ada di lokasi Ma'had 2. Sehingga para peserta bisa memilih tempat yang terdekat atau tempat yang paling maslahat untuk melaksanakan sholat zuhur maupun sholat asar di masjid-masjid tersebut. Berikutnya pengumuman kami sampaikan khusus kepada para peserta daurah khusus dari para duat, asatidah maupun para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus di 6 atau 7 hari yang berjalan sebelum daurah umum ini. Kami mengingatkan kembali bahwa daurah salafiyah Imam Al-Muzani di Indonesia ini merupakan daurah ilmiah dengan para pemateri dari masyayikh Ahlus Sunnah yang memiliki otoritas dari segi keilmuan, yang mana keilmuan beliau-beliau terpercaya dan diakui secara kapasitas keilmuan dan kredibilitasnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, panitia daurah salafiyah Imam Al-Muzani mulai daurah yang kelima ini akan memberikan atau menerbitkan e-sertifikat bagi asatidah, para duat atau para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus dengan harapan bermanfaat.

manfaat untuk aktivitas ilmiah para peserta di masa mendatang. E-sertifikat Salafiyah Imam Al-Muzani akan bisa didapatkan melalui QR Code yang terdapat di kartu peserta setelah melalui proses check out saat kepulangan. Yang penting untuk kami ingatkan adalah kepada para mudarrisun dan para duat untuk check out terlebih dahulu ketika akan meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani. Karena sudah waktu datangnya waktu salat zuhur, kepada muadzin kami persilahkan untuk mengumandangkan azan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.

Cek. Begitu pula kami ingin mengingatkan bahwa dalam rangka membantu para peserta dan tamu daurah, panitia menyediakan kendaraan lansia atau kendaraan bagi para saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus serta resti yang berisiko tinggi, disediakan untuk mobilisasi dari ma'had 1 ya, pada jam dimulai atau diakhirinya kajian. Tafadhal, ya, mobil atau alat transportasi tersebut bisa dimanfaatkan dengan skala prioritas dan sebijak mungkin. Tafadhalu, bagi bapak-bapak yang usianya sudah di atas 50 tahun atau yang mengalami sakit kaki dan lain sebagainya, maka bisa merapat ke sekretariat untuk menunggu kendaraan yang siap mengantarkan ke lokasi tempat tinggal atau lokasi menginap. Barakallahu fikum.

محمدا

Kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan, wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman, adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayat, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Wali Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi, iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'annal iman la yakun illa bil ilm.
Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan

0: Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilatul dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah. Jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya, makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-akhillah yawma idin." Orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya, mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham. Al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya, nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurim minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatu Tabukiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wassunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan, hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Tunduk Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu, di mana ini terkait dengan tempat. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya, al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya tersebut, setelah menasihatkan takwa, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan, ikutilah, wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah taala bersama tiga para ulama kita Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Syu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibnu Abdullah yaqul balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraytu ba'iran thumma shadadtu alayhi rahli فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يفع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis
2: yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan tashtaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma shaddadtu 'alaihi rahli. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Qadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Faqultu lil bawwab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah ibn Unais, qul lahu Jabir 'ala al-bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu al-bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Faqultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam ya. Aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya, kemudian merangkul memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku, bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih ahli, lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam athar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais. Atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela, mengorbankan

0: Ban dengan waktunya berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Faedahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup, maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh ahlu sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan 1 ayat Al-Quran, 1 hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ucapan para ulama ahlu sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua,

kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama, ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di,

يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب

وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.

0: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ya, ahlan sahlan wa marhaban. Ya, ayyatuhal mustami'un al-kiram fi idha'atil minhajil athar Jember ya. Kembali lagi bersama kami di acara Sapa Siang ya. Bagaimana kabar para pendengar siang hari ini? Semoga antum semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan pada setiap urusan antum. Ya, para pendengar semua, semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyimak sebuah cerita tentang perjalanan menuntut ilmu yang melintasi pulau, sebuah langkah yang ditempuh dengan semangat thalabul ilmi dan kerinduan untuk menghadiri majelis para ulama, ya, dengan tema Langkah Ilmu Lintas Pulau, mengikuti perjalanan rombongan bangka ke Daura Al-Muzani. Ya, kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari para peserta rombongan Bangka Belitung, mulai dari persiapan, perjalanan, hingga kesan dan faedah yang mereka dapatkan selama mengikuti Daura Al-Muzani yang kelima. Dan alhamdulillah, di ruang studio kita sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Abu Aisyah Hanafi Hafizullah Ta'ala dan Ami Abu Muhammad Ibrahim Hafizullah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kisah perjalanan ini bukan sekedar cerita tentang perjalanan dari satu pulau ke pulau lainnya, tapi menjadi penyemangat bagi kita untuk terus melangkahkan kaki dalam menuntut ilmu. Ya, para pendengar sekalian ya, tetap bersama kami di acara Sapa Siang Radio Manajil Athar Jember. Ya, tetap ikuti terus acara ini, dan bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan salam, tafadhol bisa mengirimkan salam antum ke nomor resmi kami di 089-888-59-888. Ya, para pendengar sekalian ya, alaikum sebelumnya yang mungkin dijadwalkan yang menjadi MC moderator pada siang hari ini adalah Ikrimah. Qadarullah beliau berhalangan, dan pada siang hari ini yang menggantikan adalah Ana Abuthman Aji. Ana akan ya menemani ruang dengan Anda selama beberapa menit ke depan ini. Ya, tanpa berpanjang lama dan dalam rangka untuk memberikan singkat waktu, kita langsung saja mulai ke kegiatan kita, acara kita di siang hari ini. Ya, sebelum kita ya ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita memberi sapa kepada narasumber kita terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sehat-sehat Ami ya.
3: Alhamdulillah,
1: khair. Ya alhamdulillah Ami ya, di sini sudah berkenan hadir ya di siang-siang yang lumayan panas cuaca Jember ini ya. Masya Allah, kalau dibilang-bilang ini Jember sama di Bangka masih panas mana ya kalau di kira-kira ini?
2: Ya Bangka nih.
1: Masih panas Bangka gitu ya.
3: 11-12 mungkin ya.
1: 11-12. Ya alhamdulillahnya ya, ada hikmah yang ini ya. Panas kalau pas hujan takutnya nanti kasihan tenda. Peserta dorongnya nanti kasihan. Alhamdulillah ada, mungkin ada hikmahnya panas gitu ya. Masya Allah. Ya nam. Ya Ami, mungkin bisa perkenalkan sedikit tentang ya biodata, biografi sedikit singkat aja lah tentang ya siapa itu Ami gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ami Hanafi di sini mungkin.
2: Bismillah, perkenalkan nama ana Abu Aisyah Hanafi, asal Bangka, asli Bangka Belitung.
1: Asli ya? Ya. Masyaallah. Tapi sudah dari kecil tinggal di sana berarti
2: ya. Ya dari kecil tinggal di sana.
1: Belum pernah merantau ke tempat lain gitu?
2: Dulu pernah 2018 ke Temanggung.
1: Ke Temanggung dua ya?
2: Ya.
1: Itu apa? Cuma belajar atau gimana?
2: Mondok di sana.
1: Oh mondok di ya, Temanggung.
2: Darul Atsarul.
1: Darul Atsarul ya, Masya Allah. Masya Allah. Untuk Ami ini sendiri? Ami Muhammad? Abu Muhammad?
3: perkenalan, anak Abu Muhammad Ibrahim. Kalau asal aslinya orang tua Jawa, ibu dari Bangka, tapi lahir dan sebagian besar masa muda di Bangka sampai tamat SMA baru ke Jawa.
1: Oh, Masya Allah.
3: Jawa sebentar tapi balik lagi ke Bangka.
1: Balik lagi. Nanti
3: Afan, gak apa-apa ya kita campur bahasa Bangka ini.
1: Oh iyalah bahasa.
3: Gak bisa hilang lepas.
1: Gak bisa lepas dari bahasa sendiri ya. Nah, Masya Allah. Nah, ya, untuk perjalanan dari Bangka menuju sini, bagaimana sih awal mulanya rencana dan muncul keinginan rombongan Bangka untuk mengikuti Darul Muzani kelima sini sendiri?
3: Ya, dari mulai diadakannya Daurah Al-Muzani, yang pertama kita belum terlalu dapat informasi ya. Kemudian yang kedua, informasinya sudah terlalu mendadak, itu artinya kita dapat informasi terlambat, itu belum bisa juga mengikuti. Yang ketiga, alhamdulillah kita ikut. Kemudian yang kali ini kita udah mulai menunggu-nunggu gitu ya informasi, karena biasanya kan Muharram gitu kan. Ternyata belum ada informasi, sampai ketika sudah mulai ada informasi, ya mulai kita diskusi apa, mencari alternatif perjalanan yang tersingkat dan termurah.
1: Termurah ya.
3: Mulai dari
1: itu memang yang diharapkan setiap orang rata-rata gitu ya. Yang apa, yang cepat, singkat, murah gitu ya. Soalnya semua terkendala dengan biaya tentunya ya. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya tersampai juga ya.
3: Ada cerita menarik nih.
1: Oh iya, boleh. Gimana? Ada ceritanya.
3: Ketika sudah makin mendekat hari H, hari terutama untuk membeli tiket kan kita harus pesan jauh hari.
1: Ah, benar.
3: Kebetulan pas Ihwan sudah mulai pesan tiket, ternyata bertepatan dengan Ihwan Palembang satu bis. Dalam satu bis itu kan paling berapa seat itu kan, berapa kursi. Sudah diisi sekian, jadi kita menunggu apa informasi selanjutnya sambil pesan tiket, khawatir kehabisan. Bagaimanapun kan perjalanan tuh inginnya bersamaan, berbarengan gitu.
1: Benar, biar lebih ramai, lebih enak gitu ya.
3: Bisa saling nasihat, misalnya bantu-membantu kan selama perjalanan gitu.
1: Benar.
3: Sampai hari ketika sudah beli tiket pun ternyata sebagian Ihwan belum bisa beli. Jadi yang dari Bangka baru orang 5 beli. Qadarullah. Tiba-tiba Ihwan terus terang aja. Inisiatif jual lahan. Jual lahan, tawarkan sana sini, belum laku. Di hari terakhir itu ya.
2: Amin 7, amin 8.
3: Amin itu ya, hampir. Ya ketika yang lain sudah beli tiket tadi, ketika 5 orang sudah beli tiket, alhamdulillah lahannya di ada yang beli.
1: Masya Allah, berarti sampai menjual tanah gitu. Masya Allah ya, demi rela.
3: Ya insya Allah.
1: Karena rela mau kesini ya. Masya Allah.
3: Karena sudah berusaha nabung belum.
1: Allah barik ya. Semoga Allah barokah. Insya Allah. Memang perjuangan ya. Seperti salaf-salaf terdahulu ya. Kalau mau menurut ilmu tuh jual ini rumah, ada yang jual rumah dulu.
3: Iya.
1: Masya Allah ini. Ya, Masya Allah.
3: Sampai akhir malamnya tuh, pas mau beli tiket sudah hampir habis itu, hampir satu bis, hampir habis, tinggal satu seat atau dua seat setelah dibeli 3 orang itu. Akhirnya kebersamaan untuk berangkat bareng itu alhamdulillah dikabulkan ya, tercapai.
1: Berarti alhamdulillah perjalanan dari sana sini itu rombongan Bangka itu ada berjumlah
3: 8 orang.
1: Oh, 8 orang.
3: 6 dewasa, 2 anak-anak.
1: Oh, Masya Allah, 8 orang ya, Masya Allah. Setelah melalui sekian ya tadi ya, tantangan dan rintangan tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah Allah masih beri kemudahan.
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kira-kira ini siapa saja yang terlibat dalam rombongan? Mungkin ada dari kalangan, mungkin ada dari kalangan guru, atau mungkin karena ini hanya pekerja semua ya?
3: Kerja semua insya Allah.
1: Kerja ya, semua
3: pegawai Pak Amir.
2: Ah, ada satu
3: pegawai. Yang lainnya apa?
2: Serabutan.
3: Tani.
1: Tani dan lain-lainnya. Masya Allah. Jadi rata-rata memang ini ya, pekerja-pekerja desa rata-ratanya.
3: Iya.
1: Masya Allah. Untuk Bangka, untuk tempat tinggal Ami sendiri tuh jauh dari kota atau bagaimana?
3: Kalau sebagian besar kita agak jauh dari kota. Dari kota kabupaten hanya satu orang yang dalam rombongan ini yang dari ibu kota kabupaten.
1: Ya, agak jauh ya.
3: Iya.
1: Kira-kira
3: 40 km.
1: 40 km.
3: Nah,
1: masya Allah lumayan jauh. Untuk dari Bangka itu sampai ke Jember sendiri itu kira-kira memakan waktu berapa lama ya?
2: Ke Jember.
3: Ya, kita berangkat mulai
2: Rabu pagi.
3: Karena qadarullah ketika kita mulai memperhitungkan perjalanan ada perubahan kondisi pasang surut air.
1: Oh, gitu.
3: Nah, yang biasanya kan kita bisa berangkat misalnya di malam hari sampai pelabuhan penyeberangan itu di pagi hari, kemudian langsung ke Palembang, dari Palembang langsung naik bis. Qadarullah informasi terakhir yang kita dapat karena air surut, kapal nggak bisa merapat di pagi hari.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kita harus berangkat dari rumah tuh pagi hari sampai pelabuhan penyeberangan di Sumatera itu sore hari, harus nginap lagi di Palembang. Biasanya kita nginapnya di kapal.
1: Oh, di kapal nginapnya. Kalau ini nginapnya di Palembangnya.
3: Sudah di Palembang.
1: Berarti lebih cepat gitu jadinya.
3: Lebih lambat karena sebelumnya kan kita nggak perlu nginap Palembang.
1: Oh, sebelumnya nggak perlu nginap Palembang. Karena qadarullah tadi ada kondisi airnya kurang.
3: Air surut. Kapal nggak bisa merapat di pagi hari.
1: Jadi itu. Jadi akhirnya nginapnya di Palembang. Harusnya nginapnya biasa di kapal.
3: Di kapal biasanya langsung perjalanan gitu. Itu.
1: Berarti masya Allah, berarti yang perjuangan ya harus melewat selain darat top, berarti harus ada laut juga gitu ya. Masya Allah. Kalau biasanya kalau udah ada berkaitan dengan laut-laut agak sedikit ya ngeri-ngeri dan agak-agak iya.
3: Alhamdulillah kondisi gelombang tenang hari ini pas kita berangkat.
1: Alhamdulillah lagi tenang-tenangnya. Masya Allah. Untuk naik kapal sendiri ini bayar juga ya?
3: Bayar.
1: Per orangnya kena berapa ya?
3: 58.000 ya, 48. 48.000 pas penyeberangan dari Bangka. 50.000
1: lah. 50.000. Masya Allah ya, kurang lebih 50.000 dari rumah ke
3: dari pelabuhan.
1: Oh, dari pelabuhan ya.
3: Kalau dari rumah kita alhamdulillah diantar tetangga juga yang masih keluarga.
1: Oh, masya Allah. Berarti kalau di rumah diantar 40, sampai di
3: 40-an kilometer tadi sampai ke pelabuhan. Nah, baru nyebrang. Nyebrang lagi ke pelabuhan Tanjung Api-Api namanya.
1: Tanjung Api-Api.
3: Belum Palembang ini?
1: Belum Palembang ya?
3: Belum.
1: Masya Allah.
3: Masih 2 jam perjalanan lagi ke Palembangnya.
1: Masih 2 jam. Masih lumayan lama berarti ya. Masya Allah. Setelah sampai di Palembang, nginep di sana, dan baru naik bisnya di sana.
3: Iya, di Palembang.
1: Di Palembang ya. Baru mulai dari Palembang, itu kapan? Berangkat dari Palembang ya?
3: Jam 11 siang hari Kamis.
1: Masya Allah, 11 siang kemudian berangkat menggunakan bis sampai langsung Jember. Masya Allah. Itu dari 11 siang sampai Jumat Ba'da Asar. Masya Allah, satu hari lebih ya. Satu hari 20 kilometer, berarti kurang lebih 27 jam kan. Tanpa non-stop gitu ya?
3: Non-stop, berhenti.
1: Oh, berhenti.
3: Berhenti di rumah makannya 3 kali. Kantor perusahaan bisnya itu kan. Dapat pelayanan makan gitu.
1: Masya Allah. 3 kali ya, masya Allah. Alhamdulillah, masih bisa berhenti-berhenti kalau enggak. Itu. Aduh, masya Allah itu udah. Tapi kalau misalnya selama perjalanan tuh nggak ada kendala-kendala, berarti seperti mungkin ada yang mabok kah atau di mana?
3: Alhamdulillah nggak
1: ada ya.
3: Paling pusing-pusing sedikit ya.
2: Pusing, agak kedinginan juga paling. Kan AC itu kan?
1: Oh iya, kadang
2: non-stop
1: ya. Masalahnya non-stop ya. Ya mungkin ya kebiasaan pakai AC, giliran kena AC terus. Aduh, itu yang
2: pas keluar kan kalau siang itu panas, jadi agak kaget juga kan tubuh. Di bis dingin, keluar langsung panas. Jadi agak meriang.
1: Agak meriang langsung ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ini ya, rombongan dari sanak sini sekarang sehat semua berarti.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Paling gangguan sedikit.
1: Kira-kira selama perjalanan tuh ada faedah yang bisa dipetik nggak? Ada mungkin ada dapat di saat perjalanan ada sambil merojaah atau bagaimana mungkin?
3: Ada yang menarik ketika kita ingin melaksanakan sholat subuh.
1: Oh iya.
3: Di bis kan, ternyata bukan waktu pas pemberhentian bis. Ketika waktu sudah masuk sholat, ini nampaknya bis melaju aja. Alhamdulillah kita beranikan diri untuk minta izin ke Pak Sopir. Bicara Pak Sopir, Pak, ini udah waktu udah masuk subuh, kita mohon untuk bisa diberhentikan untuk melaksanakan sholat subuh. Oh ya, ya katanya langsung nanti kita dicari rest area. Pas dengar gitu ya langsung bergembira. Karena yang 2 tahun yang lalu ketika kita menyampaikan ini,
1: iya,
3: kita kejar jadwal mas katanya.
1: Oh gitu.
3: Iya kita kejar jadwal, nggak bisa berhenti sembarangan, kita dipantau gitu kan. Yang kali ini alhamdulillah tiba-tiba dia mau masuk oleh Pak Sopirnya.
1: Masya Allah. Berarti alhamdulillah diberi kemudahan untuk sholat.
3: Sehingga kita bisa sholat subuh di masjid. Rest area gitu.
1: Masya Allah. Alhamdulillah berhenti gitu ya.
3: Iya bangun berhenti nih.
1: Masya Allah. Tapi lebih seringnya itu ya, kalau misalnya Pak Supir diminta kayak gitu, kadang mereka jawabannya kayak gitu ya. Maksudnya
3: pernah pengalaman gitu.
1: Pengalaman.
3: Iya. Alasannya gitu. Mungkin setelah itu ada masukan mungkin ya. Mudah-mudahan ke depan juga semakin lebih bagus lagi ya.
1: Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kendaraan bisa gitu ya.
3: Kendaraan umum semua.
1: Soalnya kan Indonesia kan terkenal memang terkenal ini ya. Mana? Sudah negara Islam gitu ya. Ya insya Allah seharusnya kalau bisa diminta itu ya mau.
3: Terus mungkin harus ada inisiatif dari kita juga. Kalau melihat mereka gak ada inisiatif ya, dari kita minta mungkin ya. Harus ada apa ya, keberanian atau itu jangan diam aja.
1: Nah, masya Allah. Ya, selama saat ketika Amimi sekalian sudah datang ke Jember sendiri, di Jember ini, saat pertama kali datang, apa yang Ami rasakan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jember?
2: Pertama ya kita bersyukur ya bisa datang kembali setelah tahun sebelumnya belum dikasih kesempatan untuk datang kan. Ini bisa selamat juga sampai sini bisa bermajelis bersama ulama dan ikhwah-ikhwah yang bersama ulama ya, itu sih bersyukur aja gitu. Dan harapannya gak mau pulang dengan sia-sia lah dengan ilmu dan nasihat-nasihat dari ulama gitu.
1: Karena tadi kita juga sudah mendengarkan pengorbanan yang begitu besar ya tadi ya. Masya Allah sampai ada yang menjual tanah dulu gitu ya. Masya Allah. Jadi ya harapannya nanti kedepannya bisa mengambil ilmu lebih banyak gitu di sini ya. Masya Allah. Dan ketika saat di rumah ya, mungkin saat perjalanan, itu saat membayangkan Daur Al-Muzani ini bagaimana dan ketika sampai di sini apakah gimana? So ekspektasi atau menurut bahkan lebih dari apa yang dibayangkan?
3: Karena sudah yang kedua ya mungkin sudah nggak begitu kaget ya. Tapi tetap ada aja yang bikin kita bangga gitu. Sambutan panitia masya Allah. Baru di bis aja sudah dijemput gitu kan. Baru di full bis namanya kita baru turunnya udah dijemput kan. Dilayani masya Allah. Walaupun peserta umum kok seperti tamu kehormatan.
1: Masya Allah, berarti dijemput gitu ya.
3: Iya.
1: Datang sampai di mana? Di terminal ya?
3: Di kantor perwakilan bis itu kan.
1: Langsung dijemput.
3: Dijemput oleh panitia, masya Allah.
1: Masya Allah, berarti masya Allah. Berarti andil panitia di sini masya Allah ya.
3: Iya, masya Allah. Terus terang kita akui.
1: Kayak gimana ya? Kayak macam apa namanya pelayanannya tuh Masya Allah gitu ya. Yeah. Kalau dibilang di hotel kayak bintang 5 gitu.
3: Bisa-bisa. Ya karena kita kan peserta umum biasa gitu. Bukan ustaz, bukan siapa.
1: Nah, Masya Allah. Dari menurut Ami ya mungkin ya, ada gak ya selama di sini, selama ada di Jember ini, ada yang agak berbeda dibandingkan Muzani sebelumnya?
3: Ya lebih apa, lebih disiplin dan lebih rapi saya lihat, karena kemarin kan setelah registrasi biasa terus yang ini tata tertibnya sudah disampaikan sebelum kita berangkat. Apa keinginan-keinginan apa, dan yang peraturan-peraturannya sudah dikirim kepada kita sebelum kita berangkat gitu kan. Ya jadi itulah menurut saya tambahan yang saya nilai lebih positif lagi gini.
1: Lebih positif lagi.
3: Dari yang sebelumnya.
1: Masya Allah. Kalau untuk dari Amir Hanafi sendiri, Mas Hanafi sendiri, bagaimana? Apa yang dirasakan?
2: Ya tadi lebih disiplin, lebih mudah lah. Apalagi dengan
3: aplikasi.
2: Aplikasi gitu kan. Lebih mudah menghubungi tim panitia juga kan. Sekarang kan ditempel juga kan, ada nomor-nomornya itu.
1: Berarti ya Masya Allah sekarang dikarenakan Masya Allah ada kemudian aplikasi-aplikasi gitu ya. Masya Allah. Ada aplikasi. Jadi Muzani punya untuk peserta punya sendiri juga gitu ya. Masya Allah. Jadi sekarang untuk setelah sampai di sini tinggal di mana sekarang?
3: Di penginapan yang disediakan panitia.
1: Di penginapan ya. Letaknya di mana? Di rumah warga atau di
3: Di rumah warga.
1: Di rumah warga.
2: Di Gang 5
1: kayak. Di Gang 5 ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kalau menurut warga setempat, sudah pernah ketemu sama warga-warga setempat situ belum?
3: Ya, yang punya warung.
2: Cuman dekat warung.
1: Oh, dekat warung. Ya. Mungkin pernah enggak ngobrol-ngobrol selama di warung situ, ngobrol sama pemilik warungnya atau bagaimana?
3: Ya pas itu ya, pas belanja gitu kan sama bapak yang punya warung itu. Dan kodarullah ini tempat kita yang 2 tahun yang lalu.
1: Oh, sama.
3: 2 tahun yang lalu juga di rumah situ kita.
1: Gitu ya. Berarti sudah pernah kenal sama.
3: Iya, sudah kenal sama ya, yang sekitar situ ya, warung.
1: Masya Allah. Dari seluruh rangkaian daurah, mungkin apa yang paling membekas di hati Ami mungkin dari segi pelajaran atau bagaimana?
3: Kalau Anda melihat Masya Allah keadaan Syekh kita yang sudah tua, Masya Allah, bisa memacu semangat kita sebenarnya yang masih lebih muda. Mereka yang sudah begitu semangat menyampaikan ilmu kepada kita, ya seharusnya jangan disia-siakan gitu.
1: Masya Allah. Masya Allah, kalau sudah karena melihat kondisi Syekhnya tua, akhirnya gimana ya? Masa kita
3: iya,
1: yang
3: gitu
1: masih
3: ya,
1: muda
3: malah,
1: kalah gitu ya?
3: Iya, malah santai.
1: Masya Allah. Jadi kalau sudah bayangan-bayangan kami sebelumnya, gimana? Syekhnya itu apakah setua itu yang setua yang kami lihat atau mungkin masih muda dalam bayangan kami sebelum melihat beliau?
3: Sepertinya agak-agak pas dengan perkiraan gitu. Karena dari suara yang kita dengar selama ini kan, itu pas lihat sosoknya ya, hanya dengan keadaan kondisi beliau yang jalan aja sudah susah gitu kan. Malah bikin kita tambah malu sebenarnya.
1: Masya Allah.
3: Jadi melihat semangat beliau gitu kan, Masya Allah.
1: Jadi lebih mendongkrak, lebih semangat gitu.
3: Ya seharusnya gitu.
1: Masya Allah. Udah selama tadi ya, mungkin mengikuti satu sesi tadi. Kira-kira nasihat apa yang paling membekas di hati mungkin?
2: Apa ya? Tadi sih yang disampaikan sama Mas Syekh tadi ya.
1: Iya.
3: Ilmu akhlak yang mulia gitu.
2: Bagaimana kita berakhlak dengan kaum muslimin yang tentunya itu kan didasari dengan fondasi keimanan yang benar. Nah itu mengingat sekarang kan tersebar pemikiran-pemikiran yang ya tadi di kalangan pemuda kan lebih cepat menyebarnya, apalagi seumuran kami kan. Jadi untuk berakhlak dengan masyarakat itu lebih susah sebenarnya. Karena kalau enggak belajar ilmu tadi kan kita enggak tahu gimana yang benarnya, gimana kalau mau sekedar diterima belum tentu sesuai syariat kan. Gitu. Jadi kadang kita, oh ini benar, udah kita pelajari dan ini benar, tapi kadang di masyarakat itu enggak diterima. Yeah. Jadi kita merasa gimana, kadang takut, kadang, wah saya gini enggak ya, nanti orang malah timpal baliknya lain. Akhirnya habis itu kita enggak lakukan itu lagi. Itu tadi lumayan ya, kedepannya biar lebih baik lagi mungkin untuk berakhlak dengan masyarakatnya.
1: Masya Allah. Mungkin kalau dari Ami Bunga sendiri, ada yang mau ditambahkan dari nasihat mungkin yang paling menyentuh hati ketika saat mendengarkan kajian dari sesi pertama tadi?
3: Iya, untuk lebih menambahkan dari Ahanafi tadi, untuk lebih mempelajari lagi tentang muamalah tadi, muamalah bersama masyarakat tadi kan. Bagaimana kita melihat keadaan kondisi budaya dan adat di masyarakat kita yang sebagiannya tidak sesuai dengan syariat, akan tetapi di mata awam seolah-olah apa tata krama dan etika yang baik, seperti salaman sampai merunduk mencium tangan gitu kan. Nah, bagaimana kita terpacu dari Syekh tadi untuk betul-betul berilmu tentang hal yang demikian, kemudian bagaimana cara terbaik nanti untuk menyelisihi apa yang sudah terjadi di masyarakat tanpa menimbulkan gejolak gitu. Nah, ini yang ingin kita dalami lagi sebenarnya nanti.
1: Kalau untuk di Bangka sendiri nih, kira-kira sudah ada, kalau untuk di Bangka sendiri ya, di tempat Ami sendiri sudah ada apa, kajian-kajian rutin ya di sana? Atau belum ada? Kira atau bahkan mau diagendakan kegiatan ini?
3: Kajian rutin kita baru pakai apa, via streaming.
1: Oh, via streaming.
3: Atau berkumpul bersama mendengarkan rekaman kajian gitu.
1: Masya Allah. Jadi belum ada ustadznya di sana ya?
3: Belum ada.
1: Nah, Masya Allah. Ya, semoga aja ke depannya segera ada ustadz sana ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah, sebelum kita lanjutkan mungkin ya, alhamdulillah di sini Masya Allah sudah ada pendengar kita ya dari radio yang beliau sudah memberikan salam di siang hari ini. Masya Allah. Ya, kita bacakan pesannya beliau, Masya Allah, di sini dari Abu Royhan ya. Beliau di sini berpesan, bismillah, selamat mengikuti daurah bagi semua peserta, terkhusus rekan dari Bengkulu dan para asatidah yang ada. Jazakallahu khairan buat segenap ustadz tim studio radio RMA, tetap semangat. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya kepada Abu Royhan sudah mau ya menyapa kami di sini di siang hari ini. Dah. Semoga antum selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan pada setiap urusan antum ya. Ya, Masya Allah juga di sini ada pesan ya. Ya, mungkin kita bisa langsung dibacakan pesannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang para babai, para ikhwah yang mengikuti daurah Imam Al-Muzani. Semoga tetap istiqomah, sehat dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Terkhusus untuk pembawa acara, jazakumullah khairan wa barakallahu fik atas kesempatan kami untuk saling sapa dan saling dan salam. Semoga Allah berikan taufik dan rezeki yang berlimpah untuk para aba-aba yang belum diberikan kesempatan hadir di MMA ini. Ya, Masya Allah. Di sini tertulis dari hamba Allah Bengkulu. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya kepada Fulan yang sudah mengirimkan pesan kepada kami di sini di siang hari ini. Ya, semoga antum selalu diberikan kemudahan pada setiap urusan antum dan diberikan umur yang panjang ya, Masya Allah. Dan Masya Allah juga di sini sudah ada juga pesan dari ya Abu Humaid ya. Beliau di sini mengirimkan pesan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim-kirim salam buat ikhwah dari Aceh Medan dan Pulau Sumatera yang lainnya, terkhusus ikhwah dari Tanjung Balai. Semoga kembali ke kota masing-masing dengan selamat. Ya, amin, amin, amin. Oh ya, jangan lupa undang ke mereka ke radio ya. Kita mau mendengarkan kisah perjalanan panjang mereka selama kita berdoa. Insya Allah ya, siap. Ya, insya Allah ya. Kepada Amin Abu Bait, semoga harapannya ke depannya kita bisa undang mereka untuk masuk ke radio kita di sini, Masya Allah. Ya, Zoman sudah mau bergabung bersama kami di siang hari ini. Semoga antum diberikan kemudian pada setiap urusan antumnya, Masya Allah. Taib. Ya. Ya, taib. Ya, para pendengar sekalian ya, yang dirahmati Allah SWT. Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan berapa ya perjalanan kisah dari rombongan-rombongan Bangka. Mana, Masya Allah, mereka dari rumah. Saat yang sampai rela mengorbankan, menjual beberapa tanahnya demi mengikuti daurah masyaikh yang demi menuntut ilmu, karena ya menuntut ilmu itu karena benar-benar mahal ya, sebagaimana dahulu para salaf yang mereka lakukan, ada yang sampai mungkin kencing, ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai minum kencingnya sendiri. Jadi memang benar-benar menuntut ilmu itu penuh dengan perjuangan ya, Masya Allah. Dari sini kita juga sudah mendengarkan langsung di studio ini kisah perjuangan mereka menuntut ilmu ke daurah Muzani yang kelima ini. Ya. Yang mana kalau kita seharusnya bagi ana sendiri pribadi dan kita semua ketika mendengarkan kisah-kisah seperti ini, kita ya lebih tergerak hatinya untuk lebih terpacu hatinya untuk melakukan amal-amal soleh. Terlebih apalagi kita yang sudah berada di sini ya di daurah Muzani ini. Ya, harapannya kita bisa lebih bersemangat untuk menimba ilmu kepada mereka ya. Karena masyaikh kita, mereka jauh dari Aljazairi ke sini karena demi memberikan ilmu dan memberikan nasihat-nasihat mereka kepada kita semua. Dan bagi para pendengar sekalian mungkin yang di rumah dan para pendengar yang mungkin belum bisa mengikuti daurah Muzani yang kelima ini, ya tidak perlu berkecil hati ya. Karena di radio Minhajul Athar sendiri di sini kami juga sudah menyiapkan channel khusus Telegram, bahkan kami juga menyiapkan channel di YouTube ya, YouTube, bahkan di Radio Manajul Anbiya khusus untuk program-program kami ya. Di antaranya juga kami akan menyiarkan live streaming juga acara kami ya, setiap sesinya, baik dari kemarin dari daurah khusus hingga daurah umum yang ini, insyaallah taala. Baik para pendengar sekalian ya, kita akan kembali melanjutkan obrolan-obrolan kita di siang hari ini ya, Masya Allah. Ya, menurut Ami sekalian, dalam perjalanan sejauh ini dari Bangka sampai sini, itu makna perjalanan sejauh ini tentang perjuangan menuntut ilmu itu apa?
3: Ya, mengingat apa yang sudah disampaikan para ulama ya, bukti nyata bahwa memang menuntut ilmu itu tidak dengan badan yang santai.
1: Iya benar,
3: memang harus ada pengorbanan harta, jiwa, raga, pikiran kadang-kadang.
1: Benar. Masya Allah, jadi ya karena itu tadi ala istilah birahtil jasad itu ya. Jadi ilmu itu tidak bisa didapati dengan jasad yang bersantai-santai itu ya. Masya Allah, kalau di Syekh Abdul Ghani sendiri itu kemarin saat daurah khusus tuh sering mengulang-ulang ini katanya. Lain-lain, Masya Allah, beliau selalu menyemangati kita ya. Beliau sejak yang tua saja, sangat semangat. Harusnya kita juga yang muda, masih muda ada ini, lebih semangat lagi, Masya Allah. Sebenarnya dalam perjalanan Bangka menuju sini itu kan sangat jauh gitu ya. Mungkin ya udah kan tergolong sampai hampir 3 hari gitu ya, hampir ya, 2 hari lebih gitu ya. Itu kan berarti sebenarnya kan sangat terasa gitu ya.
3: Iya, ya.
1: Tapi kenapa kok selama perjalanan itu mungkin tidak terasa lelah gitu? Ini itu sebabkan apa gitu
3: ya? Ya mudah-mudahan karena kecintaan untuk mencari mendapatkan faedah-faedah ilmu itu tadi, insyaallah.
1: Nah, soalnya gitu ya, mungkin karena sudah benar-benar itu yang dituju gitu ya, ilmu yang dituju. Insyaallah semua akan ya ngikuti, jadi tak terasa yang lainnya gitu ya. Nah, masyaallah. Baik para pendengar, mungkin sebelum kita lanjutkan kita akan break sejenak dulu ya.

Ya, masya Allah. Para mendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kembali lagi kita melanjutkan obrolan kita di siang hari ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah di sini juga ada yang dari ada pesan juga ya dari salah satu pendengar kami di sini. Ya, di sini dari orang yang sama tadi ya. Masya Allah, beliau juga di sini mengirim pesan pesan satu kali lagi. Masya Allah, beliau di sini mengirim pesan. Bismillah, selamat mengikuti daurah bagi semua peserta, terkhusus rekan dari Bengkulu dan para saudara yang ada. Jazakallahu khairan buat segenap ustaz, tim studio Radio RMA, tetap semangat. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, masyaallah. Wa antum jazakallahu khairan wa fikum barakallahu. Ya, masyaallah ya. Mungkin para pendengar sekalian ya, mungkin mau ingin bertukar salam atau memberikan menyapa para pendengar lain atau fadol, bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 089 888 59888. Ya,

0: Kami ulangi lagi, bagi para pendengar sekalian yang mungkin mau ingin mengirimkan salam atau ingin bertukar sapa, tafadhol, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami di nomor 089-888-59-888. Ya. Ya. Mungkin ya, Masya Allah, karena waktu sudah menunjukkan di penghujung acara. Ya, Masya Allah. Mungkin bagi kami mungkin bisa memberikan pesan terakhir kepada para pendengar sekalian mungkin yang di rumah atau para pendengar yang belum bisa mengikuti acara, mungkin para peserta yang mungkin belum bisa mengikuti daurah Muzani yang kali ini.
1: Mungkin sedikit menyampaikan juga bahwa terkadang kan kalau melihat dari segi sisi kemampuan, mungkin banyak orang yang tidak mampu untuk secara biaya nggak bisa berangkat itu. Tapi seperti juga ada teman kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Dia bilang belum dululah gitu. Udah ditawarkan gitu. Ada pinjaman, belum dululah katanya. Dikasih juga ini ada free segini. Dia bilang belum juga deh, takutnya nggak bisa bayar. Terus orang bilang mungkin kalau kesempatan kita bisa menyangka itu akan datang dua kali, tapi kalau umur kita nggak akan tahu.
0: Benar.
1: Akan sampai apa enggak.
0: Iya.
1: Jadi ya selama bisa diusahakan sekuat tenaga dan doa kita ya. Apalagi yang mungkin dekat ya. Satu pulau kan lumayan dekat lah daripada yang beda pulau gitu.
0: Benar.
1: Ya diusahakan untuk lebih kuat lagi.
0: Iya,
1: usahanya dan tawakal itulah.
0: Masya Allah. Jadi harapannya ya, kalau misalnya kita seandainya memang ada hima kuat, insya Allah akan berangkat gitu ya.
1: Iya. Sama satu lagi ya, narasakan
0: ya,
1: pengaruh pertemanan.
0: Pertemanan.
1: Ya karena kan kita ngerasa kalau sendiri itu ya tadi nggak ada yang nasehatin. Kita ngerasa oh ini nggak mampu. Tadi dia juga sampaikan kan kalau rombongan itu kita merasakan saling tolong menolong gitu kan. Ya ini lewat pertemanan tadi ada yang menawarkan sekian, ada yang menawarkan bantuan sekian, ya itu. Nah, merasakan juga pengaruh pertemanan itu sangat kuat lah untuk bisa menghadiri daurah ini, alhamdulillah.
0: Masya Allah ya. Jadi teman tuh yang memengaruhi segalanya ya.
1: Sebagaimana yang hadis itu kan almaru ala dini khalil.
0: Masya Allah. Jadi teman tuh bukan hanya sekedar mungkin menyemangati kita di saat kala kita butuh, menasihati ketika saat kita futur. Namun teman juga tuh kadang mereka tuh bisa membantu kita di saat kita memang membutuhkan dari segi finansial dengan apa gitu ya. Terutama apalagi untuk yang namanya untuk talabul ilmi gitu ya. Masya Allah. Itu berarti yang Masya Allah pertemanan yang di atas benar-benar cinta atas Allah gitu ya.
1: Insya Allah. Jangan takut bangkrut juga gitu.
0: Ya Masya Allah gitu ya.
1: Dan memang harus siap bangkrut kan.
0: Iya benar.
2: Iya seharusnya memang harus siap bangkrut.
0: Kalau namanya talabul ilmi siap bangkrut gitu ya.
1: Iya.
0: Bukan jualan ya. Masya Allah. Kalau untuk dari kami ya, Bu Muhammad sendiri?
2: Ya kurang lebih sama juga lah untuk agar bisa memanfaatkan setiap kesempatan dan berusaha untuk tetap berkorban untuk mencapai apa yang memang seharusnya kita usahakan, karena ilmu kan memang punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita.
0: Masya Allah. Jadi itu ya, karena ilmu agama ini ya marotipnya tinggi ya, termasuk martabatnya tinggi. Jadi ya setidaknya kita harus bisa menggapai martabat tertinggi tersebut itu ya.
2: Terlebih janji Rasulullah kan taman-taman surga.
0: Insya Allah ya. Allah semoga Allah kita termasuk dari
2: hamba-Nya. Iya, kita berharap seperti itu ya, menghadiri apa mendatangi taman-taman surga ini.
0: Nah, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada pesan lain untuk kepada teman-teman sendiri yang masih di Bangka yang belum bisa mengikuti si ini. Mungkin kebenaran mereka ada yang mendengarkan dari rumah. Sedikit motivasi mungkin dari sini.
2: Ya itu tadi lah, untuk apa berusaha betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada, karena menekankan lagi, kesempatan mungkin datang berkali-kali. Tapi usia kita memang betul, kita nggak tahu ketika kesempatan ini, sebenarnya kita punya kesempatan untuk hadir, kita tunda, tunda dan tunda. Kemungkinan kita memang betul nanti apa dihalangi khawatirnya kan. Ketika kesempatan itu ada dan semua mendukung tapi kita tidak mau hadir misalnya, khawatirnya ke depan kita malah terus dihalangi dari kebaikan-kebaikan.
1: Sama ini juga berkumpul dan bersamalah dengan orang-orang yang mereka ya sama-sama mempunyai himmah untuk mendatangi tadi majelis ulama. Itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak, ya beda jalur kan, akan sampai juga nanti. Itu mungkin itu aja, karena ada yang ditawari kitanya belum. Karena tadi memang beda pertemanannya mungkin.
0: Masya Allah. Jadi
1: beda kedekatannya juga.
0: Masya Allah. Jadi ya gitu ya. Karena pertemanan ini benar-benar vital ya, sebuah hal yang vital. Jadi sepatutnya bagi kita untuk memilah-milih teman yang dengan teman yang baik begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah juga di sini Masya Allah ada ya pesan dari salah satu pendengar kita dari Provinsi Jawa Tengah ya, dari Kota Tegal ya Masya Allah, dari sini dari Abu Abdullah Tegal. Beliau di sini mengirim pesan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalnya buat dua narasumber kita yang lagi di studio. Gak lupa juga buat Al-Akh Ajinya, semangat selalu ya Insya Allah. Salamnya buat ikhwah di dari pelosok Pulau Nianggas hingga ke Pulau Rote. Tak lupa juga buat ikhwah dan asatidah yang sudah bersimpuh langsung di hadapan ulama akhir-akhir ini di Jember. Terkhusus salamnya buat Pak Irji dan Pak Mahmud ya, Masya Allah. Tidak terasa sudah satu tahun yang lalu kita bermalam satu atap. Saat tahun ini di mana nih base campnya ya, salam Masya Allah. Kayaknya kepingin ketemu lagi kayaknya nih sama beliau-beliau ya nih Masya Allah. Ya Masya Allah, semangat selalu ya Mi Abdulatillah Azizul Khairan, sudah mau menyapa kami di sini di radio sini. Masya Allah, semoga antum selalu diberikan kemudahan untuk dalam setiap urusan antum, dan semoga antum selalu diberikan umur yang panjang dan baik amalnya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, mengingat waktunya sudah berada di penghujung akhir ya Masya Allah, mungkin kita cukupkan sekian ya Masya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa perbincangan kita pada siang hari ini telah sampai di penghujung ya. Jazakallahu khairan kepada Mi Abu Aisyah Hanafi Habibullah dan kepada Mi Abu Muhammad Ibrahim yang telah berbagi cerita kepada kita semua tentang pengalaman dan bagaimana perjalanan rombongan Bangka menuju Daroh Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Semoga perjalanan ditempuh, ilmu yang didapat, dan setiap langkah menuju majelis ilmu menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
0: Semoga kisah yang perjalanan lintas pulau ini juga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus melangkah dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Dan terima kasih juga kepada para pendengar sekalian yang sudah membenarkan ya acara ini dari awal hingga akhir, dan terus ikuti perkembangan kami di acara yang lainnya yang tak kalah serunya juga ya. Ya. Ana Abu Teman Aji mewakili dua narasumber kami, Ami Abu Muhammad Ibrahim dan Abu Aisyah Hanafi. Kami pamit undur diri ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak sesuai dengan akan tetapi di mata awam seolah-olah apa tata krama dan etika yang baik, seperti salaman sampai merunduk mencium tangan gitu kan. Nah, bagaimana kita terpacu dari Syekh tadi untuk betul-betul berilmu tentang hal yang demikian, kemudian bagaimana cara terbaik nanti untuk menyelisihi apa yang sudah terjadi di masyarakat tanpa menimbulkan gejolak gitu. Nah. Ini yang ingin kita dalami lagi sebenarnya nanti.
1: Kalau untuk di Bangka sendiri nih, kira-kira sudah ada, kalau untuk di Bangka sendiri ya, di tempat Ami sendiri sudah ada apa, kajian-kajian rutin ya di sana? Atau belum ada? Kira atau bahkan mau diagendakan

apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, al-imam al-mufti Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh al-imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu al-A'la al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan, ulama manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Asy-Syaikh Rabi meneliti karya-karya Abu al-A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti al-imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa?
karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil kepada hadzal alim, Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan ya sudahlah biarkan saja insyaallah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu, bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam, al-muhaddis, al-faqih, Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin ana katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatul ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di
Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati syaikhaini Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal aqwalil munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak pada setiap fitnah, ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, wa Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Kata Abu Al-Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini, mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadzal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadzal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak nahmadullah azza wa jal an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah
Al-qa'im 'ala al-kitabi was-sunnah 'ala manhajis salafis salih du'atan 'adidin fi mukhtalifil biladil islamiyyah yaqumun bil fardil kifai alladhi qalla man yaqumu bihi fil 'alamil islami al-yawm. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah. Karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadaini as-shaykhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'alal jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadha waktuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى. Jenis yang pertama siapa?
al-jahil yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar, sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil, idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran, ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi, yang kita saksikan pada dua syaikhain ini, Syekhuna Mukbil wa Syekhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana, dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah, kamu harus rujuk. Enggak terima, pulang ke negerinya, dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya Al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih Al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab. Teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf. Tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abu Hasan,
Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya, orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi, salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka, berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adhu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallah azza wa jal imma yahdiyah wa imma an yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir. Yang mengerti Al-Kitab wa Sunnah. Yang punya cemburu. Yang marah karena Al-Quran wa Sunnah. Bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam. Yang mempersaksikan tentang siapa itu. Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak. Dibaca. Safhatan safha. Harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani
dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadal Imam Ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan, aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Asy-Syaikh Dr. Rabi, annaha mufidah, adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Ad-Doktor Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini saja. Nah. Tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah, dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi, kita berkumpul dengan Syekh Rabi, kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi sama dengan kita. Tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin sejak awal-awal tahun 90-an yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir Rabi bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imamul Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj al-muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj al-muwazanat. Tapi setidaknya Imam al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj al-muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka, agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aizul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanah sebenarnya sumbernya adalah
manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fima ittafaqna 'alaih wa na'dzur aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung, bersatu, bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, tolerans terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu, al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidah. Kita saling memberi uzur, kita harus tolerans, kita jangan terlalu kaku.

orang-orang tarekat, tarekat sufi yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam, kita ingin berjuang, kita ingin berjihad, jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara ini mana telepon muslimin diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi' bin Hadi, Muqbil bin Hadi dan yang lainnya, rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian, memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aku berkata, inna hamila rayat al-jarh wa at-ta'dil al-yawm في العصر العصر الحاضر وبحق هو اخونا الدكتور ربيع. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa at-ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita para da'i atau apa, para talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi, hamil urayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, imamul jarhi wa ta'dil bihaq biha fi hadzal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi, ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah, dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrib. Sama ucapannya. Wahadal imam al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaihi, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisin Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikitpun. Nah. Dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini, enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan

0: kebodohannya Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Thalib, qala ana qad ya'istu minhu, nasahtuhu wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasehatinya, sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya, nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Antirati ya talabatul ilmi. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, pada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, tidak pakai syarah. Ana kata, ayat ini subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah. Ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linakbir rajul itlaqan, di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi ya secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadzal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah. Bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, Wa illa rajulun mughribun. Atau kemungkinan kedua yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiya sawa' as-sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' Al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi Anda berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah. Kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya. Kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi. Baik yang sifatnya karya ilmiah fikih, atau karya ilmiah akidah, atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran. Ada pelajaran penting padanya. Bagi kita semua talabatul ilmi. Bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar. Yang wafat insyaAllah ala sunnah. Yang wafat insyaAllah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nahsabuhum kadhalik. Wallahu hasibuna wa hasibuhum. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita waliyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi, tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Al-Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar. Ya subhanallah. Imam. Ya ikhwan. Uswah hasanah lana. Teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi. Dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin. Adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah. Yang namanya majalah Al-Mujahid. Di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum. Agar kita semua sadar. Di mana kita ini? Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatul Salah ini, beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca, walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, ah Rabi, nah, ah, mukbil. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu, faedah, tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatul Salah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia. Di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatul Salah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi, wa An-Nihaya, Al-Bidaya wan Nihaya, wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub At-Tafasir, At-Tabari, wa Ibn Kathir, wal-Qurtubi, wa ghairi zalik? Kapan beliau akan membaca kutubul ilal, Lid-Darqutni, wal-Nasai, wal-Tirmidhi, wa ghairi zalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Asghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi Al-Badkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi, adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya, bagaimana Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad al-Ghazali. Na'am. Begitu juga Imam Al-Albani. Bangkit. Nah. Disebutkan bahkan. Al-adadu tasih ila al-hadi asyar. Edisi ke-9 sampai ke-11. Karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu, pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu, tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab salah satu karya Al-Imam Rabi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liknya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Usia Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala sayyid qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap sayyid qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Gak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai da'i yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah. Fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi. Ala qiyamika. بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, walkash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatal ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyyah wa yahtarimuha. Wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Al-Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka,
0: berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini, lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin, kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjidin Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya. Kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini al-allama al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafiyin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama'nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi, seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang manusiawi, ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih, ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam, saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal 'ain tadma' wa innal qalba yahzan." Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih, wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya, bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun." Kita bersedih. Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj, dalam ucapan beliau, "Wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna. Ucapan yang hak. Ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bagaimana tidak kita akan bersedih. Sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'immah kita antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, "Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu Syu'bah." Ketika sampai kepadanya berita, khabar tentang kematian Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadis, faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayata ats-Tsauri ala riwayat Syu'bah. Lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam ats-Tsauri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir, Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Sufyan ats-Tsauri. Sejumlah muhaddisin mengatakan al-qaul qaulu Tsauri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat al-Imam ats-Tsauri. Tapi bersama itu, hadza al-Imam al-Kabir Sufyan ats-Tsauri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yaum mat al-hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri ats-Tsauri, masih hidup Ibnu Uyainah. Al-Imam ats-Tsauri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad bin Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, ats-Tsauri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan ats-Tsauri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddisun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadha al-yawm mata hadha al-Imam al-Kabir ar-Rabi'i, yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau, tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama, bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna Waliduna Rabi bin Hadil Madkhali,
1: ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka.
0: Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu, tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau meletakkan bab ijtinab.

menghadiri majlis ilmu yang barakah di rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima. والآن سندخل في الجلسة الثانية من سلسلة دورة الإمام المزني. Dan kini kita telah memasuki sesi yang kedua. Pada sesi ini akan bersama-sama kita mendengarkan dan mengikuti nasihat dan taujihah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia oleh Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullahu Ta'ala. Tema kajian kita atau tema kajian yang diangkat di sore hari ini adalah Bina'ul hasanati al-akhlaqiyyati lil-fardi fil-asrir rakmi wa azmatil qudwati. Membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Kami ulangi, tema yang akan diangkat pada silsilah daurah Al-Muzani di sore hari ini adalah membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan, yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Hafizahullah, yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullah Ta'ala. Sambil menunggu kehadiran Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullah Ta'ala, kami dari panitia mengingatkan kembali kepada para peserta yang datang dari lokasi Ma'had 2 Minhajul Athar untuk berhati-hati ketika menyeberang melewati jalan raya yang menjadi penghubung antar Ma'had 1 dengan Ma'had 2, karena jalan tersebut adalah jalan antar provinsi yang tidak sedikit mobil-mobil yang lalu di situ lewat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kami ulangi kembali kepada para hadirin, para peserta yang akan berangkat menuju Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Ma'had 2 untuk berhati-hati dan mengikuti aba-aba tim penyeberangan yang sudah disediakan oleh panitia agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian berikutnya, al-hudur al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kami juga mengingatkan kembali untuk tetap menjaga adab-adab bermajlis ilmu, menjaga kebersihan setiap lingkungan dimanapun kita berada, dan begitu pula menjaga

sesama peserta maupun kepada masyarakat sekitar. Sebelum kita mengikuti dars atau kajian di sore hari ini, kembali kami mengingatkan pula kepada para peserta yang sudah hadir di Masjid Ali bin Abi Thalib untuk mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu di bagian depan, agar Masjid Ali bin Abi Thalib bisa dipakai dengan maksimal, kemudian baru memanfaatkan bagian luar masjid.

Kemudian diingatkan pula kepada para peserta yang mengikuti daurah Al-Imam Al-Muzani dari kajian khusus atau daurah khusus, baik para duat ataupun para mudarrisun, diharapkan ketika ingin meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani untuk melakukan check out ke sekretariat terlebih dahulu. Melakukan check out ke panitia yang ada di sekretariat terlebih dahulu. Kenapa ada check out? Karena para peserta daurah khusus yang hadir khususnya di daurah khusus duat kemarin adalah para peserta yang diundang oleh panitia untuk menghadiri secara khusus daurah tersebut. Sehingga di sini panitia sangat memandang adanya manfaat dan tujuan dari check out yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Antara lain manfaatnya adalah sebagai bentuk konfirmasi atau pemastian bahwa peserta telah pulang, sehingga panitia dapat memastikan penghentian layanan konsumsi dan begitu pula penghentian layanan sakan bagi peserta terkait. Kemudian manfaat yang kedua untuk pengaktifan e-sertifikat agar dapat diakses oleh peserta melalui QR code di kartu peserta. Tinggal di scan, insya Allah nanti e-sertifikatnya muncul bahwasanya kita telah mengikuti dua dars dari dua syekh, yaitu Syekh Abdul Ghani Ausad yang membahas kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan begitu pula akan muncul e-sertifikat yang kita dapatkan dari dars bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu taala yang membahas kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf alaihi salam. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai pengimbang. Ada check-in saat kedatangan, maka ada pula check-out saat kepulangan. Jika kita datang ke sini, kita diminta untuk check-in, maka min fadlikum untuk meninggalkan dan pulang pun, kita diharap check-out terlebih dahulu. Dan check-out ini diharapkan para du'a dan para mudarrisun hendaknya dilakukan real time, yaitu tepat saat kepulangan dan tidak diwakilkan. Misalnya kita mau pulang nanti jam 5 misalnya. Kalau bisa jam-jam 4 atau setengah 5 kita sudah melakukan check out. Sendiri, mandiri, tanpa diwakilkan kepada siapapun. Nah, barakallahu fikum. Yang perlu diperhatikan pula terkait check out ini, jika peserta lupa melakukan check out atau terlambat atau sekedar melakukan info via WhatsApp atau mewakilkannya, maka tujuan adanya check out tidak tercapai. Dan begitu pula tadi sertifikat

hakikat untuk mendapatkan bukti bahwasanya kita telah mempelajari usulus sunnah lil Imam Ahmad bersama Syekh Abdul Ghani, dan begitu pula sertifikat e-sertifikat bahwasanya kita telah mempelajari fawaid mustanbathah min qissati Yusuf bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas tidak bisa untuk didapatkan. Nah, sehingga penting untuk kita check out terlebih dahulu agar ketika di scan sudah bisa muncul dua sertifikat tadi. Barakallahu fikum. Semoga hal ini diperhatikan oleh para duat khususnya, dan begitu pula para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus di sepekan yang lalu. Nah. Berikutnya kami sampaikan pula bahwa kami dari panitia setelah berakhirnya sesi yang kedua ini, kajian bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah yang sebentar lagi akan berlangsung ini, kita masih mengadakan kuis-kuis ilmiah yang kita dapatkan, yang soal-soalnya kita ambil dari daras yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Sehingga kita berharap kepada seluruh para peserta untuk benar-benar mengkerahkan perhatian dan mengikuti dengan seksama, atau bahkan bisa mencatat fawaid yang disampaikan oleh beliau sehingga nanti bisa terbantu untuk menjawab kuis-kuis yang diadakan oleh panitia. Sambil menunggu kedatangan Syekh, kami persilahkan terlebih dahulu kepada para peserta seluruhnya untuk memanfaatkan waktu berzikir atau membaca zikir sore sambil kita menanti kedatangan Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Al-Jazairi hafizahullah. Tafaddalu, barakallahu fikum.

Kami sampaikan pula perihal yang tadi sempat kita singgung di pagi hari, yaitu dalam rangka membantu para peserta dan tamu daurah, panitia menyediakan kendaraan lansia dan para peserta berkebutuhan khusus serta para peserta yang berisiko tinggi untuk mobilisasi dari lapangan Muzani ke Ma'had 1 pada jam dimulai dan diakhirinya kajian. Bagi para peserta lansia atau para peserta yang berkebutuhan khusus yang masih berada di Ma'had 2 atau area lokasi Ma'had 2, bisa untuk berkumpul di sekretariat Ma'had 2. Dan insya Allah di sana sudah ada kendaraan yang akan siap mengantar antum ke lokasi Ma'had 1 atau ke Masjid Ali bin Abi Thalib.

agar majlis juga berjalan dengan khidmat, dan kita berharap majlis kita di sore hari ini hadir pula padanya para malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, turun di majlis kita sakinah dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengingatkan kembali untuk para jamaah memperhatikan tata tertib majlis ilmu berikut ini, yaitu meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi mengharapkan ridha dan keberkahannya. Yang kedua, mengikuti seluruh rangkaian kajian dengan tertib, khusyuk, dan sesuai dengan jadwal yang telah digariskan oleh panitia. Yang ketiga, menjaga ketenangan majlis dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya dalam menyimak ilmu. Memastikan perangkat komunikasi atau handphone dalam keadaan mati atau mode senyap, silent, selama kajian berlangsung. Yang kelima, kepada para awliya'u, at-talabah, para orang tua, diharapkan, atau para orang tua yang membawa anak-anak, diharapkan dapat senantiasa mengawasi dan menenangkan putra-putrinya agar kekhidmatan di dalam ruang masjid tetap terjaga dengan baik, baik di dalam maupun di luar masjid. Dan yang penting untuk kita perhatikan pula adalah terkait penggunaan air. Qadarullah wa masya afa'al. Beberapa waktu terakhir ini kota Jember mengalami krisis air, atau sedikitnya air bersih untuk penggunaan MCK. Maka kami benar-benar memohon kepada seluruh peserta al-hadirun daurah Imam Al-Muzani untuk memperhatikan dan bijak dalam menggunakan air di dalam qadaul hajah, di dalam BAK maupun BAB, begitu pula mandi. Kami berharap semoga selama daurah ini berlangsung, air atau pasokan air yang ada cukup untuk bisa dimanfaatkan bagi seluruh peserta yang hadir. Kami ulangi, kami berharap dari seluruh para peserta, baik para peserta yang tinggal atau menginap di ma'had 1 dan begitu pula para peserta yang menginap di ma'had 2, untuk benar-benar bijak dalam menggunakan air ketika qadaul hajah. Dan semoga kita berharap dalam 2 hari ini air atau pasokan air yang ada di ma'had ini cukup untuk digunakan seluruh para peserta yang mengikuti daurah al-imam al-muzani yang kelima ini. Naam, ayuha al-hudur al-kiram, para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah hadir bersama kita al-Syeikh Abdul Hakim Dahhaz al-Wahrani al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala, begitu pula Al-Ustaz penerjemah Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafidhahullahu ta'ala, yang mana di sore hari ini tema yang akan diangkat adalah membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Kami ulangi, membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Tema yang sangat baik untuk kita ikuti dan perhatikan bersama, serta kita ambil fawaid dari apa yang beliau sampaikan. Fa'ala al-Syeikh Abdul Hakim wa kadha al-Ustaz Abu Uthman Kharisman falyatafaddal mashkurain ma'jurain.

0: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والله علمنا في سورة الأحقاف قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الأنبياء قالوا ذريتي على والدي، سيدنا سليمان قال وعلى والدي، والله علم أمة محمد أن تقول وذريتي، وأصلح لي في ذريتي. لكن صلاح الذرية لا يكون إلا بماذا؟ بالتوبة والإسلام. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالصلاح والنجاح في الأولاد وفي الأوطان لا يكون إلا بالتوبة والإسلام. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. ورب العالمين قال لموسى عليه الصلاة والسلام سوف أهلك عدوك، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون لا يعلمون عفوا. فإذا أراد المرء أن لا يكون في ذريته الخلل وفي بلاده وفي أرضه لكي لا تؤخذ منه أرضه وداره، لأن قد تذهب لك بيتك بسبب ذنب، قد يذهب بيتك تبيعه وتصير مستأجر وتصير يعني عالة على الناس بسبب ماذا؟ بسبب معاملة سيئة تعاملت بها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن يصلح المجتمع لتصلح الأرض وينزل المطر ويستتب الأمن ويتولى عليك الصالحون وتصلح الذرية كله بسبب الأمن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم.
1: Di antara doa yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang meminta keturunan yang soleh adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Yang ditekankan di sini adalah pada salihinnya, bukan pada zurriyahnya. Dalam doa tersebut, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Maka berikan penekanan pada permohonan meminta as-salah, kebaikan tersebut. Karena kadang seseorang diberi keturunan tetapi bukan keturunan yang saleh. Dan disebutkan oleh Al-Imam Malik, tarbiyatun minal abawain wassalah minallah. Proses mentarbiyah, mendidik itu berasal dari kedua orang tua. Tetapi kesolehan anak itu anugerah dari Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh, diucapkan oleh Imam Malik. Demikian juga di antara doa yang terkait dengan harapan mendapatkan keturunan yang soleh, Rabbi ja'anni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat, demikian juga keturunanku termasuk orang yang menegakkan salat. Demikian juga doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai seorang dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, demikian juga untuk keturunan-keturunan kami. Demikian juga doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an terkait dengan permintaan keturunan yang baik itu, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku ya Allah dari menyekutukan Engkau. Maka janganlah seseorang putus asa ketika belum mendapatkan keturunan, atau ketika mendapatkan keturunan yang belum nampak terlihat kesolihannya. Jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya diharapkan akan diperbaiki keturunan kita, atau dianugerahkan keturunan yang soleh, yang nantinya menghasilkan generasi dan lingkungan yang baik. Dan juga yang ditekankan oleh Syekh dalam penyampaian tadi adalah kebaikan itu berasal dari taubat dan Islam. Salahud durriyah bitaubah wal Islam. Karena disebutkan dalam sebagian doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbaikilah untukku keturunanku ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu. Maka kebaikan pada sebuah keluarga yang nanti akan berkembang menjadi kebaikan pada masyarakatnya hingga membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, menjadi kebaikan bagi sebuah negara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk sebuah negeri, suatu kampung atau suatu kota beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, kami niscaya akan hapuskan keburukan-keburukan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka menerapkan isi Taurat dan Injil dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, menerapkannya secara benar pada ajaran yang memang berasal dari nabinya, dan juga beriman terhadap yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan rizki makanan dari arah atas maupun dari arah bawah kaki mereka. Nah, insya
0: Allah. ايضا هذا نموذج عن الدعاء. يعني قلنا حصانة الأخلاقية للشباب كلنا نشارك فيها، كل واحد يشارك فيها، اولا باختيار الزوجة واختيار الزوج، ثانيا الدعاء، ثالثا بالتربية. التربية، الأبناء ينفلتون، لا يعرفون مصالحهم، فلا بد للأب أن يأمرهم بالصلاة، مثل ما أعطانا الله نموذج في القرآن الكريم عن بعض الأنبياء. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان يأمر أهله بالصلاة، والله تعالى قال لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني أحيانا توقظ ابنك لصلاة الفجر ويتعبك ويغضبك، ينبغي أن تصبر، وليس لمجرد أنه لا يقوم أو يعصيك أنت تترك ذلك وتقول هذا الولد لا يصلحك، لا أبدا، اصبر واصطبر عليها، أدي الذي عليك وادعو الله: اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح. وتقول الولد: أصلحك الله، أصلحك الله، لا تدعو عليه، ادعو له: اللهم أصلح البلاد والعباد وولاة الأمور، تدعو لهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثاني الأمور أنك تأمرهم بالصلاة. كيف ذلك؟ أولا الصلاة، لأن إذا صلحت الصلاة صلح كل عمل العبد. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح كل شيء. فأولا تعلمهم الصلاة، لما تعلمهم الصلاة سوف تعلمهم الطهارة، تعلمهم الاستنجاء، تعلمهم الأذكار، يدخل في الصلاة كل شيء، تعلمهم الخشوع، صلي أمامهم وتبين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطانا الله نموذج عن التربية، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام بقي أكثر من 30 سنة وهو يربي أبناءه، أكثر قرابة 40 سنة وهو يربي أبناءه، وانفلتوا له وكذبوا عليه وعن ذلك، وبعد ذلك أصلحهم الله عز وجل، حيث أنه لما أراد، لما جاءته حضرته الوفاة ماذا قال؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. هؤلاء الذين كانوا يقومون بالإجرام صاروا سادات، صاروا، بعض المفسرين قالوا صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح. أعطانا الله تبارك وتعالى نموذج آخر في التربية، اقرأ من سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني انتبه. شوف كيف يعلم الأب ابنه الخوف من الله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما خوفه بنفسه، من نفسه، خوفه بالله، قال له: لو تكون ذرة مخبية في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما قال له إني عندك كاميرات تحرسك، لأن الإنسان يضعف يموت يعني يفقر يغيب، فخوفه بالله، علقه بالله عز وجل. يا بني أقم الصلاة، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اقصد في مشيك واغضض من صوتك، علمه الأخلاق. وهذه تتطلب من الأب التكرار والإعادة والصبر والدعاء، لأن لست الصلاح من الله، تربية من الآباء.
1: Ketika tadi sudah disebutkan beberapa tahapan-tahapan bagaimana kita berharap memiliki keturunan yang soleh, yang pertama memilih pasangan atau istri yang baik, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah proses tarbiyahnya, proses pendidikannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal-hal yang dilakukan oleh sebagian para nabi, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ. Sebutkanlah atau ingatlah di dalam kitab ada penyebutan kisah tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya beliau Nabi Ismail ini adalah orang yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul sekaligus nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan jadilah beliau sebagai orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Maka poin penting di sini pada proses tarbiyah, ya'muru ahlahu bis-shalah, perintahkan kepada keluarga kita untuk menegakkan sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan teruslah sabar dalam memerintahkan hal itu, mengingatkan hal itu, menyuruh hal itu. Disebutkan dalam Quran surah Thaha ayat 132. Seringlah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik sebagai bentuk doa. Allahumma aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keadaan keturunanku. Ketika melihat anak kita misalkan melakukan hal-hal yang kita tidak suka, doakan, tetap ucap dengan doa kebaikan, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki engkau. Jangan sampai muncul ucapan-ucapan mendoakan keburukan kepada anak ini ketika emosi kita memuncak dan marah kepadanya. Tetap jaga ucapan, doakan kebaikan untuk anak kita. Misalkan dengan ucapan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki engkau. Doakan kebaikan untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk pemerintah kita, doakan kebaikan. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, memang tabiat manusia itu suka tergesa-gesa. Ketika emosi, dia kadang mendoakan keburukan. وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Seseorang mendoakan keburukan untuk dirinya sebagaimana dia juga mendoakan kebaikan. Dia tidak hanya berdoa kebaikan untuk dirinya, Ketika emosi dia muncul doa-doa keburukan, ucapan laknat dan semisal. Wa kana al-insanu ajula. Sedangkan manusia adalah makhluk yang begitu tergesa-gesa. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Maka perintahkan mereka untuk sholat. Karena kalau baik sholatnya, maka amal yang lain juga akan baik. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha kullu syai. Yang pertama kali dihisab, dinilai pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka akan baik seluruh amal yang lain. Yang pertama, ajarkan dia sholat. Ajarkan dia sholat. Kalau engkau mengajarkan dia sholat, tentu engkau juga akan mengajari dia toharoh, bagaimana bersuci yang benar, berwudu, bertayamum kalau tidak ada air. Tu'allimuhum toharoh. Ajarkan kepada mereka bersuci. Ajarkan kepada mereka istinja, bagaimana membersihkan dari najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Ajarkan kepada mereka zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke dalam masjid atau hal-hal doa-doa yang lainnya. Ajarkan kepada mereka khusyuk, berupaya untuk khusyuk. Dan sholatlah di depan mereka, ajarkan bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian Asy-Syaikh menjelaskan contoh tarbiyah dengan penuh kesabaran. Itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang beliau kurang lebih selama 30-an tahun bersabar mentarbiyah anaknya yang melakukan dosa-dosa dan kesalahan, saudara-saudara Yusuf. Tapi dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan sabar. Sekitar 30 tahunan atau hampir 40 tahun, kata Syekh tadi. Anaknya kadang berdusta atas dia. Anaknya membuat makar terhadap dia. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Nabi Ya'qub, yaitu saudara-saudara Yusuf. Tapi Nabi Ya'qub bersabar, tetap bersabar mentarbiyah, mengingatkan, mengarahkan, dan sabar. Setelah itu, aslahahumullahu azza wa jalla. Allah memperbaiki keadaan anak-anak Nabi Ya'qub atau saudara-saudara Yusuf yang sebelumnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, hingga ketika Nabi Ya'qub akan meninggal dunia, yang ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan leluhurmu dari kalangan nabi sebelummu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yang merupakan satu sesembahan saja, yaitu Allah. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itu adalah ucapan beberapa anak Nabi Ya'qub ketika Nabi Ya'qub bersabar mentarbiyah mereka, menerima kesalahan-kesalahan mereka, tetap mengarahkan mereka dalam durasi yang tadi disebutkan oleh Syekh, sekitar 30 sampai 40 tahunan. Sehingga kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, yang sebagian ulama bahkan ada yang menyatakan mereka adalah nabi. Saudara-saudara Yusuf itu kemudian ada yang menjadi nabi. Tetapi ini bukanlah pendapat yang benar. Dan yang dirajihkan pada pelajaran fawaid mustanbatah min kisah Yusuf yang disampaikan oleh Syekh adalah yang dijih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, itu adalah orang-orang soleh. Mereka menjadi orang-orang yang soleh, saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulunya banyak melakukan kedustaan, tipu daya, dan menyakiti orang tuanya. Nah, ini contoh sebuah tarbiyah. Bacalah bagian dari surah Luqman, bagaimana proses tarbiyah itu. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Demikian juga ingatkan mereka untuk takut kepada Allah. Bukan takut kepada kamera CCTV, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-16 dari surah Luqman. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalau seandainya ada satu biji sawi yang kebaikan atau keburukan tersimpan di sebuah batu atau berada di langit atau di bumi jauh di tempat yang bagi orang-orang lain atau manusia tidak jelas di mana, itu semua akan didatangkan kepada Allah. Kalau itu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kalau itu keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya'ti biha Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail. Dalam Quran surah Luqman ayat 16. Demikian juga ucapan dari Luqman mentarbiyah anaknya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat. Perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran. Dan sabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Itu dalam Quran surah Luqman ayat 17. Demikian juga tarbiyah. Waqsid fi masjid waldud min sautik, sederhanalah ketika engkau berjalan. Jangan berjalan berlagak sombong dan congkak. Sederhana saja dan rendahkan suaramu. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 19. Diajarkan akhlak dalam proses tarbiyah ini, dan mestinya seorang ayah berulang terus-menerus sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingatkan tadi adalah bahwasanya kesolihan anak dari Allah, meskipun proses tarbiyah itu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Di sini ada tanbih dari panitia, mohon para peserta untuk tidak mengambil foto, ya. Maka ini selalu diingatkan, penting untuk diingatkan peserta untuk tidak mengambil dokumentasi foto. Naam. Jazakallahu khairan. Naam.
0: أظن أن الوقت قد حان أو انتهى. هناك بقية من النصائح للآباء حول العصر الرقمي أو الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية. طبعا هذه جائحة غزت الأمة كافرها ومسلمها، والكلام عليها يطول، فنؤجلها إلى محاضرة الصباح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما ذكرنا من القرآن الكريم وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي ذرياتكم وفي أهليكم وأزواجكم وأسأل الله أن ينفعكم جميعا بما ذكر من القرآن والحديث والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian penting bagi para ayah di zaman digital ini, di zaman internet seperti saat ini. Tetapi karena waktu tidak mencukupi, maka beliau mungkin akan menyelipkan sebagian dari hal-hal tersebut pada kajian besok pagi insyaallah. Kemudian beliau berdoa dengan sekian banyak doa. Beliau meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan. Dan semoga Al-Quran menjadi penyejuk hati kita, menjadi cahaya bagi dada kita, penghilang kesedihan kita. Dan beliau mendoakan, ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan berikanlah kami petunjuk ke jalan keselamatan. Keluarkan kami dari kedzaliman, dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah dari kami perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah untuk kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, berkahilah pasangan-pasangan kami, dan keturunan-keturunan kami. Sesungguhnya engkau adalah yang paling berhak untuk disyukuri dan dipuji. Ya Allah, perbaikilah din kami, yang itu adalah ismatu amrina. Dan perbaikilah kehidupan dunia kami. Jadikanlah pertambahan umur kami adalah tambahan dalam kebaikan. Jadikanlah kematian kami nantinya adalah masa beristirahat dari segala keburukan. Ya Allah, bagilah untuk kami perasaan takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang itu bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Berikan kepada kami keyakinan yang membuat kami merasa ringan ketika menghadapi musibah-musibah dunia. Berikanlah dan panjangkanlah nikmat pendengaran, penglihatan, kekuatan kami sepanjang hidup kami. Dan jadikanlah orang-orang yang mendolimi kami, keburukannya kembali kepada mereka. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Dan jangan engkau jadikan urusan dunia sebagai akbaru hammina, ambisi terbesar kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami memiliki kekuasaan terhadap kami. Kemudian beliau menyampaikan, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum wa fi ahlikum wa azwajikum. Semoga Allah membalas anda semua dengan kebaikan, memberkahi anda, memberkahi keturunan anda, memberkahi keluarga anda dan istri anda. Kemudian beliau menutup dengan doa kafaratul majlis. Demikian muhadharah di sesi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sesi kedua telah kita lalui bersama. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Wahrani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dan begitu pula kepada Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman hafizahullahu ta'ala atas ilmu yang telah dialirkan kepada kita semua. Alhamdulillah, ayyuha al-hadirun, qad atmamna al-jalsah al-thaniyah, jazahumallahu khair al-jaza, wa nas'alullaha an yaj'ala hadha al-ilma nafi'an mubarakan lana jami'an. Para peserta yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu salat maghrib di Kabupaten Jember insyaallah pada pukul 17:23, maka waktu yang ada kami persilahkan untuk para peserta bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ada sebuah tanbih, sebuah perkara yang ingin kami ingatkan, bahwa tadi kami mendapati ada peserta yang mengambil foto ketika kajian berlangsung. Sehingga di sini dari panitia memberikan tanbih dan mengingatkan, min fadlikum, dengan senang hati dan tanpa merasa berat menghapus foto yang telah diambil, karena dari panitia sudah melarang, mamnu'u man'an batan at-taswir. Ya, dilarang dengan penekanan untuk mengambil gambar dalam bentuk apapun. Sehingga kami berharap siapapun dari para peserta yang mengambil foto maupun video untuk menghapus foto tersebut, kecuali jika memang ada dari aparat pemerintah yang meminta untuk mengambil foto tersebut. Tanbih ini penting untuk kita perhatikan bersama, dan kami berharap semua peserta dengan lapang dada menghapus foto maupun video yang telah diambil. Jazakumullahu khairan. Sambil menanti dan mempersiapkan diri melakukan salat maghrib berjamaah, kita akan mengadakan sesi kuis berikutnya di sore hari ini. Kami berharap semua peserta bersedia untuk mendengarkan soal yang disampaikan dan menjawab soal tersebut. Barakallahu fikum.
3: Beberapa. Ini ada yang agak sulit di bawah, yang mudah di atas. tentang sirah. Tadi kan sirah semua ya.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sambil menunggu persiapan pelaksanaan sholat maghrib, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang akan diajukan. Silakan para aba wal abna untuk bersiap menjawab pertanyaan ini, karena insyaallah yang bisa menjawab akan mendapatkan bingkisan. Baik ya. Pertanyaan yang pertama, seperti biasa kita dahulukan anak-anak dulu ya. Nah, pertanyaannya ini insya Allah sangat-sangat mudah, 12 tahun ke bawah ya. Nah,

0: Siapakah nabi yang keturunannya para nabi?
1: Silakan anak-anak.
0: Anak-anak, ya, siapakah? Oh ya, sini. Baik, maju dulu. Nah, peserta pertama, ya. Lihatnya ke depan. Namanya siapa? Namanya siapa?
2: Sulaiman.
0: Ini namanya Sulaiman ya, bukan jawabannya ya. Ya, baik. Sulaiman usianya berapa?
2: 10
0: tahun. Ya, berarti berhak menjawab ya, karena tadi usianya 12 tahun ke bawah. Tadi pertanyaannya nabi siapa yang keturunannya para nabi juga ya. Siapa namanya? Nabi siapa?
2: Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik ya. Nah, sekarang Ustaz mau tanya lagi. Siapa nama anak-anaknya yang jadi nabi? Siapa aja? Anaknya Nabi Ibrahim siapa aja yang jadi nabi? Hah? Tahu? Tahu belum? Belum tahu? Ya. Jadi memang pertanyaannya kurang lengkap ini. Ya. Gimana, Seth? Sudah ya? Sesuai dengan jawaban tadi ya? Apa pertanyaan tadi? Oh ya, siap. Masya Allah, udah umur 10 tahun berani maju ke depan. Ya. Baik ya, jawabannya betul Nabi Ibrahim? Betul ya para peserta? Betul ya. Siapa putra-putranya? Hah? Ya, ya itu dulu. Gak apa-apa ya. Siapa namanya? Sini dulu ya. Namanya siapa?
2: Faruk
0: ya. Usia berapa Faruk?
2: 11
0: tahun ya. Dari mana?
2: Jember
0: ya. Kalau ini dari mana?
3: Siapa tadi namanya? Sulaiman dari mana?
2: Dari
3: kotanya apa daerahnya? Daerah mana?
2: Lumajang
0: ya. Dari Lumajang, tetangga. Siapa aja nama putra Nabi Ibrahim?
2: Ishak Ismail,
0: ya. Betul ya? Hah? Betul? Betul ya. Gimana Salido? Dikasih hadiah yang mana ini?
3: yang memang arti
0: pertanyaannya, ya, dikasih hadiah yang inti, ya, yang membantu kasih hadiah yang inti juga, inti kedua. Baik, berapa tuh Salido? Berikan.
3: Ya Allah erat ya. Sulaiman barakallahu fiik. Nafa'allahu bi ilmi Islam wal muslim. Ya, ini penyempurna ya. Apa tadi? Faruk. Dari Maderan. Iya, Pak ya.
0: Ada kurang lebih sekitar kalau lihat jam di situ 17.25 ya. Mungkin ada 10 menit lumayan satu pertanyaan lagi untuk bapak-bapak ini ya. Silakan bersiap. Ini pertanyaannya karena untuk yang bapak-bapak jadi insya Allah agak panjang ini. Pertanyaannya tadi kan judulnya membangun individu ya. Taib. Yang baik, ya kurang lebih. Nah, di masa atau di era digital, tadi Syekh menyebutkan beberapa poin ya. Nah, pertanyaannya, apa saja langkah-langkah demi mewujudkan nah hal tersebut? Silahkan angkat tangan.
3: Ya,
0: hah?
3: Ambil masker dulu. Hah?
0: Ya. Itu ya?
3: Ya. Lebih dulu ya.
0: Nah, barakallahu fikum. Silakan maju ke depan. Yang pakai masker katanya tadi. Nah, pakai masker semua jadinya ini, enggak ya? Baik. Silakan. Ini lumayan rinci ini, ya. Silakan Ya, poin-poinnya aja. Nah. Baik. Apa saja? Satu. Ada berapa dulu? Ada berapa poin? Nah, sebelumnya mohon maaf. Kenalan dulu dengan dengan
1: Ana Abu Asma dari Karawang.
0: Abu Asma dari Karawang. Ahlan Abu Asma dari Karawang. Kapan nyampe dari ke sini?
1: Tadi pagi jam 7 pagi.
0: Ya. Nah, tadi pagi jam 7
1: sama alhamdulillah. 13 orang rombongan dari Karawang ya.
0: 13 orang. Baik, pakai apa ke sini kendaraannya?
1: Pakai Gunung Harta.
0: Gunung Harta itu apa? Oh, bis. Nah, disewa bisnya semuanya?
1: 13 orang.
0: Oh, iya barangkali 13 orang disewa semua. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya demikian ya.
1: Ya.
0: Nah, sebut apa saja poin-poin demi mewujudkan tadi ketahanan moral di masa digital ini.
1: Ya, beliau sampaikan tiga perkara. Yang
0: tiga
1: pertama
0: perkara.
1: Intinya memilih pasangan yang baik.
0: Memilih pasangan yang baik ya. Satu.
1: Kemudian berdoa.
0: Berdoa. Dan doa apa ini?
1: Doa untuk memiliki anak yang soleh.
0: Doa yang anak soleh. Tiga.
1: Ketiganya dalam proses tarbiyahnya.
0: Nah, terus serius dalam proses tarbiyahnya, didikannya. Nah, jawabannya betul peserta? Betul katanya. Oh, ada yang bilang kurang ini.
1: Ada yang bilang kurang.
0: Ada yang bilang kurang. Karena saya juga tahu ada satu lagi.
1: Oh, gitu.
0: Nah, cuma memang beliau bilangnya nanti ya, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Barakallahu fiikum.
1: Barakallahu fiikum.
0: Sudah mau hadiahnya enggak ini? Nah, silakan.
1: Sudah
0: Pak Abu Asma, barakallahu fiik. Ya. Wa antum jazakumullah khairan.
1: Nafa'allahu bi'ilmik.
0: Nah, alhamdulillah secara global teori dan materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim bin Dahad, Abdul Hakim Dahad shahihullah, telah dimurojaah di sore hari ini. Insyaallah masih tersedia beberapa pertanyaan dan mungkin terlihat ada pita ya. Ini isinya lebih spesial lagi. Nah, itu akan diperuntukkan untuk yang nanti pertanyaannya adalah yang bisa jawab tapi yang paling sepuh usianya ya. Nah, kalau ada yang usianya 50 tahun ke atas bisa jawab, ini kita kasih itu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang paling lama perjalanannya
1: ya.
0: Silakan bisa mengaku saya yang paling lama perjalanannya, sekalian berbagi kisah. Gak usah lama-lama, 30 detik aja berbagi kisahnya. Nah, mungkin begitu. Ini sesi tanya jawab di sore hari ini. Insya Allah masih akan ada sesi tanya jawab di kesempatan berikutnya karena hadiah pun masih tersisa lumayan banyak. Kita cukup paham satu itu ya. Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu fiikum.
4: Ayuha al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah waktu sholat maghrib kurang lebih 5 sampai 7 menit ke depan, maka kami mengingatkan para peserta untuk mempersiapkan diri dan bisa melaksanakan sholat, menegakkan sholat di beberapa lokasi masjid yang ada di lokasi daurah ini, baik di Masjid Ali bin Abi Thalib di Ma'had 1 ataupun Masjid Al-Muzani dan begitu pula Masjid Al-Huda yang ada di lokasi Ma'had 2. Kami berharap semoga dengan adanya lokasi-lokasi masjid, tempat-tempat untuk beribadah bisa meminimalisir adanya saudara-saudara kita yang sholat di paving atau di tempat-tempat yang kurang nyaman untuk sholat di tempat tersebut. Demikian pula kami mengingatkan kepada para peserta yang ingin menyeberang ke Ma'had 2 untuk berhati-hati ketika menyeberang dan mengikuti arahan dari para panitia yang membantu di sana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa tabrakan dan lain sebagainya. Dan begitu pula kami mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa insya Allah sesi berikutnya akan dilakukan selepas salat Isya di malam hari ini, yang kita akan dengarkan tausiyah wa taujihah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi hafizahullahu taala, yang akan diterjemahkan oleh Al Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullahu taala. Maka kami berharap waktu yang ada dari rentan waktu ba'da salat maghrib sampai datangnya waktu salat isya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk makan malam, bercengkrama atau MCK dan lain sebagainya, sehingga di waktu muhadharah nanti sesi yang ketiga semua peserta sudah siap untuk khudu' khusyuk menghadiri dan mendengarkan serta mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi hafizahullahu taala. Fa'ala husni ihtimamikum wa ta'awunikum naqulu lakum jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai, daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan

menimba ilmu dari mereka, dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita, dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai dari jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidzah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja, akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita

0: Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat, terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya. innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan As-Syeikh Al-Walid Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asyarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'anna al-iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar, yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, wa mariyadul jannah? Qala, hilakud dikir. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u, itu secara harfiah. Jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas.
2: Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah? Apa itu taman-taman surga?" Qal, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bertimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya.
3: mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham. Al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu. Nah, dia tidak menjaga pergaulannya. Tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya. Pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan, hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa.
4: Kenapa dahulu kita berukhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya tersebut, setelah menasihatkan taqwa, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan. Ikutilah wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
5: بسم الله الرحمن الرحيم
4: وبركاته
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis, mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaAllah ta'ala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-Imam Muzani yang keempat ini. InsyaAllah ta'ala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat Hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani Hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi Hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran thumma shadadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran hatta qadimtu alaihi shama fa'idha Abdullah ibn Unais fa'kultu lilbawab kullahu Jabir ala albab. Faqala Ibn Abdullah faqultu na'am. Fakharaja yata'u thawbahu fa'atanaqani wa'atanaqtuhu faqultu hadithan balagani anka annaka sami'tu min rasul annaka sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam til qisas. Fakuncitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Fadakar al-hadith. Disebutkan dalam athar ini, ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, fashtaraitu ba'iran thumma shadadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap
6: safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Qadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Qultu lil bawwab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah ibn Unais, qul lahu Jabir 'alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu al-bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir Ibnu Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Faqultu, maka sahabat Jabir menjawab, na'am ya. Aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anatah. Yakni termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis. Aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka samirtuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku, bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, na'am, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah.
5: ihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam atsar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fakhshitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu." Aku khawatir engkau meninggal wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafun salih. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan, pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup, maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadharah masyayikh ahlu sunnah. Di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa ucapan para ulama ahlu sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-taibun al-abidun al-hamidun al-sa'ihun al-raki'un al-sajidun al-amirun bil-ma'rufi wal-nahuna anil-munkari wal-hafidun li-hududillah wabashiril mu'minin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wa silatil aqarib wa nahwi dhalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112. As-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatwa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majlis ilmu, begitu berharganya majlis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang kau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan

bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung, saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idh ja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai. Qala ahsanuhum khuluqa, nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung, karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majlis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majlis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun,

0: khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa ansitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Waqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Wassalamu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwa al-hadirun, pada sore hari ini, hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith, Al-Mujahid, Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau, tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya, mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu al-A'la al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, ya, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abu al-A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim, Rabi bin Hadil Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insyaAllah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu, bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam, al-muhaddis, al-faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin ana katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddis Muqbil bin Hadil Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilatis syaikhaini Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati البدعي والأقوال المنحرفة يشك أو يشكك بعض الشباب في الشيخين أنهما على الخط السلفي. Abu Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abu Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang, ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum, kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala Nahnu bila syak nahmadullah azza wa jal an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah القائم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil. Dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah. Yaitu membantah ahlul batil. Membongkar syubuhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini. Yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah. Karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, "Qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-Islami al-yawm." Sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadaini asy-syaikhain. الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul apa yang hanyalah muncul. Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadha waktuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yadhun annahu ala syai'in minal ilmi Faidha tabayyana al-ilmu sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar, sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil, idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran, ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakharan. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syaikhain ini. Syaikhuna Mukbil wa syaikhina Rabi al-Madkhali. Kita saksikan. Ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima. Pulang ke negerinya. Dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadal Imam Al-Kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya Al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih Harbi, kawannya. Bagaimana menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab. Teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah. Aqwal salaf tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallah azza wa jal imma yahdiyah wa imma yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir. Yang mengerti Alkitab was Sunnah. Yang punya cemburu. Yang marah karena Al-Quran was Sunnah. Bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam. Yang mempersaksikan tentang siapa itu. Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak. Dibaca. Safhatan safha. Harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imamul Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadhal Imam Ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan, aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Asy-Syaikh Dr. Rabi, annaha mufidah, adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Ad-Doktor Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini-ini saja. Nah. Tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi, kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin sejak awal-awal tahun 90-an yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir Rabi bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu taala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kepada segenap peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita akan memasuki sesi terakhir di hari pertama dari rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Memasuki sesi yang ketiga ini, kita akan kembali menyerap petuah ilmu dari Fadilatul Syekh Abdul Ghani Hasan Ausad Hafizahullahu Ta'ala, yang insyaAllah Ta'ala akan didampingi oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullahu Ta'ala sebagai penerjemah, dengan tajuk kajian keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan. Sekali lagi, tajuk kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausad Hafizahullahu Ta'ala, yang akan langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah, adalah keluarga

sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan. Sambil menunggu kehadiran pemateri dan juga penerjemah, kami ingatkan kepada seluruh peserta daurah Masyaikh atau daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini, diharapkan selama kajian berlangsung tidak ada yang mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik foto ataupun video. Nah, kecuali dari pihak panitia yang tentunya untuk kebutuhan, nah, barakallahu fikum, permintaan dari pemerintah. Tak lupa kami ingatkan pula, karena sesuatu yang terus diulang insyaallah akan menjadi kokoh dan kuat di dalam hati masing-masing kita, yaitu berkaitan dengan tata tertib selama di majelis ilmu. Yang pertama, hendaknya seluruh peserta meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, demi mengharap ridha dan keberkahannya. Ahlan ya Syekhuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Ausat hafizahullahu taala dan Al-Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta, harap untuk tetap tertib, menjaga adab-adab selama di majelis. Di antara tata tertib yang kami harapkan dari seluruh peserta adalah tidak mengoperasikan handphone, nah, terlebih mengambil gambar dalam bentuk apapun. Dan sebagai penegas, terlepas dari al-ahkam at-taswir, tapi masyaih kita tidak ridho nah, terhadap taswir tersebut. Alhamdulillah keduanya telah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Asy-Syaikh dan juga Al-Ustaz, na'am falyatafaddal mashkurain ma'jurain.

0: bersama dengan ceramah yang lainnya dari ceramah-ceramah yang telah ditetapkan dalam daurah ini, maka ceramah atau muhadarah pada malam hari ini, sekarang ini, berkaitan dengan sebuah perkara yang telah mereka sebutkan, telah ditentukan, yaitu topiknya yang terkaitan, yang berkait dengan keluarga sebagai fondasi utama dalam pendidikan akhlak dan iman, yaitu pendidikan ini bagaimana berkembang dan diperhatikan serta dijumpai oleh anak-anak mereka. Bagaimana seorang manusia mendapatkan pendidikan akhlak ini dari orang tuanya dengan sebaik-baik pendidikan, yaitu bagaimana para orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik, mengajarkannya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan i'tiqad, dengan keyakinan, yaitu dengan iman. Maka atas dasar ini, insyaallah topik tentang pentingnya keluarga dalam pendidikan tersebut, ini yang pertama akan kita jelaskan, dan juga penjelasan tentang pentingnya keluarga itu sendiri, tujuan-tujuan dan target dari topik ini dan yang berkaitan dengannya, serta penyebutan sekian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat tentang pentingnya keluarga dan pendidikan yang ada padanya, dalam begitu pula dalam memperkuat fondasi-fondasinya. Karena itulah mereka, para ulama, menyebutkan sekian hadis yang berkaitan dengan hal ini. Maka kita akan pilih sebagian dari hadis-hadis tersebut, tentunya sesuai dengan waktu yang tersedia. Wa illa seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sangat layak dan patut untuk disebutkan dalam permasalahan ini. Bagaimana tidak? Karena dialah Rasul alaihi salatu wasalam yang berbicara dengan hadis tersebut. Dialah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang menyampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya tentang hadis-hadis ini sebagaimana yang akan datang sebentar lagi insyaallah.
1: في هذه المحاضرة نتحدث باختصار بإيجاز واختصار نتحدث عن حقيقة الأسرة ودورها في المجتمع وبيان كذلك حتى نعرف دورها ومهمتها في القيام بمسؤوليتها وكذلك وأداء رسالتها لأن للأسرة وظيفة رسالة مهمة عظيمة ليست سهلة وليست هينة هكذا ولذلك نعرف عنها وما يتعلق كما قلنا وتحقيق أهدافها وبلوغ كذلك مقاصدها أي كيف تبلغ وتحقق كيف تبلغ مقاصدها وتحقق أهدافها وهذا الذي نتناوله بهذا التفصيل النسبي أقول النسبي فإننا إذن في مستهل وبين يدي هذه المحاضرة نذكر ولو تعريفا بالأسرة. ما معنى الأسرة؟ الأسرة هي الجماعة التي ترتبط هكذا، يعني ارتبط نقول ركناها ابتداء قائمة على ركنين، الزوج والزوجة هكذا. إذن بالزواج الشرعي حتى تتأسس هذه الأسرة على أسس مرضية، أسس شرعية، على تقوى من الله تبارك وتعالى. إذن ولذلك ارتبط ركناها بالزواج الشرعي ابتداء وانطلاقا، كأننا نذكر مراحل تأسيسها من الزوجين وقبل ارتباطهما واشتراكهما في تأسيس هذه الأسرة. بدأت بالرؤية كما قال النبي لذلك الصحابي حتى يختار المرأة التي تناسبه، انظر إلى ما يدعوك لزواجها، أي ينظر إليها، فإن أعجبته ما شاء الله وإلا التمس غيرها. إذن قال الرؤية ثم الخطبة وكذلك العقد الشرعي والبناء أي الزواج، ثم الإنجاب كما تعلمون. وهذه يعني كما قلنا التزمت هذه الأسرة التي تلتزم هذه الحقوق والواجبات، جعل الله بين الأزواج والزوجات، بين الزوجين الزوج والزوجة، جعل الله حقوقا وواجبات مشتركة متبادلة، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن هذه كما قلنا المشتركة أو المتبادلة، وما كذلك نتج عنهما أي من ذرية، ينجبان ذرية ما شاء الله، ويعني بنينا وبنات. ولذلك كما قلنا تتسع، تتوسع يعني وتكبر هذه الأسرة وتتعدى لتشمل الأصول والفروع هكذا. يعني كالأسرة فهنالك من يعتبرها أوسع من ذلك، حيث تشمل وتتعدى إلى الأصول، والدا مثلا الزوج مثلا والزوجة، وكذلك الفروع وهم الذرية الأبناء والأحفاد، هذه ما يصطلحون عليها بالأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. حقا كلمة الأسرة لم ترد في القرآن ولا في السنة، ممكن وردت عبارات وألفاظ كالعشيرة كالآل ونحو ذلك، ولكن لا مشاحة في هذه العبارات ما دامت لا تخالف معنى حسنا ولا يترتب عليها معنى سيئ، وكذلك توافق المعاني التي تدل على الألفاظ التي يصطلح بها ويعبر بها عن الأسرة. تفضل سامحني أطلت.
0: Kemudian dalam ceramah atau muhadharah ini kita akan berbicara secara ringkas tentang hakikat dari al-usrah atau keluarga dan perannya dalam masyarakat. Begitu pula penjelasan tentang bagaimana kita mengetahui peran keluarga dan tugas-tugas keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menunaikan tanggung jawab tersebut. Karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dan agung, dan ini bukan permasalahan yang mudah dan ringan. Karena itulah kita perlu untuk mengetahui definisinya dan yang terkait, perkara-perkara yang terkait dengan masalah tanggung jawab keluarga ini. Baik dari sisi bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan dan target-target adanya sebuah keluarga tersebut, dan bagaimana kita merealisasikannya. Maka ini semua mencakup dalam sebuah atau tercakup dalam sebuah rincian yang dimana aku katakan, yaitu Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya kita dalam awal muhadharah ini akan menyebutkan tentang definisi al-usrah atau definisi apa itu keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat, yang dimana pondasinya secara dasar dibangun di atas dua rukun, yaitu keberadaan suami dan istri. Maka dengan pernikahan yang syar'i terwujudlah, mulai dibangun pondasi keluarga ini di atas pokok-pokok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas dasar-dasar syar'i, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, rukun dari keluarga ini, yaitu yang dimulai dengan pernikahan yang syar'i, di sini kita akan mulai menyebutkan marhalah-marhalah untuk memulai dasar mendirikan keluarga yang dimulai dari kedua belah pihak, suami dan istri. Sebelum kita berbicara tentang keterkaitan dan kerjasama mereka berdua dalam membangun keluarga ini, maka awalnya dimulai dengan keterikatan suami istri ini, awalnya sebelumnya dimulai dengan ru'yah, yaitu pandangan di mana agama Islam mempersilahkan seorang yang ingin menikah untuk melihat atau nazar kepada calon istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, undur ila ma yad'uka li zawajiha. Lihatlah kepada wanita yang hendak engkau nikahi, yang dengan itu bisa memotivasi engkau untuk menikahinya. Kalau wanita tersebut tampak sesuai dengannya, masya Allah, maka dilanjut dengan kepernikahan. Adapun kalau tidak cocok, maka dia mencari wanita yang lainnya. Maka setelah nazar dan terjadi kesesuaian, dilanjutkan dengan khidbah atau meminang, untuk kemudian setelah itu berlanjut dengan akad nikah yang syar'i, untuk kemudian setelah itu yaitu al-bina, yaitu dimaksudlah zawaj, pernikahan. Apa yang seharusnya dilakukan antara kedua belah pihak dari suami dan istri, dari hubungan keduanya, untuk kemudian berlanjut pada marhala yang berikutnya, yaitu al-injab. Al-injab berarti proses atau mendapatkan seorang keturunan sebagaimana yang telah kalian ketahui. Maka ini semuanya sebagaimana kami katakan, apabila keluarga ini berpegang teguh, masing-masing dari suami istri ini memiliki hak-hak dan kewajiban yang masing-masing menunaikannya, Allah jadikan di antara kedua suami istri ini mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling terikat satu dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi alaihi nabil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Mereka para istri memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para suami dengan cara yang baik, dan para suami memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para istri, dan Allah angkat derajat suami di atas istri tersebut. Maka sebagaimana kami katakan, terjadi proses dalam penunaian hak dan kewajiban tersebut masing-masingnya antara suami dan istri, yang kemudian melahirkan keturunan di antara mereka berdua, yaitu baik anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Sehingga dengan itu keluarga ini mulai menjadi semakin bertambah, cakupannya semakin luas, jangkauannya mencakup al-usul wal-furu', yaitu yang dimaksud dengan usul adalah pihak orang tua ke atas, dan juga furu, yaitu cabang-cabang ke bawahnya dari generasi-generasi dan keturunan yang ada. Maka di sanalah kemudian tercipta atau lahir sebuah keluarga yang lebih besar. Contohnya yaitu ketika ada suami, kemudian ada istri, kemudian ada anak-anak, kemudian juga ada orang tua, kemudian ada cucu. Ini yang kemudian mereka istilahkan dengan jumlah, baik banyak ataupun sedikit, dengan keluarga yang besar atau keluarga kecil dan keluarga besar. Maka sesungguhnya sebuah kata dari usrah atau keluarga ini tidak dijumpai lafaz usrah atau keluarga ini dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Namun datang dengan lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang lainnya, semisal asyirah, semisal keluarga atau suku kabilah. Namun tentunya tidak perlu dipermasalahkan. La musyafil fil istilah, tidak ada yang namanya kekakuan dalam sebuah istilah. Yang penting maknanya ada, maknanya tidak menyelisihi makna yang benar, dan tidak terbangun di atasnya makna yang keliru. Dan selama makna-makna tersebut sesuai dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu sendiri, maka yang demikian ini boleh digunakan ibarat apapun yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
1: Wa hadhihi al-usratu tata'assas wa taqum 'ala da'a'ima wa arkan wa usus. Yani, فما هي الأسس؟ نذكر بعضها أو أهمها. هذه الأسس التي تنبني عليها وتقوم عليها الأسرة المسلمة، كما نقول أصالة وابتداء ودائما وأبدا. إذن تقوم هذه على مجموعة متعددة من الأسس والمبادئ. المبادئ التي تضبط وتضمن صلاحها واستمرارها واستقرارها، أي معنويا وفي كل حالها، وتستمر في الصلاح كذلك. المهم، وهذا يعني كذلك في نجاحها، يعني يؤدي بها ذلك، هذه الأسس تدفعها وتعينها على نجاحها في دورها على أحسن وأجمل وأكول وأكمل وجه. من هذه الأسس حسن الاختيار، حسن الاختيار، وذلك بالاعتماد أي وانتقاء الزوجين فيما بينهما، أي الزوج الزوجة، هكذا في اختيار الزوج الزوجة بناء على هذه المعايير والاعتبارات الشرعية الدينية من حسن الأخلاق والكفاءة وسلامة التدين وحسن السيرة. أذكر مثالين فقط باختصار. فكما في مدام الرجل يكون دعامة وأساسا، وكذلك الزوجة أي المرأة، ولذلك أكد على أن المسألة مشتركة، وأن المسألة كذلك متبادلة، وأن المسألة عامة تعم الزوجين معا. فأما الزوج فقال له وأشار كذلك إليه وعليه بأن يختار ذات الدين، كما في حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنكح لمالها ولجمالها ولنسبها أو حسبها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك الرجل أو الزوج، فإن النبي أوصى وأخبر ووجه كذلك وأرشد أهل الزوجة الذين يقومون مقامها، لأنه لا نكاح إلا بولي. المهم، فإنه قال لأهلها إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير. تفضل.
0: Maka keluarga ini akan terbangun di atas sekian rukun dan pondasi. Apa pondasi-pondasi ini dan rukun-rukun ini? Maka kami akan sebutkan sebagiannya atau yang paling pentingnya. Dasar-dasar dan pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya keluarga tersebut, keluarga muslim tersebut, sebagaimana yang kami katakan, ini sebagai dasar dan permulaan. Senantiasa kami katakan ini sebagai dasar dan permulaan, yaitu keluarga ini dibangun di atas sekian pondasi dan dasar, yang dengan pondasi-pondasi dan dasar-dasar ini akan mengatur dan menjamin kebaikan dan keberlangsungan serta kekokohan kelanggengan keluarga ini pada setiap kondisinya. Dan keberadaan keluarga ini dalam keadaan yang baik dan soleh akan senantiasa terus terjadi. Al-muhim, yaitu dengannya keluarga ini akan menjadi sukses. Dengan pondasi-pondasi dan dasar-dasar ini akan membantu keluarga tersebut untuk meraih kesuksesan, untuk kemudian dalam perannya bisa memberikan peran yang terbaik dan terindah serta tersempurna dari berbagai sisinya. Maka di antara dasar-dasar dan pondasi tersebut, yang pertama adalah husnul ikhtiar, memilih calon pasangan yang baik. Yang demikian ini dengan cara masing-masing dari calon mempelai atau laki-laki dan perempuan memilih pasangannya berdasarkan apa yang datang dari syariat, baik dari akhlak yang mulia, baik dari kafa'ah, yaitu sama-sama memiliki agama yang bagus, kemudian juga bagaimana dia menjalankan agamanya dengan baik dan dikenal sirahnya, atau orang ini dikenal perilakunya dengan perilaku yang baik. Maka di sini aku akan sebutkan dua misal, dua contoh saja secara ringkas, yaitu seorang laki-laki yang dia nanti akan menjadi tiang utama pada keluarga tersebut. Begitu pula dengan wanita yang nanti akan menjadi seorang istri. Sekali lagi aku tekankan bahwa ini permasalahan yang berserikat, yang harus ada di antara kedua belah pihak. Permasalahan ini mencakup bukan hanya salah satu dari pasangan ini yang dituntut, bahkan keduanya dituntut untuk bisa melaksanakan hal ini. Adapun suami atau pihak laki-laki, sungguh hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk memilih seorang wanita yang bakal menjadi istrinya, untuk dia memilih seorang wanita yang memiliki agama, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal: limaliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa hisabiha wa li diniha. Yaitu wanita itu ada yang dinikahi karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena keturunan, karena keberadaan keluarganya, atau juga karena agamanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak. Raihlah, carilah, dapatkanlah seorang wanita yang beragama agar engkau ini bisa sukses. Maka demikian pula seorang istri atau seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang wanita, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengarahkan, memberikan bimbingan kepada wali dari wanita, yang dimana wali ini sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan keberadaan wali. Dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada wali dari wanita tersebut dalam sebuah hadisnya, idza atakum man tardawna dinahu khuluquhu fazawwijuhu Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminang anak putri kalian, yang dimana kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki yang datang meminang anak putrimu ini. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid aw fasadun kabir. Kalau kalian tidak menikahkan laki-laki tersebut dengan putri kalian, maka niscaya akan terjadi sebuah fitnah atau kerusakan yang besar di muka bumi ini.
1: Wa kadzalika min al-usus allati tubna hadhihi al-usra wa taqumu 'alayha al-usra al-mawaddah war-rahmah ay bayna az-zawjayn wa huma ar-ruknan al-asasiyan والرئيسان اللذين بل اللذان تقوم عليهما الأسرة وما بني على قوي يكون قويا وما بني على هش أو ضعيف كذلك يكون ضعيفا وما بني على فاسد أو باطل يكون كذلك فاسدا أو باطلا المهم الأساس الثاني المودة والرحمة فلا بد من توفير وتحقيق هذا الإحساس العاطفي في الزوجين هكذا العاطفي والنفسي وذلك من أجل استمرار بكل صراحة الحياة الزوجية هكذا إذن بطمأنينة وهدوء وسكينة كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي لعلكم تتفكرون وتنظرون وتعملون أنظاركم في ذلك وكذلك أيها الإخوة الأساس الآخر الحوار المتبادل والتشاور المشترك بين الزوجين وبذلك بإذن الله تعالى يعني على ذلك تقوم هذه الإدارة لحسن الإدارة في الحقيقة لشؤون العائلة فتكون الإدارة وتسيير شؤون العائلة بشكل حسن حيث يحصل الاتفاق والتراضي والتكامل والتعاون ويتحقق كذلك هذا الترابط وينتفي الانفراد والتسلط والأحادية تفضل
0: begitu pula di antara dasar-dasar yang dibangun di atasnya keluarga ini yaitu al-mawaddah warahmah, sifat kasih dan sayang antara kedua suami istri, di mana keduanya ini merupakan rukun yang sangat dasar, rukun utama yang sangat asasi, bahkan dengan dua hal ini dibangun di atasnya keluarga. Apabila dibangun, keduanya dibangun dengan hubungan yang kuat, maka terciptalah keluarga yang kuat pula, hubungan yang kuat pula. Namun apabila dibangun di atas sifat, kedua sifat ini ada namun dengan lemah, tidak memiliki keterikatan yang kuat, tidak terbangun sifat kasih sayang yang kuat, bahkan yang terjadi kedua sifat ini menjadi lemah, maka keluarga itu pun akan menjadi lemah. Dan begitu pula apa keluarga tersebut membangun sifat-sifat ini, saling kasih sayang ini dibangun di atas kebatilan, maka yang terjadi keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sifat yang batil. Maka al-muhim, dasar yang kedua yaitu sifat saling mengasihi dan menyayangi. Maka harus ada dan terpenuhi dalam permasalahan ini, yaitu perasaan yang lembut di antara kedua suami istri, yang dengan itulah kemudian bisa terjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang berlangsung secara langgeng. Kehidupan suami istri tersebut berlangsung secara tumakninah dengan tenang, wahudu wasakinah. Terbangun dalam keluarga tersebut sifat yang tenang, sifat yang nyaman, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian Allah ciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian kemudian condong dan tentram kepada istri-istri tersebut, dan Allah jadikan di antara kalian sifat kasih sayang, sifat saling mengasihi dan menyayangi. Sungguh pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi suatu kaum yang mau berpikir, yaitu agar kalian mau berpikir untuk kemudian kalian melihat, untuk kemudian kalian mau memperhatikan pandangan kalian dalam permasalahan ini. Demikian pula ayuhal ikhwah, pondasi dan dasar yang berikutnya adanya diskusi, adanya musyawarah antara kedua suami istri tersebut. Karena dengan itulah biiznillah subhanahu wa ta'ala akan tegak yang namanya pengaturan urusan-urusan keluarga dengan baik. Dengan adanya diskusi yang baik dan musyawarah antara kedua pasangan, terjadi pengaturan yang indah, akan ada kemudahan dalam urusan-urusan keluarga dalam bentuk yang sangat indah. Dari sisi ketika terjadi kesepakatan di antara mereka berdua, maka akan tercipta saling ta'awun, tolong-menolong, saling menyempurnakan dan melengkapi, sehingga tidak ada yang namanya ego, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.
1: Kadzalika min al-usus nadhkuru asasain akharain bi-ikhtisaran at-tanshi'ah wa at-tarbiyah al-hasanah ay tanshi'at adh-dhurriyyah wal-awlad wa nahw dhalika fi al-usra fi rihabiha wa riyadhiha وحياضها التنشئة والترقية والتربية الحسنة كما قلت. وهذه حقيقة تعتمد وترتكز وتقوم على غرس وتلقين الأبناء القيم والأخلاق الحسنة، وكذلك تنشر يعني في نشر وتعميم العدل والمساواة في التعامل مع الأبناء. كذلك أساس آخر وهو حسن المعاشرة بين عناصر وأفراد العائلة دائما هذا وأبدا، أي ابتداء ودواما وأصالة، كذلك انطلاقا من الزوجين فيما بينهما كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما تعلمون يشمل ويستغرق وينطبق على كل ما هو حسن وطيب، فالكلمة الحسنة معروف، والمعاملة الحسنة كذلك هي معروف، والتسامح معروف، أي التسامح بين الزوجين كذلك معروف. تفضل. كم بقي؟
0: Begitu pula di antara dasar-dasar kami akan sebutkan dua fondasi dan dasar yang berikutnya secara ringkas, yaitu proses tumbuh berkembang dan proses pendidikan yang baik, yaitu tumbuh berkembangnya anak-anak dan keturunan dalam keluarga. Bagaimana mereka mendapatkan tarbiyah yang baik? Sebagaimana aku katakan, ini hakikatnya merupakan sesuatu yang menjadi fokus untuk kemudian ditanamkan kepada anak-anak dua pondasi ini, yaitu akhlak yang baik, tarbiyah yang baik, diantaranya dengan menanamkan diantara anak-anak sifat adil, untuk kemudian berperilaku dan bermuamalah kepada anak-anak dengan adil dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian fondasi berikutnya yaitu husnul mu'asyarah, bergaul dengan baik di antara unsur-unsur dan person-person yang ada pada keluarga tersebut. Senantiasa ini menjadi dasar yang harus ditanamkan, dimulai dari kedua belah pihak, yaitu dari suami istri, untuk kemudian berperilaku, berbuat baik di antara mereka dengan perilaku yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Maka ucapan al-ma'ruf sebagaimana yang kalian ketahui ini mencakup dan diterapkan atas segala sesuatu yang baik. Kalimat yang baik ini bagian dari ma'ruf. Berperilaku baik ini juga bagian dari perkara ma'ruf. Saling memberikan toleransi dalam hal kebaikan ini juga bagian dari ma'ruf, yaitu adanya tasamuh antara suami istri, saling memberikan uzur, saling bertoleransi antara kedua suami istri, ini juga bagian dari ma'ruf. Nah,
1: وقبل الختام أي قبل التطرق إلى النقطة الختامية أردت إمتاعكم وإسماعكم وتذكيركم كذلك وتعليمكم بما كان يعلم ويعلن ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما يتعلق بالأسرة على اختلاف أحوالها ومستوياتها وعلى اختلاف كذلك أعمار أفرادها وأحوال أفرادها. فالنبي كما تعلمون يا إخواني هو القدوة والأسوة الشرعية والمثالية والواقعية والدينية التي ضربه الله مثالا لكل المسلمين لكل المؤمنين لا بد أن يتبعوه ويقتدوا به ويقتفوا آثاره ويستنوا بسنته ويستجيبوا لدعوته ويمتثلوا لخطابه أمرا ونهيا. قال تعالى في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة وتقرأ أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية هذه الآية أصل عظيم أي قاعدة ومبدأ أصل عظيم في بيان وجوب الاقتساء بأقواله وأفعاله وأحواله. فالنبي أرشدنا إلى التعامل مع كل أفراد الأسرة بالعدل والإحسان، التعامل بالمعروف، التعامل بالطاعة، التعامل بما يحب الله ويرضى. من بين هذه الأحاديث يبين أنه هو المثال الأعلى أي للعباد، فهو قدوتهم وأسوتهم ومثلهم كذلك. من بين ما قال قال خيركم أي يا معشر الأزواج، هكذا تؤسس وتبنى القواعد المتينة والأسس الركينة والأصول كذلك الراسخة الثابتة التي تنبني عليها الأسرة. قال خيركم، خيركم أي معشر الناس معشر المؤمنين معشر المسلمين خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن وقال كذلك في عدم بخس الحقوق أي عدم حرمان المرأة أو الزوجة وبخسها حقوقها، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يزعج أو لا يغرب المؤمن من مؤمنة الزوج من زوجته المؤمنة إن كره منها خلقا تصرفا أو شيء من هذا القبيل رضي منها آخر صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر في بيان منزلة الوالدين وهما ركنا الأسرة ابتداء وانطلاقا وأساسا، هكذا وهما ركنها يعني منزلة الوالدين في الأسرة. المهم فجاء عنه صلى الله عليه وسلم يأمر كما ذكر ربنا عن حسن معاملتهما وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك بأن حسن معاملتك لوالديك وحسن رعايتهما والاستمرار في إظهار الوجه الحسن والعمل الحسن والقول الحسن والمعاملة الحسنة لهما هذا الذي يكسبك، يدل على حسن تربيتك، ويدل كذلك أن هذا الأساس أساس متين وقوي. فقال بارك الله فيكم، انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر في مكانة الوالدين وعدم إهمالهما عند كبرهما، حيث قال لما سأله رجل جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، أي بعد ذلك من، قال أمك للتأكيد، قال ثم من، قال أمك للثالثة لبيان أهميتي وعظمة هذا الأمر، حتى لا يستصغر ولا يستخف ولا يستهين الأمر الإنسان به. ثم قال من، قال أبوك عليه الصلاة والسلام. إذن وكذلك الترهيب من العقوق، كما رغب في حسن المعاملة كذلك رهب وحذر وأنذر ونهى وزجر عن عقوقهما، أي عدم طاعتهما وعدم الإحسان إليهما وعدم برهما. فقال عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك قائلا رغم أنف امرئ، ثم قال رغف أنف، هكذا توقف، رغم أنف، رغم أنف ثلاث مرات كررها. يا إخوان، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب للكلمات عند الخطابات عند التوجيهات والإرشادات عند الأوامر والنواهي ليس كما يقولون من غير معنى، كما لعل البعض يريدون فقط لإسماع الإنسان حتى يفهم الكلمة، أو بل حتى يضبط الكلمة، أو حتى يسمعها ويحفظها، أي حتى يحفظ الكلمة كذلك. هنا لا، إنما للفت الأنظار وتوجيه الأفكار إلى عظمة هذا الأمر وخطورة الذي أدرك، لأنه سألوه يا إخوان من يا رسول الله، كأن هذا الذي يذكره بأنه رغم أنفه، قال من أدرك والديه، أي أدركهما معا كلاهما أو أحدهما، فلم يغفر له، لم يجعل معاملة الوالدين والإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين ينال به الأجر، بل عكس ذلك أن جعل وعاملهما بضد البر وهو العقوق، وضد الإحسان وهو الإساءة، وما إلى ذلك. بارك الله فيكم، تفضل.
0: Kemudian sebelum berakhirnya muhadharah ini, aku ingin memperdengarkan kepada kalian dan juga ingin memberikan peringatan dan pengajaran kepada kalian dengan sesuatu yang dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya yang terkait dengan topik keluarga bersamaan dengan berbedanya sekian kondisi dan tingkatan keluarga serta perbedaan umur masing-masing person dari keluarga atau

masing-masing person dari keluarga atau perbedaan keadaan person-person tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian ketahui, wahai saudara-saudaraku, beliau adalah teladan, suri teladan syar'i yang datang dalam kenyataan dan realita yang ada, yang dimana Allah jadikan dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai permisalan bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap kaum mukminin, yang dimana mereka harus mengikuti, mereka harus menjadikan beliau sebagai suri teladan, mengikuti jejaknya, mengambil sunnahnya, dan menjawab dakwah beliau, untuk kemudian tunduk patuh kepada apa yang beliau perintahkan dan yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah datang, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah. Dalam pembacaan kira yang lain dibaca iswah, sebagai suri teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maka berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, bahwasanya ayat ini merupakan dasar yang agung, yaitu kaidah, dan sebagai pondasi tentang wajibnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan, perbuatan dan keadaan, untuk beliau dijadikan sebagai teladan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk berperilaku yang baik kepada seluruh person-person yang ada pada sebuah keluarga, untuk bermuamalah dengan yang baik, memperlakukan mereka dengan ketaatan kepada Allah, bermuamalah kepada mereka dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka di antara hadis-hadis yang terkait dengan ini, yang di mana ini merupakan permisalan yang sangat tinggi, yaitu untuk para hamba, di mana beliau alaihi salatu wasalam merupakan suri teladan yang baik bagi mereka, contoh yang baik bagi mereka. Apa yang disebutkan dalam sebuah hadis, beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, wahai para suami, demikian bagaimana kaidah-kaidah yang kokoh, pondasi-pondasi yang kuat ditanamkan untuk kemudian dibangun di atasnya sebuah keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian yang berperilaku baik terhadap keluargaku. Begitu pula dalam permasalahan tidak mengurangi hak-hak para istri,

0: Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yafrukul mu'min, la yafruku mu'minun mu'minatan. Yaitu, janganlah seorang suami jengkel atau marah kepada istrinya. In kariha minha khuluqa, kalau dia benci atau tidak senang dengan sebuah perilaku dari istrinya, entah perbuatan atau yang semisalnya, radhiya minha akhar, maka dia akan dapati perilaku lain dari istrinya yang membuat dia ridha dan senang. Begitu pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang terkait dengan sebuah keluarga, menjelaskan tentang tingginya kedudukan kedua orang tua yang di mana keduanya ini merupakan rukun dasar dari sebuah keluarga. Kedudukan kedua orang tua dalam keluarga telah datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan bahwasanya janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Dia semata, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan apabila salah seorang di antara kedua orang tua kalian telah mencapai usia, telah mencapai umur, telah berusia, atau keduanya, maka jangan kalian mengucapkan kepada mereka berdua kata-kata ah, dan jangan kalian membentak mereka berdua, dan katakan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjelaskan hal ini, bahwa berperilaku baik kepada kedua orang tuamu, memperhatikan mereka berdua, terus menunjukkan wajah yang baik kepada mereka berdua ketika berjumpa, untuk kemudian bertutur kata yang baik, bermuamalah yang baik kepada mereka berdua. Inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana bagusnya pendidikanmu. Ini semuanya menunjukkan bahwa dasar fondasi yang sangat kokoh ini ada pada dirimu. Maka perhatikan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda ketika menyebutkan kedudukan kedua orang tua, dan bagaimana beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menyanyiakan kedua orang tua ketika mereka telah berumur tua. Datang kepada beliau seseorang bertanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku mempergaulinya dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibumu. Kemudian setelah itu siapa? Maka dijawab pula oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibumu. Dalam rangka untuk mempertegas. Kemudian berikutnya siapa? Diulangi lagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang ketiga, ibumu. Demikian ini dalam rangka menjelaskan betapa pentingnya kedudukan seorang ibu. Betapa agungnya permasalahan ini. Agar jangan sampai ada seseorang yang menganggap remeh, menganggap ringan permasalahan ini. Kemudian baru orang ini bertanya, siapa yang berikutnya? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam,
1: bapakmu.
0: Maka kalau begitu, demikianlah Islam mengajarkan bagaimana tarbiyah yang baik. Kemudian pondasi dasar berikutnya, sebagaimana tadi telah lewat, motivasi-motivasi dan anjuran untuk berbuat baik, maka diperlukan pula adanya tarhib, ancaman-ancaman. Bagaimana seorang harus mengetahui bahwa ada ancaman ketika seorang anak berlaku lancang kepada kedua orang tuanya. Untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memperingatkan dan melarang dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dengan tidak menaati mereka berdua, tidak berbuat baik kepada mereka berdua. Beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan ragima anfum ri'in. Diulangi ragima anfun diulangi 3 kali oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka wahai para saudaraku, pengulangan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah kalimat ketika beliau berbicara, ketika beliau memberikan arahan, ketika beliau memerintahkan atau melarang, bukan sebagaimana yang mereka katakan ini hanya semata-mata tanpa ada makna, atau sebagiannya mengira ini hanya sekedar untuk memperdengarkan orang yang diajak bicara semata agar paham kalimat tersebut. Tidak semata-mata itu, bahkan lebih dari itu, agar orang yang mendengar ini bisa benar-benar menguasai kalimat tersebut, mendengarnya, kemudian menghafalnya, untuk kemudian dia memahaminya, untuk kemudian dia betul-betul fokus dan konsentrasi pemikirannya kepada hal yang diulangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya, wahai para saudaraku, siapa ya Rasulullah? Seolah-olah ini adalah sesuatu yang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan raghima anfun, celaka seseorang. Mereka bertanya, siapa? Yaitu yang barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka masih hidup, namun ternyata keberadaan orang tua ini atau salah satunya tidak membuat orang ini diampuni dosanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menjadikan perilaku yang buruk kepada kedua orang tua untuk kemudian dengan itu bisa meraih pahala. Bahkan sebaliknya, yang demikian ini, perilaku buruk kepada kedua orang tua, ini merupakan lawan dari perbuatan baik. Ini merupakan bagian dari kedurhakaan seorang anak. Dan yang demikian ini merupakan perbuatan jelek kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum.
1: Wa fil akhir, fakama jaa fi unwan hadhihi al-muhadarah wa al-kalimah fi kawn al-usrati hisnan asasiyan, أي وسيلة رئيسة ورئيسية كما يقولون في تربية أي في الرعاية والعناية والتنمية ونشر وتنشئة أفرادها على الأخلاق الحسنة والإيمان الصادق. إذن فالأسرة هي الحصن الأول الرئيس والأساس كما قالوا الذي يكون الشخصية ويغذي قلبه أي الإنسان ويغذي قلبه يكون شخصية الإنسان ويغذي قلبه ويملأه بالطمأنينة والأمان. فيجب إذن ترسيخ بنيان أي بنيانها وتثبيت كذلك أركانها، فإنه إذا تصدعت انشقت هكذا وضعفت أصبحت هشة، فبالتالي قد تقع. إذن هذا الحصن قد يقع، وبالتالي تكون أي تقع وتنقض كذلك وتضيع أيضا القيم، وتنطمس معالم التربية الحسنة. ولهذا يجب حسن الرعاية والعناية بهذا الحصن أي الأسرة، الاهتمام بها والعناية والرعاية لها وحفظها وصيانتها والذب عنها ورد كل ما يشوبها أو يشوهها أو يفسدها أو يتلفها أو يبطلها أصلا. لهذا لا بد من ذلك، بهذا تكون حقا الحصن الحصين والركن المتين الذي هو كما ذكر الإخوان ما شاء الله، يعني فهي إذن تكون سببا في حصانة ومناعة وحراسة الأبناء والبنات ما شاء الله، إذا قام الأولياء بمسؤوليتهم على الوجه الشرعي وعلى الكيف المرعي وعلى الوصف المرضي والمرضي. بارك الله فيكم. إذن فهي كذلك كما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خاصة وأنها متعلقة كذلك مثل موضوع الفترة الصباحية متعلقة، أو هذه الكلمات متعلقة بموضوع الأسرة، والأسرة في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذه السنوات معرضة لحملات وغارات كثيرة وخطيرة، فلذلك ينبغي للناس أن يتفطنوا لهذه الأخطار والأضرار. فكما قال أحد الكتاب الذي يشعر الناس بأن الخطر يكاد يداهمنا، قال حصوننا والأسرة حصن من الحصون، قال في كتابه حصوننا مهددة من داخلها، نسأل الله السلامة وإليه المشتكى وهو المستعان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل.
0: Maka pada bagian akhir ini, sebagaimana yang telah datang dalam judul ceramah atau muhadharah ini, yaitu yang terkait dengan bagaimana sebuah keluarga menjadi benteng utama, yaitu perantara utama bagaimana yang telah disampaikan dalam permasalahan tarbiyah atau pendidikan, dalam permasalahan ri'ayah wal inayah, perhatian dan perkembangan person-person dari keluarga tersebut, untuk kemudian memiliki akhlak yang mulia, memiliki keimanan yang jujur. Maka keluarga merupakan benteng pertama. dan benteng utama bagaimana yang mereka sebutkan, yang dimana dengannya terbentuk kepribadian. Di mana hati seseorang diberikan gizi, diberikan manfaat, sehingga dengan itu hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan keimanan serta keselamatan. Maka wajib untuk mengokohkan bangunan tersebut. Wajib untuk mengokohkan pondasi-pondasi bangunan tersebut, yang dimana apabila bangunan itu tercerai-berai, maka akan menjadi lemah dan akan menjadi sesuatu yang tersia-siakan. Dan berikutnya yang terjadi, terjadilah apa yang terjadi dari berupa kehancuran. Maka benteng ini yang bisa terjadi, yang kemudian berikutnya apabila tidak diperhatikan, keluarga tersebut menjadi sia-sia, untuk kemudian tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik akan musnah dan hilang tanda-tandanya dari keluarga tersebut. Karena itulah wajib untuk benar-benar memperhatikan benteng ini, yaitu sebuah keluarga tersebut memiliki perhatian untuk benar-benar diperhatikan, untuk benar-benar dijaga dan dirawat serta dibela dan ditolak serta dikeluarkan sesuatu yang bisa mengotorinya atau menghilangkannya atau bahkan membatalkannya serta merusaknya. Karena ini merupakan penjagaan yang kokoh, ini merupakan rukun yang sangat kuat, yang dimana hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh para ikhwan, masya Allah, yaitu menjadi sebab penjagaan dan penolakan untuk bisa tertolak dari anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dari segala mara bahaya apabila para walinya melaksanakan tanggung jawab tersebut dari sisi yang dikehendaki syar'i, dari tata cara yang diperhatikan oleh syariat, dari sifat yang diridai, dan hal itu bisa membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka jika begitu, permasalahannya sebagaimana yang kami sampaikan pentingnya permasalahan ini, maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan rangkaian kalimat ini terkhusus, yang dimana terkait dengan permasalahan topik keluarga ini, sebagaimana sudah lewat juga topik ceramah di pagi hari. Maka rangkaian kalimat sekarang ini berkaitan dengan keluarga, dan di mana sebuah keluarga tersebut di masa ini atau di zaman ini, di waktu-waktu terakhir ini, benar-benar terancam dengan serangan-serangan yang sangat banyak dan mengkhawatirkan. Karena itulah sudah sepatutnya bagi para ikhwan untuk mau benar-benar memperhatikan bahaya-bahaya dan mudarat-mudarat yang bisa mengancam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang penulis kitab, yang dia menyampaikan kepada manusia bahwasanya perkara yang sangat mengkhawatirkan yang menimpa atau terjadi pada sebuah keluarga sebagaimana dia sebutkan dalam kitabnya, beliau mengatakan husununa muhaddadatun min dakhilina.
1: Dakhiliha.
0: Husununa muhaddadatun min dakhiliha. Benteng-benteng kita ini terancam dari dalam benteng itu sendiri. Maka kami memohon kepada Allah salamah keselamatan. Dan kepadanya lah kita meminta perlindungan dan mengadukan segalanya. Wa huwal musta'an. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima katsiran. Demikian yang disampaikan oleh Syekh yang mulia Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi hafizahullah pada malam ini. Wallahu alam bisawab. Dengan ini kita selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله قد أتممنا الجلسة الثالثة جزاهم الله خير الجزاء ونسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعا مباركا لنا جميعا الحمد لله lembaran demi lembaran ilmiah pada hari pertama dari rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima telah ditutup dengan begitu indah. Kami haturkan jazakumullahu khairan kathira kepada Syekh Abdul Ghani Hasan Awsad dan kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahumallahu jami'an atas ilmu dan faidah yang telah diberikan pada malam hari ini. Para peserta daurah masyayikh atau al-imam al-muzani yang kelima, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk beristirahat dengan cukup di malam ini, mengingat agenda hari kedua esok akan langsung kita awali sejak fajar, tepatnya ba'da subuh. Nah, mari kita tutup majlis malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita akan masuk sesi tanya jawab. Sembari menunggu waktu istirahat, alhamdulillah dari jadwal yang ada ternyata masih ada 7 menit. 6 sampai pukul 9. Namun nampaknya para peserta ini semuanya semangat insyaallah walaupun sampai jam setengah 10. Gitu ya, Ustaz Ridho ya.
1: Sambil menanti pengumuman ditujukan kepada para santri Ma'had Kaulan Sadida Ciamis untuk tidak beranjak dulu menuju lokasi bazar atau tidak meninggalkan Masjid Ali bin Abi Thalib karena akan ada kumpul murojaah daras bersama asatidzah Ma'had Kaulan Sadida. Kami ulangi, para santri Ma'had Kaulan Sadida diharapkan bagi yang sudah keluar dari Masjid Ali bin Abi Thalib untuk bisa kembali ke masjid karena akan ada murojaah pelajaran yang tadi didapatkan bersama mudarris Ma'had Kaulan Sadida. Jazakumullah khairan.
0: Baik, kita kembali ke acara pemeriah di rangkaian daurah masyayikh atau daurah al-imam al-muzani yang kelima ini, yaitu sesi tanya jawab sebagai bentuk murojaah faidah dari apa yang disampaikan. Nah, pertanyaan pertama, kita kayaknya memang lagi nyari yang akan dapat hadiah ini, Sadrido. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan, kita pengen yang dapat ini satu adalah yang paling sepuh, ya. Nah, peserta daurah yang paling sepuh, kemudian yang kedua peserta daurah yang paling lama, ya. Jarak tempuhnya. Ada yang jauh tapi mungkin sebentar ya. Ya. Nah, kita pengen yang paling lama. Baik. Isinya ada yang lebih spesial. Nah, jadi isi dari hadis-hadis ini dibedakan khusus untuk dua jenis tadi. Nah, di malam hari ini barangkali ada yang barakallahu fikum berusia 50 tahun ke atas. Tayyib. Ada ikhwah yang usianya 50 tahun ke atas. Oh iya, masya Allah, ada yang. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Nah,
2: langsung aja.
0: Ya, maju dulu. Nanti kita akan berikan pertanyaan sesuai dengan levelnya. Ya, masya Allah. Ini sepertinya harus dibantu ini.
2: Tolong dibantu.
0: Ya.
2: Fadhal.
0: Ya. Baik. Assalamualaikum. Salam terenam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini bisa berdiri Pak atau mau duduk? Kalau mau duduk boleh duduk nih. Khawatir susah kalau berdiri. Nampaknya kesulitan. Baik. Ya. Monggo Pak duduk Pak. Masya Allah. Ini memang sakit Pak kakinya atau? Oh jatuh, qadarullah masyafa'al. Nah, jadi bukan karena kelamaan duduk Pak, bukan ya?
3: Enggak. Ana jatuh dari pohon kelapa.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
3: raji'un. Umur 17 tahun.
0: Naam. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar Pak ya.
3: Amin.
0: Taib ya. Tadi kita cari yang usianya 50 tahun ke atas. Ini ngomong-ngomong Bapak umur berapa ini Pak?
3: 56,
0: masya Allah. Bapak ini dari mana Pak?
3: Ana dari Malang.
0: Dari Malang, masya Allah.
3: Aslinya Tegal.
0: Aslinya Tegal, oke. Kapan Pak datang ke sini Pak? Nyampe ke sini?
3: Kemarin jam 10:30.
0: Jam 10:30 kemarin. Jadi nah, alhamdulillah ya. 10:30 malam Pak.
3: 10:30 malam.
0: Oh, nah. Sempat istirahat Pak?
3: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa ikut hadir dari awal sampai malam ini.
3: Alhamdulillah
0: ya. Untuk ini transportasi ke sini jalan kaki tadi atau ada transportasi bantuan?
3: Kemarin ikut mobil jemputan itu.
0: Mobil jemputan.
3: Terus tadi siang alhamdulillah teman di belakang itu ada sepeda motor.
0: Alhamdulillah. Ya, naam. Baik, Pak, kita akan tanya jawab Pak ya.
3: Nah,
0: mau level 1 apa level 2 nih, Pak? Naam. Insyaallah dicatat Pak tadi Pak faedah Pak.
3: Ya.
0: Ada ambil bukunya? Ya, minta tolong diambilkan ya tadi ya. Di bagian belakang. Masya Allah, Bapak ini jalannya sulit, kesulitan, kasihan.
2: Usia 17 tahun.
0: Ya. Nah. Baik Pak ya, karena ini Bapak usianya udah 51 tahun. Nah, 56, barakallahu fikum. Kita pilihkan yang level 2, Pak. Ya, nah. Pertanyaannya, Pak, kalau terlalu mudah, minta diganti, Pak, ya. Baik, pertanyaannya adalah, tadi kita ngebahas tentang keluarga, ya, Pak, sama Syekh, Pak, ya. Nah, siapakah rukun utama keluarga, Pak? Ya, dipegang, Pak.
3: Nah, maksudnya rukun
0: keluarga yang paling utama.
3: Oh, rukun keluarga yang utama.
0: Ya. Atau keluarga inti.
3: Keluarga inti suami istri gitu.
0: Ya, nah.
3: Suami
0: istri, dan
3: istri.
0: Istri. Ini keluarga kecil Pak ya?
3: Keluarga kecil.
0: Kalau keluarga besar Pak?
3: Ya ada Bapak, ibu, mertua,
0: sampai ke atas kakek, ya Pak. Itu kakek. Disebutnya apa Pak? Usul Pak ya?
3: Usul.
0: Usul. Kalau keluarga besar juga ke bawah disebutnya apa Pak? Furu. Ya, nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya jawaban dari Bapak ini betul ya. Nah, atau barangkali Pak ada faedah yang betul-betul menyentuh. Betul-betul terngiang, tercatat. Dari apa yang disampaikan Syekh tadi. Silakan ya, Pak disampaikan.
3: Ya alhamdulillah tadi sempat nyatet syarat-syarat apa pernikahan.
0: Itu. Oh iya, tadi kan jadi pembahasannya adalah tentang keluarga dimulai dari mulai sebelum pernikahannya ya, harus yang syar'i.
3: Apa aja Pak? Yang dinikahi pertama adalah apa?
0: Lupa. Iya, enggak apa-apa Pak.
3: Ya, ya, maksudnya harta ini kekayaan, tentang kekayaan.
0: Oh, harta, gitu ya Pak.
3: Terus kecantikannya perempuan itu.
0: Nah,
3: cantik, terus keturunan
0: ya,
3: ada agamanya.
0: Ada agamanya. Ya, yang pilih diutama, yang mana Pak yang diutamakan?
3: Yang diutamakan agamanya.
0: Agamanya. Ya, ya gitu Pak ya. Masya Allah. Itu faedahnya Pak ya?
3: Naam.
0: Naam. Barangkali Pak ada kesan dan pesan buat kami panitia penyelenggara daurah.
3: Ya alhamdulillah ana selama ini ikut terus ya.
0: Ikut jadi, terus Pak ya dari awal ya, sampai ya, kelima ya, ini.
3: Memang ana selama ini ya sama Ustaz Abu Usman Karisma, Ustaz Lukman biasa.
0: Oh, nah.
3: Kalau Ustaz ke Malang kan seperti itu dulu. Karena ana di ya memang ujian ya. Di Asuna sana.
0: Nah, kita kesan pesan aja Pak, kesan pesan buat kita gimana Pak?
3: Ya, maksudnya alhamdulillah kita harus semangat terus.
0: Semangat menuntut
3: ilmu,
0: menuntut ilmu. Ya, apalagi itu. Dengan para ulama, Pak ya.
3: Ulama, apalagi kita ya semakin kecil, semakin sedikit gitu.
0: Nah,
3: kita, apalagi di Malang kan terasa sekali benturannya.
0: Ya.
3: Jadi nah, ya kita harus semangat lah.
0: Semangat Pak.
3: Ya.
0: Baik. Jazakumullah khairan.
3: Naam.
0: Tayyib tafadhal Ustaz Ridho, bisa diberikan. Hadiahnya. Oh, iya tadi namanya Bapak siapa lupa?
3: Afwan. Anak Abu Ibrahim Sakya.
0: Abu Ibrahim
3: Sakya.
0: Sakya.
3: Iya.
0: Naam. Tayyib Abu Ibrahim.
3: Alhamdulillah di Malang mulai tahun 91.
0: Naam.
3: Ya, boleh.
0: Tayyib Ustaz Ridho belum nah, lahir.
3: Belum lahir. Mulai lahir.
0: Nah,
3: ya dapat orang Malang juga jadi.
0: Ya. Nah, jazakumullah khairan Pak atas waktunya dan kesempatannya untuk bertanya dan menjawab Sahib yang memberikan faedah. Tafadhol Pak. Ya. Antum jazakumullah khairan. Sahib dibantu lagi. Nah. Pertanyaan yang kedua ini karena masih siang ya. Udah malam. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, yang paling jauh ada yang merasa paling jauh? Ini ada yang merasa paling jauh nih paling belakang. Berapa jam? 7 jam. 7 jam masih jauhan saya, Pak. Baik ya. Saya 15 jam kurang lebih.
4: Jadi kita ini ada yang dari ujung Nusantara, Pak. Dari Papua, ada juga yang dari Sumatera.
0: Oh gitu ya. Nah, berarti kita mau jauh-jauhan atau mau lama-lamaan nih?
4: Tergantung ya, kalau berangkatnya dari Aceh naik mobil atau naik bis, lama Ustaz.
0: Lama itu ya.
4: Gitu pula kalau berangkat dari Merauke naik kendaraan laut, kemudian darat, lama juga.
0: Lama ya, ya sudah. Siapa yang paling jauh? Sayyid. Nampaknya udah pada capek nih Ustaz. Sayyid. Mungkin hadiahnya harus langsung 3 kayaknya ya. Enggak lah, cuma 1 aja. Sayyid ya kepada
4: angkat tangan itu.
0: Hah? Ada yang paling jauh ini?
4: Iya, paling jauh
0: kan. Iya, silakan.
4: Oke, maju ke depan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Baik, kalau ini bisa berdiri ya insyaallah ya. Kuat berdiri ya. Nah. Total diberikan mic-nya. Perkenalkan dulu, Pak. Silakan bisa menghadap ke ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib.
5: Ana Abu Dihya Arifin.
0: Abu
5: Dihya.
0: Dihya
5: Arifin.
0: Arifin, ya.
5: Asal Kabupaten Poso.
0: Kabupaten Poso,
5: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, nah. Ya. Ini baru jauh, Pak. Ya. Tadi ada yang bilang 7 jam.
5: Iya.
0: Nah, ini berapa jam, Pak? Hah? Berapa jam nih dari Poso?
5: Kalau dari Poso, ana naik mobil.
0: Mobil.
5: Dari Poso ke Bone.
0: Sekitar
5: 600 kilo.
0: 600 kilo, masya Allah.
5: Dari anak dari Bone ke Makassar. Sekitar 200 kilo.
0: 200 kilo. Total?
5: Total sekitar 800 lebih.
0: Masya
5: kemudian
0: Allah.
5: Dari Makassar ke Tanjung Perak sekitar 2 malam 1 hari.
0: 2 malam 1 hari itu dari ujung
5: Makassar.
0: Makassar sampai ke ujung Surabaya ya, pelabuhan ya.
5: Penyeberangan.
0: Masya Allah, 2 hari.
5: 1 malam.
0: Nah,
5: tidak paham berapa kilo.
0: Ya, karena memang belum ada yang ukur, Pak ya. Nah. Tayyib, ini betul memang sudah paling jauh, kemudian paling lama juga.
5: Ya.
0: Tapi tenang, Pak. Masyaikh kita lebih jauh lagi.
5: Nah,
0: ya, Pak. Ya, barakallahu fiikum. Masyaikh kita ini hadir ke sini, ke Indonesia.
5: Tayyib.
0: Ini masih lebih jauh dari kita, Pak.
5: Ya.
0: Bahkan mereka kalau mau ke Saudi, lebih dekat ke Saudi daripada ke sini. Nah, memang perlu diperjuangkan.
5: Iya.
0: Nah, sudah siap, Pak, ya? Pertanyaannya, Pak. Sudah siap ditanya, Pak? Baik, ya. Pertanyaannya?
5: Yang muda,
0: siapa? Paham. Ini muda, Pak. Ini sekalian murojaah, Pak, ya.
5: Nah,
0: jadi pertanyaannya itu sebutkan. Nah, seingatnya aja, Pak. Seyang dicatat aja. Nah, benteng-benteng atau pondasi-pondasi yang akan menjamin kekokohan keluarga dan kesuksesannya. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, sebutkan pondasi-pondasi atau benteng-benteng yang akan menjamin kesuksesan keluarga dalam membangun keimanan dan akhlak sebagaimana tema yang tadi disampaikan. Kalau yang saya catat ini ada 5, Pak. Nah, Tayyib. Boleh, ada yang ingat, Pak?
5: Tidak ada yang ingat.
0: Nah, sekarang kita berbagi faedah aja, Pak. Apa yang dicatat, Pak? Faedah yang Bapak sempat dapat apa? Gimana, Pak? Ada yang dicatat faedah?
5: Ada dicatat, cuman tidak keingat.
0: Gak teringat?
5: Iya,
0: gak apa-apa, dibuka aja, Pak. Iya, dilihat. Gak apa-apa. Tayyib. Ya, siap-siap bagi bapak-bapak yang masih hadir di sini, siap menjawab, ya. Boleh. Ini kalau ini tadi memang kita kriterianya paling jauh nih. Paling jauh dan bisa berbagi faedah. Silakan nanti bapak-bapak yang ada di sini yang bisa menjawab 5 poin tadi yang disebutkan oleh Syekh, maju ke depan dan angkat tangan terlebih dahulu tentunya, ya. Silakan, Pak. Apa faedahnya, Pak?
5: Diulang pertanyaan.
0: Oh, pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu, apa saja pondasi-pondasi dan benteng-benteng yang bisa membuat keluarga itu menjadi sukses di dalam mewujudkan akhlak Tayyib.
5: As-sabat atau keistiqomahan.
0: Nah, as-sabat atau keistiqomahan gitu, Pak, ya. Apalagi, Pak?
5: Membangun sikap adil
0: itu dari apalagi, Pak? Ini faedah dari Syekh siapa, Pak? Kalau yang saya ingat itu dari Syekh
5: Abdul Ghani Al-Ustaz.
0: Syekh Abdul Ghani, ya. Barusan berarti, ya. Tayyib, tidak mengapa, Pak. Ada lagi faedah yang lain, Pak?
5: Di luar
0: pertanyaan aja ini, Pak.
5: Orang-orang yang berilmu tidak mencatatkan akidah dengan keimanan dan kesyirikan.
0: Apa? Orang yang berilmu
5: tidak mencampur adukan antara keimanan dan kesyirikan.
0: Ya, masya Allah. Jazakumullahu khairan ya faedahnya. Tadi ya, Bapak tadi siapa? Abu Dihya. Ha? Abu Dihya tadi ya. Usia berapa, Pak?
6: 55.
0: 55 juga, Masya Allah. Jauh dari. Oh, ini udah jauh di atas 50 juga. Silakan, Pak. Ini karena paling jauh. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, Pak. Ya silakan, ada Abah, Bapak, ya maju, silakan. Yang mau menjawab poin-poin tadi. Ahlan. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, Pak ya. Baik, ini ada yang berani menjawab pertanyaan tadi yang saya sampaikan 5 poin. Apa aja, Pak? Sebelumnya mohon maaf, kenalan dulu.
7: Saya Maulana dari Semarang.
0: Dari Semarang, Maulana dari Semarang. Oke. Okay. Monggo, Pak. Apa aja? Usia berapa, Pak? Mohon maaf.
7: 34,
0: ya masih muda.
7: Satu, memilih calon pasangan yang baik.
0: Iya, satu, memilih calon pasangan yang baik.
7: Dua, al-mawaddah sama warohmah.
0: Yang kedua, mawaddah warohmah.
7: Tiga, adanya diskusi musyawarah suami dan istri.
0: Iya, adanya diskusi musyawarah antara suami istri. Betul.
7: Terus proses pendidikan yang baik.
0: Proses pendidikan yang baik, ya diantaranya adil tadi yang disampaikan Bapak Budiya.
7: Bergaul dengan baik.
0: Nah, dan yang terakhir adalah bergaul dengan baik. Masya Allah, jawabannya mumtaz, lengkap dari itu. Ya, silakan untuk bisa mengambil hadiahnya. Ya, nah, salam kenal ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Set? Atau ada anak-anak yang pengen jawab ini? Hah? Oh, iya silakan maju kamu.
4: Yo, maju.
0: Yang pengen. Sini maju. Iya.
4: Insyaallah.
0: Baik. Fadol, set, kasihkan. Lihat ke depan. Baik. Salam dulu.
8: Assalamualaikum.
0: Yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ayo. Ya, sambil merem. Biar enggak ini, biar enggak malu. Ya. Sekali lagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
8: Muhammad.
0: Muhammad. Ya, usia berapa tahun?
8: 7 tahun.
0: 7 tahun. Dari mana Muhammad? Hah? Dari daerah mana?
8: Jember.
0: Oh Jember, putranya siapa?
8: Satu Evi.
0: Ala kok baru kenal ini. Salaman dulu sama Ustaz ini. Ya, Muhammad putranya Ustaz Evi. Ya, hah? Ikut dari awal ya? Ikut dari tadi ya? Ikut Doro dari Bada Isya tadi. Iya, nah. Sekarang pertanyaannya, sebutkan kelas berapa ini Muhammad? Kelas 1. Sebutkan 2 nama syekh yang hadir.
8: Syekh Abdullah bin Lahan.
0: Heeh.
8: Syekh Abdul Ghani.
0: Abdul Ghani apa? Au?
8: Ustaz.
0: Masya Allah. Pengen hadiah? Pengen hadiah?
8: Pengen sekali.
0: Oh. Pengen sekali. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syekhnya dari mana?
8: Aljazair.
0: Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul Sarido ya? Ya, kasih berapa ini hadiahnya? Mau berapa hadiahnya?
9: Dia bawa itu tuh.
0: Sahib, satu aja ya. Kalau mau 2, tanya lagi sama Ustaz. Mau enggak? Satu aja ya. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Tafadhal. Gitu ya, wantum jazakumullah khairan. Naktafi biadal mikdar. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
4: Tafadhalu para peserta bisa memanfaatkan waktu yang ada. Perlu diketahui bahwa para saudara-saudara kita atau ikhwah yang mukim di sekitaran Jember, baik di Jember, Lumajang, Bondowoso, atau sekitaran Kabupaten Jember, mereka membuka stand-stand bazar yang ada di lokasi Ma'had 2, yang apabila berkenan atau memiliki waktu, para hadirin bisa meramaikan atau melarisi dagangan yang dijual oleh saudara-saudara kita tersebut. Nah, ya Afwan, kami memohon maaf juga karena tadi ada sedikit bentuk promosi yang itu tidak boleh dilakukan di masjid. Al-afu minkum, atas kesalahan yang diperbuat. Naam, saudara-saudaraku, para peserta daurah al-imam al-muzani rahimani wa rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 20 atau lewat 17 menit. Ya, masih ada waktu untuk kita saling beristifadah, berbagi faidah antar sesama teman, atau saling menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang datang dari berbagai daerah. Maka kami persilahkan kepada para jamaah atau para peserta untuk memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin dan tidak terlalu larut malam dalam berdiskusi maupun melakukan agendanya, karena jangan sampai kita lupa bahwa besok masih ada sesi kajian yang berikutnya yang diadakan selepas sholat subuh insyaallah ta'ala, yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Jazairi rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga demi menjaga kesehatan tubuh kita dan demi menghadiri majelis yang akan diadakan besok pagi, maka jangan sampai kita istirahat terlalu malam sehingga tubuh kita menjadi lemas atau tidak siap untuk mengikuti agenda daurah kajian di esok hari. Demikian pula kami ingatkan kepada seluruh peserta yang datang dari Ma'had 2, dari lokasi Pondok Pesantren 2 Ma'had bin Hajjul Azhar, yang ingin menyeberangi jalan penghubung antar pondok 1 dan pondok 2 agar berhati-hati ketika menyeberang dan mengikuti arahan atau aba-aba dari panitia yang sudah ditetapkan sebagai panitia penyeberangan. Begitu pula kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga tata tertib, menjaga akhlak hasanah, dan bermuamalah dengan muamalah thayyibah, muamalah yang paling terbaik. Demikian beberapa info ini kami sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi. Menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan

ruangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat Salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap Salafi yang mengenal Salafiyah, berita bagi setiap Salafi yang benar-benar cinta kepada Salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada Salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka. Berita yang sampai kepada Salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjid An-Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini, al-allama, al-imam, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama-nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dalam milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala.
Dia Allah.

Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa taala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi, seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu hal yang manusiawi ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal ain tadma wa innal qalba yahzan, sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih, wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya, bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali la mahzunun. Kita bersedih, ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaih salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna, ucapan yang hak, ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tidak kita akan bersedih, sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'immah kita antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala,
Qala kuntu 'inda Sufyan, ya'ni Ibn Tsauri, idh ja'ahu mautu Syu'bah. Ketika sampai kepadanya berita, khabar tentang kematian Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadis, faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi Imam Kabir Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayat al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir Amirul Mu'minina fil hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minin fil hadis Sufyan al-Thawri. Sejumlah muhaddithin mengatakan al-qawl qawlu Thawri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat al-Imam al-Thawri. Tapi bersama itu, hadha al-Imam al-Kabir Sufyan al-Thawri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm matal hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri Al-Thawri, masih hidup Ibni Uyainah al-Imam Al-Thawri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad ibn Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Al-Thawri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Al-Thawri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddisun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadha al-yawm mata hadha al-Imam al-Kabir al-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam. لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna Waliduna Rabi bin Hadil Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu. Tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khubbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas, kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yani al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan mukallidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Al-Imamul Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana si proses pencabutan ilmu. Salah satunya yang disebutkan adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya? Yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan, hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya, kita butuh kepada beliau, bimbingan beliau, fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, 'inda bab raf'il ilmi wa qabdhihi wa dhuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imamul Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal.
Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk anak pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadal imam, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, suatu hari, guru beliau, al-imam, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala, menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah al-mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syekh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba shay'an hawla al-ustad Abil A'la al-Maududi rahimahullah fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustad, yakni Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis.
Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'lal Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la Al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil Al-Imam Al-Mujahid Rabi bin Hadi dengan izin Allah dan taufik meneliti buku-buku Abul A'la Al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis Ar-Rudud, Kutubur Radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la Al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini. Apakah ini kitab dilihat cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb. Yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran. Beliau baca. Bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fiqih Muyassar misalkan, atau Syarah Al-Usulus Salat, atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari, mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la Al-Maududi, Al-Ustaz. Orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la Al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la Al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an haula al-ustad Abul A'la Al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la Al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binusfatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskha, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku.
Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi' muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi', di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin. Karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faedah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faedah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'ina al-jami'a ala kulli khair, dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415. Kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaat. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya. Karena dia sebenarnya orang baik. Tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazim ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru,
agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faedah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. Insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan waffaqana Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaallah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balaghani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut, satu eksemplar, untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la, karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul A'la al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz al-Akh fillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana? Coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dai'i dhalika, ala dai'i dhalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya
terkait orang ini tadi, berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniyah, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qutubiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat. Dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwair an sama'ikum الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shuwair bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah enam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Anda masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Luhaidan, fatwa Al-Ghudayyan. Nah, fatwa Al-Utsaimin, fatwa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwair mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Quran Al-Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani awal akhirah. Ya.
yang terjadi ma baina sa'ah antara jam 7 hingga jam 8. Ma baina sa'ati sabi'ah ila sa'ati thaminah. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim. Mendengarin, di samping memang kalau itu dari a'immah, dari ulama, beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti siapa pembicara di sana, dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji ilmu mengkritisi ahlul batil di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaAllah min kalama immatina. Bayangkan, Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah, radio, Al-Quran Al-Karim. Yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumad Al-Akhirah, seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'indallah jalla wa 'ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil. Pentakwilan terhadap sifat al-haya' lillahi 'azza wa jalla. Kita beriman, kita belajar al-asma' wa sifat. Wa anna lillahi sifat al-haya', memiliki sifat malu. Mungkin antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. لذلك أرجو من فضيلتكم احتساب الأجر في الرد عليه وإيضاح الحق للمسلمين لأنني لم أسمع هذا الحديث. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi, karena aku, kata Syekh bin Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Qur'anil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair insya Allah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm. Wadduat. Berpangku tangan diam terhadap abatil. Terhadap mungkarat. Fil akidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang. Tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad. Iyakum wal hasad. Iyakum wa hubbaz za'ama. Iyakum wa hubbaz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awanih, uqiba bihirmanih.
Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassram. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang di pohonnya, diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wa hadha rabi al-madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya. Di hadapan para ulama, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau, dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah fulan, ke rumah fulan, ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di

martabah beliau itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi' masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah, masih pantas abinya sebagian antum cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua, tapi bersama itu beliau menulis, membaca dengan teliti. Halaman demi halaman. Antum coba ukur, sekarang antum yang muda pusing-pusing sedikit tidur kan? Ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah. Memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum. Semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau, ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telepon itu.

0: Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi, dulu masih oleh Syekh dia ditaklif agar tidak semakin jauh dari al-haq, tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera, nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam, telpon mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon Syekh bertanya, "Kaif antum bikhair? Naam, sudah kumpul ikhwan?" Bingung dia mau jawab. "Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri." Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para dokter. Hei, ini dengerin ana sendiri, Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih, lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Asy-Syaikh Rabi melayani para talabatul ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Maghrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri. Menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah. Menyambut. Tafadhal. Apa yang kantum punya? Silakan. Ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin. Diarahkan. Disikapi dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordania, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya huzuzun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Enggak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Qadarullah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan, masyayikh sedang menuju ke Indonesia, Dan tadi saya dapat berita insyaallah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asy-Syaikhain, Asy-Syaikh Zakaria bin Syuaib dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi hafizahumullah tiba juga di Jakarta biiznillahi taala, dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu ana menasihati diri ana dan antum, akhlisu an-niyat, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, jangan yang lainnya, jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya, benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai, daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majlis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula, antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat, terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama Para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid. Membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayat, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Wali Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'annal iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya, jangan berhenti makan, makan sepuas-puasnya, makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah? Apa itu taman-taman surga?" Qol, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majlis-majlis ilmu, di majlisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhillah yawma idin, orang-orang yang bersahabat, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya, mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadith, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah,
2: dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu, sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya. Nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausarat kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibnu Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan, hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Tunduk Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu, di mana ini terkait dengan tempat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut
5: setelah menasihatkan takwa, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan. Ikutilah, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bihuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh Ahlus Sunnah. Di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-sa'ihun, as-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wa silatil aqarib wa nahwi dhalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi, semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112. As-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan, pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih As-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majlis ilmu, begitu berharganya majlis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih As-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama, keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama ahlu sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kemudian hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, qala, kunna julusan indan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى قال أحسنهم خلقا. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu, para sahabat, ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Di majlis kami yang bersama Nabi itu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idh ja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala. Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majelis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung, karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah

satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majlis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majlis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan, hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Inna ar-rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa ansitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama.

0: ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah Al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah taala, bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah asar wa riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Akhbar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan akhbar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah akhbar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يفع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. Fadzakar al-hadith. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan fashtaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis, segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang, kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul gua mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan ya? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Fakutu lil bawab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah bin Unais, qul lahu Jabir 'alal bab, katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lahu al bawab, ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir ibn Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah ibn Abdullah? Fakultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam ya, aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun, fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Balagani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain, beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan mencari sanad yang lebih lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, na'am, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah. Antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam athar ini, aku mendengar hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan, pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini. Dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimah marahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup, maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri.
2: Innalhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwal hadirun rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaallah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Darul Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya, dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka, dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat Salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap Salafi yang mengenal Salafiyah, berita bagi setiap Salafi yang benar-benar cinta kepada Salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada Salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka. Berita yang sampai kepada Salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair Rabi' ibn Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjid Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya serta mengerti ulama dan perannya serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut terkhusus dalam hal ini, al-allama, al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama-nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dalam milik Allah. Dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya.

Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi, seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang manusiawi, ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih, ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal ain tadma' wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan, kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih. Wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar. Nabi orang yang paling tabah. Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun. Kita bersedih. Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh rabbuna, ucapan yang hak, ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bagaimana tidak kita akan bersedih, sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'immah kita antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu

Syu'bah. Ketika sampai kepadanya berita, khabar tentang kematian Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Amirul Mu'minina fil Hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis. Hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi Imam Kabir Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuna riwayat Al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat Al-Imam Al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara Al-Imamul Kabir Amirul Mu'minina fil Hadis Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minina fil Hadis Sufyan Al-Thawri, sejumlah muhaddisin mengatakan al-qaul qaulu Thawri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat Al-Imam Al-Thawri. Tapi bersama itu, hadzal Imam Al-Kabir Sufyan Al-Thawri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm matal hadis. Hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri Al-Thawri, masih hidup Ibni Uyainah. Al-Imam Al-Thawri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu Al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad bin Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Al-Thawri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Al-Thawri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddisun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yawm mata hadzal imam al-kabir ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam. لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadil Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu. Tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu. Tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibn Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibn Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibn Amr Ibn al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yani al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan muqallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu.
Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya? Yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih. Karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan, hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya, kita butuh kepada beliau, bimbingan beliau, fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdhihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi, pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibnu Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua termasuk anak pribadi.
Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadal imam, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, suatu hari, guru beliau, al-imam, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah ta'ala, menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari Al-Allama, Al-Mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustaz, yani Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan
Abul A'la Al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi dengan izin Allah dan taufik meneliti buku-buku Abul A'la Al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis Ar-Rudud, Kutubur Rad, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmu.

buku-buku bantahan dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini. Apakah ini kita dilihat cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb. Yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran. Beliau baca. Bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan atau Syarah Usulus Salah atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas, beliau cari. Mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi al-Ustaz. Orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi bin Hadil Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an haula al-ustaz Abil A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binusfatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskha, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi, di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin, karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umur

Ya sudah 120-an tahun. Nah. Ayyuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu, untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian. Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaid. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan, kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik, tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazim ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faedah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. Insya Allah.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaallah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatil ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut, satu eksemplar, untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la, karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul Al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akhfillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana, coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dai'i dhalika, ala dai'i dhalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi. Berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniyah, kemudian Rajab.
pada bulan ke-7, yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qudbiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama. Yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah gak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat. Dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر عن سماعكم الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku. Atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shu'air. Bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah enam. Ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Anda masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Fatawa Ibn Baz, Fatawa Al-Luhaidan, Fatawa Al-Gudayyan, Fatawa Al-Uthaymin, Fatawa Al-Fawzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakat Al-Arabiyyah Al-Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shu'air mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Qur'anul Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani awal akhirah. Ya. Yang terjadi mabaina sa'ah antara jam 7 hingga jam 8. Mabaina sa'ati sabi'ah ila sa'ati thaminah. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih, seorang alim. Mendengarin, di samping memang kalau itu dari a'immah, dari ulama, beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti siapa pembicara di sana, dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji ilmu mengkritisi ahlul batil di zaman ini. Sebagaimana kita akan lewati insyaAllah min kalama immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah radio Al-Quran Al-Karim
Yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah, seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil, pentakwilan terhadap sifat al-haya' lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al-asma' wa sifat, wa anna lillahi sifat al-haya', memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisab al-ajri fir raddi alaihi wa idahil haqqi lil muslimina li'annani lam asma' hadzal hadis. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insya Allah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wa hadza darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm wadduat berpangku tangan diam terhadap abatil, terhadap mungkarat fil akidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang, tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbaz za'ama, iyakum wa hubbaz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong. Jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawli al-qa'il tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit. Enggak. Kismis harus matang.
di pohonnya, diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau, dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan, ke rumah fulan, ke rumah fulan, ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Asy-Syaikh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan. Bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah. Masih pantas abinya sebagian antum cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua, tapi bersama itu beliau menulis, membaca dengan teliti halaman demi halaman. Antum coba ukur, sekarang antum yang muda pusing-pusing sedikit tidur kan, ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah, memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditandih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu, makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi. Dulu masih oleh Syekh dia ditaklif. Agar tidak semakin jauh dari al-haq. Tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera. Nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam. Telpon. Mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon Syekh bertanya. Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan. Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para doktor. Ini dengerin ana sendiri, Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana gak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah. Syekh Rabi melayani para talabatul ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abdul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri, menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan, ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapin dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Gak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihati mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan, punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong, tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib, kadar Allah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan, masyayikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita, insyaAllah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asyaykhain, Asyaykh Zakaria bin Shu'aib dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi hafizahumullah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu, ana menasihati diri ana dan antum, akhlisu an-niyat, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya, jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik, setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' Ibn Hadi Ibn Muhammad Umair Al-Madkhali Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah, di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior, yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi' di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok al-ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan al-ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal-aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim, Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insyaAllah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu, bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam al-muhaddis al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anda katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurojaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatul ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadith, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati Asy-Syaikhain Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal aqwalil munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya.

bukan hanya orang yang sibuk di maktabah. Menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis. Sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadzal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak nahmadullah azza wa jalla an sakhkhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah القائم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah, karena ini enggak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadaini as-shaykhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul apa yang hanyalah muncul, celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu.

0: bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yadhun annahu ala syai'in minal ilmi. Fa'idha tabayyana al-ilmu sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati. Diberi arahan. Diberi petunjuk. Nah. Karena al-jahil. Idza tabayyana al-ilmu sahih. Tampak kepadanya kebenaran. Ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi. Dia akan rujuk. Nah. Dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs. Ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu, dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek, kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar, mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syaikhain ini. Syaikhuna Mukbil wa syaikhina Rabi al-Madkhali. Kita saksikan. Ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima. Pulang ke negerinya. Dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita. Sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Imam Rabi bin Hadi menasihati Yahya al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Gak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khalik yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abu Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi qala falaysa lana ilayhi sabilun illa an yahdiyahullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adzu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallahi azza wa jalla imma yahdiya wa imma an yaqsima dhahra. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafs ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal Imam Al-Kabir yang mengerti Al-Kitab was Sunnah, yang punya cemburu, yang marah karena Al-Qur'an was Sunnah, bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari Hadzal Imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi yang aku baca, yang aku teliti, Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak. Dibaca. Safhatan safha. Harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian al-imam al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadal imam al-Rabi' yasluku maslakah. Juga menempuh cara-cara al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin. Allahumma amin. Syekh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat. Karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Syekh Dr. Rabi. Annaha mufidah. Adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Ad-Doktor Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini-ini saja. Nah, tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi. Kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin. Sejak awal-awal tahun 90-an. Yang terus berusaha menjatuhkan. Hadzal imam al-kabir. Rabi bin Hadi. Bin Muhammad Umair al-Madkhali. Rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala. Yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, InsyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj Al-Muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhajul muwazanat yang dipelopori oleh Salman Al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar Al-Hawali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan Al-Halabi, diperbarui oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanah sebenarnya sumbernya adalah manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fima ittafaqna 'alaih wa na'dzur aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, toleransi terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu, al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi uzur, kita harus tolerans, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam, kita ingin berjuang, kita ingin berjihad, jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara. Ini manhajul ikhwan muslimin diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Utsaimin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abu Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian, memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwal muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita, para da'i atau apa, kalau talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi, hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti, orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, Wabarakallahu Fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, Imamul Jarhi wa Ta'dil bihaq biha fi hadzal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi, ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita, untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini. Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaih, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikitpun. Nah. Dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi'. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa min haitsul ilm, falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan." Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Al-Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu, nasahtuhu, wa nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasehatinya, menasehatinya, menasehatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, "Wah, ayat ini, subhanallah." Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertama. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Nah, sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan, di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisi Syekh Rabi ya secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutubiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi, maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh, nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah, bukan lagi dhaif tapi hazil, lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughridun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Baik orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya, kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi, baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran penting padanya bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa taala, nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai. Dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita waliyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah. sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi. Tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah. Al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar. Ya subhanallah. Imam. Imam. Ya ikhwan. Uswah hasana lana. Teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi. Dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temui, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah, yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini. Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatus Salah ini, beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca. Walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, ah Rabi, nah. Ah, mukbil, taruh, enggak. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu, faedah. Tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatus Salah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia. Di Asia, di Eropa, di Afrika, di China, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatus Salah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini, ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamalil Mizzi, wa An-Nihayatul Bidayah wan Nihaya wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca Kutub At-Tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca Kutubul Ilal lid-Dharqutni wan Nasa'i wa At-Tirmidzi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya. Bagaimana al-Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11, karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu, pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu, tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuhu. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفضل الذي يعرف فضل أهله. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liknya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutb Minal Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca Muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Gak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang Muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu, dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi, dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai Syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai da'i yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir, dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca Muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah, fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi ala qiyamika biwajibil bayan wal kashfi an jahlihi wan hirafihi anil Islam. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, wal kash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini, yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatal ilmi wad-du'at wa ya man ya'rif as-salafiyya wa yahtarimuha, wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaAllah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Asy-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidzah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua.

0: yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih di kandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا

0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majelis ilmu, majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan as-syeikh al-walid
1: Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Ashtarhul Usul. Al-Iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu.
0: Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'anna al-iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu.
1: Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa mariyadul jannah qala hilaqud dzikir.
0: Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah.
1: Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u.
0: Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah.
1: Jangan setengah-setengah menikmatinya.
0: Nikmatilah sepuas-puasnya.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, hilaqud dzikir. Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi.
0: Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama,
1: adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla yawma idin. Orang-orang yang bersahabat akrab. Bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab.
0: Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh.
1: Illal muttaqin. Kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat.
0: Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat.
1: Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya.
0: Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya.
1: Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham. Al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu. Nah, dia tidak menjaga pergaulannya. Tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh. Saya pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausat kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Talq ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah.
0: Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah.
1: Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa.
0: Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah.
1: Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu,
0: bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menjelaskan bahwa

0: haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut, setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasadata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan, ikutilah, wa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di hari ini hari Sabtu tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah taala bersama tiga para ulama kita Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah Syekh Zakaria bin Syu'aib Al-Adani hafizahullah dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah. Termasuk tanda-tanda ahlu sunnati wal jamaah sejak dulu. Sejak generasi salaf. Sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum. Bahwa mereka melakukan rihlah perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أسمعه
2: فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, "Fashtaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli." Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis, segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqodimtu alaihi syama, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa'idha Abdullah ibn Unais. Ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Fakutu lil bawab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah ibn Unais, qul lahu Jabir 'ala al-bab, katakan kepada Abdullah ibn Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu Al-Bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah?
0: Mungkin ada Al-Bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah?
2: Faqultu, maka sahabat Jabir menjawab, "Naam, ya,
0: aku adalah Jabir bin Abdullah." Setelah itu pun fakharaja, yakni Abdullah bin Unais keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar. Setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini.
2: Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu an, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis. Aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku, bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat,
0: sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain.
2: Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW.
0: Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih adil, lebih tinggi.
2: Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama. Nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i.
0: Kemudian disebutkan dalam atsar ini,
2: aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya.
0: Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fakhashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu." Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini.
2: Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fi din, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela, mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak.
0: Kita tidak lebih termotivasi
2: bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah
0: fursatun dzahabiyah, kesempatan emas.
2: Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama dua hari ini dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Faedahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali. Antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita. Untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah. Hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan. Antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita. Untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون بعد سورة hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya. Namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini. Dan apa kedudukannya di tengah umat. Serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyiyakhah, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu Al-A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, ya, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abu al-A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi. Dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal 'aql di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Asy-Syaikh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana Al-Allamah Al-Mufti Al-Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Asy-Syaikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam izaat Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil kepada hadzal alim Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan ya sudahlah biarkan saja, insyaallah orang akan faham. Tidak. Bantah, jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu, bagaimana ketawadhuan al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, Al-Imam, Al-Muhaddith, Al-Faqih, Muhammad, Nasiruddin, Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin ana katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi. Bukan para dosen di jami'ah. Bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman, dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, Di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abul Hasan ini yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik. Bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik.

partai politik. Bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majelis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imamul Albani rahimahullahu taala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayatul hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abu Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati asy-syaikhain Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid' wal aqwal al-munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abu Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abu Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kadang setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Mamlakat Al-Arabiyyah Al-Saudiyah, wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita.

0: Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak nahmadullah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah al-qa'imah 'ala al-kitabi was-sunnah 'ala manhajis salafis salih du'atan 'adidin fi mukhtalifil biladil islamiyyah yaqumun bil fardil kifa'i alladhi qalla man yaqumu bihi fil 'alamil islami al-yawm. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab was Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam yang mereka itu bangkit tegak, tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah. Karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Ya, tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadain as-syaikhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin aw sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi' wa Syekh Muqbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yadhun annahu ala syai'in minal ilmi. Fa'idha tabayyana al-ilmu sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini. Dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing. Karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar, sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil, idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran, ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Muqbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan. Dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs. Ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail. Yang terjadi kepada banyak pihak. Yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syekhen ini. Syekhuna Muqbil wa Syekhuna Rabi' al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima, pulang ke negerinya. Dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari surur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita. Sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, Kita perhatikan penilaian hadzal Imam Al-Kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya Al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Tidak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi'. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi' menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi', di hadapan Syekh Rabi', dan Syekh Rabi' yasma, mendengar, hadir. Diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal Imam Al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi qala falaysa lana ilayhi sabilun illa an yahdiyahullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فَهَاُولَا الَّذِينَ يَنْتَقِدُونَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا إِمَّا جَاهِلٌ فَيُعَلَّمْ. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, فَيُعَلَّمْ, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. وَإِمَّا صَاحِبُ هَوَى فَيُسْتَعَذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallahi azza wa jalla imma yahdiyah wa imma an yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafs ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal Imam Al-Kabir yang mengerti Al-Kitab was Sunnah, yang punya cemburu, yang marah karena Al-Qur'an was Sunnah, bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari Hadzal Imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhajis sa'al manhajil ladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Syekh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak. Dibaca. Safhatan safha. Harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian al-imam al-albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadal imam ar-rabi' yasluku maslakah. Juga menempuh cara-cara al-albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin. Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat. Karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Asy-Syaikh Dr. Rabi. Annaha mufidah. Adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Dr. Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini saja. Nah, tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi. Kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin. Sejak awal-awal tahun 90-an. Yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir. Rabi bin Hadi. Bin Muhammad Umair al-Madkhali. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama-nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhajul muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aizul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanat sebenarnya sumbernya adalah manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fima ittafaqna 'alaih wa na'dzur aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, tolerans terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi uzur, kita harus tolerans, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi. Yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam. Kita ingin berjuang, kita ingin berjihad. Jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan. Mereka orang ahli ibadah. Mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara. Ini manhajul ikhwan muslimin. Diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Utsaimin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian. Memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna hamila rayat al-jarh wa at-ta'dil al-yawm في العصر العصر الحاضر وبحق هو اخونا الدكتور ربيع. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa at-ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita para da'i atau apa, para talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi, hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti, orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafalih, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, Imamul Jarh wa Ta'dil bihaq biha fi hadzal 'asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrib. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu dan hasil penelitiannya. Biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaih, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdi ar-rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Al-Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Tidak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana kad ya'istu minhu. Nasahtuhu, nasahtuhu, nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasihatinya, menasihatinya, menasihatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Antirati ya talabatul ilmi. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau misalnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum. Sambil membacakan ayat. Afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, ayat ini subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un, kalian masih bertamak, kalian masih berharap-harap untuk mereka mau percaya kepada agamamu, kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah, sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini, ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritikan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah, bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut, kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini, tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughribun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana alaih illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan. Tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah. Kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi. Baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran. Ada pelajaran penting padanya. Bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala al-khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa taala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibuhum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai. Dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. dan sejarah telah membuktikan. Jangan kemudian kita waliyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi. Tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali, di zaman atau di abad ini. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-mujahid al-afghaniyah. Al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar. Ya subhanallah. Imam. Ya ikhwan. Uswah hasana lana. Teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi. Dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah, yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum. Agar kita semua sadar. Di mana kita ini? Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatus Salah ini. Beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca. Walaupun itu karya muridnya. Enggak melihat, ah Rabi, nah. Ah, Mukbil. Dibaca. Dilihat. Diteliti. Satu, faedah. Tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatus Salah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatus Salah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini, ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi wa An-Nihaya Al-Bidayah wa An-Nihaya wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca kutubul hadis min sunan wa masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub at-tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutubul ilal lid-Dharqutni wan Nasa'i wat Tirmidzi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Asghaniyah ada tulisan Rabi bin Hadi Al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan anak mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya. Bagaimana al-Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah Al-Aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am Aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad Al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adadut tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11. Karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dzawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liqnya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan kullu ma radattahu ala Sayyid Qutub haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutub adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu yatabayyana likulli qari'in muslimin ala syai'in min ath-thaqafati al-islamiyyah anna sayyid qutb lam yakun ala ma'rifatin bil islam bi usulihi wa furu'ihi. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Enggak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai da'i yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir, dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah. Fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi' ala qiyamika بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, walkash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini, yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatul ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyyah wa yahtarimuha. Wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung. Mengenali karya-karya besar. Dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama. Sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita. Sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka. Tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun. Upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassalamualaikum wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadharah masyayikh Ahlus Sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia. Dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-sa'ihun. As-sa'ihun, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar, yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan. As-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wa silatil aqarib wa nahwi dhalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim.

Hakim dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112, As-Sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majlis ilmu, begitu berharganya majlis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku
begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau. Dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim id ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung, saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idh ja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai. Qala ahsanuhum khuluqa, Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majelis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung, karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu
qor wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa ansitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah,

Para peserta yang kami hormati, lembaran pagi yang sejuk ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan mengokohkan tekad dan keikhlasan untuk kembali merajut faedah ilmu di hari kedua daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima. Alhamdulillah, guru kita Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullah taala telah berada di tengah-tengah kita, yang insyaallah beliau kembali akan mencurahkan berbagai macam ilmunya yang bertajuk membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri. Sekali lagi, tema yang akan disampaikan oleh beliau dan yang akan langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahumallahu jami'an adalah membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri. Alhamdulillah, pemateri dan juga penerjemah telah berada di tengah-tengah kita semua. Maka tanpa mengulur waktu lagi, panakulu lahuma falyatafaddal syaikhunal karim wa ma'ahu al-ustadz al-mutarjim masykurain ma'jurain.

فائدة لعلكم تشكرون. Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita kepada segala kebaikan dan meninggalkan berbagai keburukan. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengajarkan Al-Qur'an yang di situ berisi berbagai solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi manusia. Khalaqal insan, Dia yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Dia ajarkan kepada manusia cara menjelaskan. Dan juga di dalam surah Iqra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikian juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan manusia dan kami bawa mereka tersebar di daratan dan di lautan, dan kami berikan rizki kepada mereka berupa kebaikan, dan kami lebihkan mereka atas makhluk-makhluk yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita diutusnya Rasul untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kama arsalna fiikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian seorang rasul, kami telah utus rasul kepada kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan mensucikan kalian. Nabi ingin mensucikan kita, sedangkan narkoba dan obat-obatan terlarang itu merusak kesucian hati dan pikiran kita. Nabi yuzakkikum, mensucikan kalian, kata Allah. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian alkitab dan hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kalian melalui rasulnya apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman ketika mengutus di tengah mereka seorang rasul dari jenis yang sama dengan mereka, yaitu manusia, membacakan kepadanya ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Nah, maka kita penting untuk mengikuti bimbingan Rasul yang ingin mensucikan kita. Kita berharap para pemuda-pemuda kita adalah para pemuda yang memiliki kesucian hati, memiliki kecerdasan pikiran, memiliki perhatian yang baik, akhlak yang mulia, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, para pemuda yang menjadi sosok-sosok yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Seperti misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani menentang kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya dalam kondisi beliau masih muda.

0: sebagai seorang pemuda teladan. Disebut oleh kaumnya, sami'na fatan yazkuruhum. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf Allah sebutkan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf sudah sampai pada usia dewasa, pada usia yang cukup meninggalkan kondisi remajanya, masih di usia muda, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Demikian juga ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf tentang mentakbir mimpi di saat beliau masih muda. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwa generasi muda adalah generasi yang patut kita jaga agar mereka jangan sampai menjadi generasi yang rusak akibat pengaruh-pengaruh dari luar yang ingin merusak kita. Selain itu, juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bagaimana dengan media-media tersebut, mereka memecah belah keluarga kaum muslimin sampai akibat seorang anak begitu terperdaya dengan ajakan-ajakan orang-orang kafir itu, sehingga mereka kemudian merubah kewarganegaraannya. Seorang ayah berbeda kewarganegaraannya dengan sang anak, padahal mereka satu keluarga, hanya karena anak begitu terpikat dan tertarik dengan propaganda orang-orang kafir itu. Padahal keberadaan keluarga menjadi suatu umat yang satu, itu adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Maka ketika pada unsur yang terkecil dari lingkungan kaum muslimin saja sudah terpecah, maka pada lingkup yang lebih besar, terpecahnya kaum muslimin akan lebih mudah ketika itu terjadi. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga kita, menjaga agar jangan sampai ada hal-hal yang merusak kehidupan di dalam keluarga kita, pada ayah, pada ibu, pada anaknya. Karena keutuhan rumah tangga itu adalah suatu hal yang sangat bernilai. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf meminta untuk dipanggil seluruh keluarganya, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, bawakan kepadaku keluarga kalian seluruhnya, di dalam surah Yusuf ayat 93. Sebenarnya pembahasannya masih panjang, tetapi Syekh Abdul Hakim Dahhaz hafizahullah akan memasukkan sebagian yang ingin beliau sampaikan pada kajian di sore hari nanti insyaallah. Dan beliau menutup doa, menutup muhadharah ini dengan doa. Beliau meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang mulia, agar memberikan manfaat kepada beliau dan kepada kita semua dari penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anda sekalian dan menjaga anak-anak Anda, menjaga istri-istri Anda, menjaga keluarga Anda, menjaga negeri Anda, negeri Indonesia, untuk bisa berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh. Dan kemudian beliau menutup dengan salawat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nabiyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Dan beliau mengungkapkan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang membantu terselenggaranya daurah ini dan begitu memuliakan para tamunya. Dan beliau mengharapkan semoga negeri ini dan kampung ini menjadi kampung yang baik dan diberkahi, dan semoga hal ini menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Dan beliau tutup kemudian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penerjemahan, dan kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, di awal pagi ini kita telah dihiasi oleh keberkahan ilmu yang ranum melalui sesi yang keempat ini. Petuah, ilmu, nasihat, bimbingan yang disampaikan oleh Syekh terasa masuk ke dalam hati-hati kita semua. Kita ucapkan terima kasih yang tulus kepada Syekhuna Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Jazairi, dan begitu pula puncak terima kasih kepada Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman yang telah membantu kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Hafizhumullah. Idzan alhamdulillah qad atmamna al-jalsah ar-rabi'ah jazahumullahu khairal jazaa wa nas'alullaha an yaj'ala hadzal 'ilma nafi'an mubarakan lana jami'an. Maka dengan ini telah berakhir sesi yang keempat di pagi hari ini, dan insyaallah kita akan berpindah ke majlis atau sesi yang berikutnya pada pukul 8.30. Majlis kita tangguhkan sejenak untuk memberikan waktu bagi para jamaah peserta daurah Imam Al-Buzani menikmati istirahat pagi, keperluan MCK, serta sarapan pagi. Kami berharap seluruh jamaah para peserta sudah kembali menempati tempat duduk masing-masing tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat demi mengikuti kajian pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad Gorontalo Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ayuha al-hudur al-kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki sesi kuis atau tanya jawab, kami ingin mengumumkan terlebih dahulu kepada para tulab, para santri yang datang dari Ma'had 2. Kami ulangi kembali, pengumuman ditujukan kepada para santri takmili yang datang dari Ma'had 2 untuk tidak bertolak ke Ma'had 2. Karena insyaallah sarapan pagi untuk tulab takmili Ma'had 2 disediakan di Ma'had 1 dan bisa disantap di Ma'had 1 tanpa perlu bertolak atau kembali ke Ma'had 2. Nah, pengumuman berikutnya kita tunjukkan kepada para peserta yang ingin menyeberang ke Ma'had 2, yang ingin melakukan MCK, makan pagi dan lain sebagainya, agar berhati-hati dalam menyeberangi jalur yang mengantarkan antar Ma'had 1 dengan Ma'had 2, karena di jalur tersebut cukup banyak kendaraan yang melaju cepat. sehingga besar kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berharap para peserta benar-benar berhati-hati dan mengikuti aba-aba serta arahan panitia yang bertugas di lini penyeberangan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Berikutnya kita kembalikan kepada Ustaz Abu Abdillah Aufa untuk memandu para peserta mengikuti kuis atau tanya jawab dari sesi keempat kali ini.
2: Nah, jazakumullahu khairan, Syekh Ridho. Sebagaimana biasanya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, selain untuk murojaah juga memeriahkan kegiatan daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Baik ya, sudah siap ya? Bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak dan nah para sesepuh.
1: Ini untuk semua usia saja.
2: Nah, ya. Untuk yang sekarang ini kita bebaskan aja saja, biar cepat ya. Ya nah. Cepet. Ini kita masih punya 5 hadiah soalnya.
1: Dan insya Allah mau ditambah, Zat.
2: Oh, mau ditambah?
1: Tambah lagi.
2: Oh, kalau memang waktunya masih ada, tambah lagi, Zat,
1: tambah
2: ya?
1: Tambah lagi,
2: nah. Nah, labas. Baik, pertanyaan yang pertama. Ya, silakan yang bisa menjawab, boleh mengangkat tangan. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan hadis yang menjadi inti pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu ta'ala di pagi hari ini. Hadisnya, sahabatnya siapa, dan maknanya. Ya, Masya Allah. Ada yang langsung silakan, mengangkat tangan. Silakan, Pak.
1: Silakan maju ke depan. Ya, anak-anak juga boleh. Bapak duluan. Tapi.
2: Ya, gak apa-apa. Silakan. Baik, ya ini dengan Bapak siapa ini?
3: Pak Fiki.
2: Pak Fiki, ya didekatkan lagi Pak mic-nya. Nah, Pak Fiki dari mana Pak Fiki?
3: Dari Bangkalan.
2: Dari?
3: Dari Bangkalan.
2: Bangkalan. Bangkalan. Ya.
3: Dari Bangkalan.
2: Bangkalan, ya.
3: Madura.
2: Madura, Masya Allah. Insya Allah, sudah tahu Pak jawabannya Pak ya? Nah, tadi pertanyaannya adalah, hadisnya, nah hadis apa, sebutkan hadis yang disebutkan menjadi inti pembahasan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas, sahabatnya dan hadis secara maknanya.
3: Hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya hadis Safina.
2: Tentang Safina.
3: Iya.
2: Ya, apa? Safina itu apa?
3: Tentang perahu.
2: Perahu, iya.
3: Bagi apa? Perumpamaan orang yang apa? Yang melanggar tentang itu. Yang pernah yang ada yang di atas.
2: Heeh. Dengan ada yang di bawah. Ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, Pak ya.
3: Amar ma'ruf nahi mungkar.
2: Nah, barakallahu fikum.
3: Yang di bawahnya itu melubangin ini apa
2: punya ide ingin melubangi
3: ya kapalnya terus
2: perahu bagian bawah biar gampang enggak mengganggu yang di atas ya, gitu Pak ya. Nah,
3: kalau dibiarkan pada tenggelam
2: ya, semuanya. Kalau dinasihati
3: mau ya selamat.
2: Ya selamat semua. Nggih. Okay. Nah, Masya Allah. Ya, benar. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya ya. Qodho Ustaz Ridho hadiahnya ini. Nah.
1: Ya. Pak Fiki,
2: enggak usah merenduk, Pak ya. Enggak boleh merenduk.
1: Jazakumullah khairan, Pak.
2: Nah.
1: Barakallah.
2: Tafadhol bisa duduk kembali ke tempatnya.
1: Ya, mangga.
2: Nah, pertanyaan yang kedua ya. Ini masih ada yang mau jawab ini?
1: Masih ada, Ustaz,
2: masih ada ya.
1: Fokus ini.
2: Pertanyaan yang kedua, ini soalnya sangat mudah ini. Nah, kita kasihkan ke yang usianya SMP ya. Ada yang usia SMP. Baik ya. SMP. Bapaknya SMP, apa itu kepanjangan SMP, Bapak? Nah, barakallahu fikum. Ada yang usia SMP ya atau SMA, boleh SMP lah ya. Janganlah, bapak-bapak aja, enggak apa-apa lagi ya. Bapak-bapak ya, silakan. Nah, untuk para bapak, tadi kita mendengarkan bagaimana cara menjaga keutuhan atau mendidik para pemuda untuk menjaga keutuhan, nah, persatuan, stabilitas sosial dan keutuhan negeri. Ini mudah pertanyaannya. Sebutkan dua hal yang akan merusak, nah, persatuan, demikian pula stabilitas sosial dan keutuhan negeri yang disebutkan pada kajian tadi. Ya, silakan. Ya, ya, nah, masyaallah. Gerang cepat Bapak ya, mohon maaf. Ada yang sebelah sana? Ya. Ya. Boleh mendekat Bapak. Ya. Ahlan, Pak. Boleh perkenalkan, Pak, namanya siapa, Pak?
4: Nama ana Abu Faruk Rizal.
2: Abu Faruk
4: Rizal.
2: Rizal, dari mana, Pak?
4: Dari Probolinggo.
2: Dari Probolinggo Keraksaan. Iya. Sudah tahu, Pak, jawabannya, Pak?
4: Insyaallah.
2: Nah, silakan, Pak. Apa aja, Pak? Satu,
4: keburukan dari internet.
2: Keburukan dari internet
4: sama keburukan dari narkoba.
2: Nah, dan keburukan dari narkoba. Barakallahu fikum. Bisa disebutkan, Pak, beberapa keburukan-keburukan apa saja yang ditimbulkan dari internet dan narkoba?
4: Kalau internet ini medsos ya.
2: Medsos, syahwat ya, Pak ya. Kalau narkoba, Pak, dari kerusakan yang muncul?
4: Karena narkoba itu bisa jadi pencurian,
2: pembunuhan, ya, baik, merusak keluarga, ya Pak, yang mulai dari yang terkecil, yang akhirnya bisa merusak negara, ya Pak ya. Nah, alhamdulillah jawabannya sangat tepat. Jazakumullah khairan. Tafadhol, Pak, hadiahnya. Nah, ya. Baik. Soal terakhir di pagi hari ini, ya, soal terakhir di pagi hari ini. Tadi sudah jawab kemarin ya, sudah dapat hadiah ini mah, ya. Nah, assalamualaikum ya, dengerin aja ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini untuk para pemuda ini, mudah nih untuk para pemuda SMP yang usia SMP.
1: Semua tadi, merasa muda.
2: Ah, merasa muda ya.
1: Nah, semua merasa muda ya.
2: Pertanyaannya adalah, tadi kita diperintahkan untuk mensucikan hati, ya, mensucikan jiwa, membersihkan dari berbagai macam keburukan-keburukan yang ada. Nah, dari internet, dari narkoba. Nah, kemudian saya memberikan beberapa contoh-contoh para pemuda yang terus memperbaiki diri, mensucikan hati, ya, usia SMP nih sama SMA, silahkan. Siapa saja contoh-contoh yang disebutkan tadi? Ya, boleh angkat tangan. Pemuda, mana pemuda? Baik. Ada pemuda usia SMP? Oh, yang di luar boleh ikut juga, yang di luar sana. Yang agak jauh-jauh, boleh ya. Kalau berani, maju ke depan sini, silakan. Nah, ada? Sebutkan contoh-contoh, ya, yang disebutkan oleh Syekh tentang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang terus mensucikan hatinya. Mana? Nah, ini SMP nih. Hah? Kuliah ya. Nah. Sebentar, kalau yang kuliah ntar dulu. Namun kita kasih kesempatan sekali lagi, mana SMP, SMA? Tidak ada ya, silakan yang kakak yang ini pakai kacamata untuk maju ke depan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dipegang ininya. Silakan perkenalkan diri, namanya siapa, Mas?
5: Perkenalkan, nama saya Noval.
2: Noval, dari mana, Mas Noval?
5: Dari Probolinggo Kota.
2: Dari Probolinggo Kota. Ngomong-ngomong usianya berapa ini?
5: 25.
2: Ya, masih pemuda ya. Nah, alhamdulillah. Baik, sebutkan ya contoh-contohnya siapa aja. Minimal 3 lah. Ya. Ya, satu.
5: Ashabul Kahfi.
2: Ashabul Kahfi. Hafal enggak dalilnya?
5: Yang tadi itu tentang
2: innahum. Sudah hafal? Belum. Belum ya, ya.
5: Paham.
2: Nah, mereka-mereka adalah para pemuda ya. Ashabul Kahfi ini para pemuda yang beriman yang akhirnya melarikan diri ya. Kemudian yang kedua,
5: Nabi Ibrahim waktu masih muda.
2: Nabi Ibrahim yang masih muda. Apa yang beliau lakukan ketika masih muda?
5: Beliau tidak ikut menyembah berhala.
2: Nah, bahkan yang menghancurkan ya. Siapa nih yang menghancurkan? Gitu ya.
5: Ya,
2: ada yang bilang pemuda gitu ya.
5: Ya.
2: Nah, kita dengar ada pemuda yang disebut namanya Ibrahim. Yang ketiga,
5: Nabi Yusuf.
2: Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf?
5: Nabi Yusuf ketika masih muda terus juga kena fitnah wanita, dia menolak untuk ikut.
2: Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Tadi Mas siapa namanya? Lupa saya.
5: Noval.
2: Mas Noval. Tafadhol Mas Noval dari Probolinggo. Ya, barakallahu fiik, silakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bingkisan dan hadiahnya. Baik, jazakumullah khairan, nampaknya sudah pada pengen sarapan ini, Zat. Cukup dulu, Zat ya.
1: Cukup dulu.
2: Nah,
1: karena sesi berikutnya pukul 8.30.
2: Nah, 8.30 satu setengah jam lagi. Tafadhol untuk bisa semuanya beristirahat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pukul 8.30 untuk mengikuti kajian pembuka yang ketiga. Kajian pembuka yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad dari Gorontalo, Hafizullah Ta'ala, yang akan dilanjutkan dengan sesi yang kelima yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ustaz Hafizullah, yang langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizullah Ta'ala. Tapi mungkin acara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu. Nah, mana kembalikan kepada Ustaz Ridho.
1: Berikutnya kami juga memberikan tawaran kembali dan menyampaikan bahwa dari panitia ada kendaraan atau telah menyediakan transportasi bagi para sesepuh atau para lansia yang berisiko tinggi yang ingin melakukan perjalanan ke Ma'had 2, agar antum para ayah-ayah atau bapak-bapak yang ada tidak kesulitan dalam berjalan atau terlalu lelah untuk sampai ke Ma'had 2, kami dari panitia menyediakan transportasi yang insya Allah bisa untuk kita meringankan antum semua. Dan begitu pula ketika balik menghadiri majelis ilmu, majelis di Masjid Ali bin Abi Thalib ini. Semoga transportasi yang ada bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Nah, berikutnya terkait makan pagi, alhamdulillah dari panitia Daurah Al-Muzani juga menyediakan di stand sekretariat untuk sarapan pagi bagi para peserta daurah umum bisa diambil di sekretariat. Adapun para peserta daurah khusus bisa mengambil di kavlingan 3 yang di sana sudah disediakan pula untuk sarapan pagi yang bisa disantap langsung di tempat. Nah, mungkin demikian beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, maka bisa menghubungi kami atau nomor-nomor yang telah kami sediakan. Insya Allah kami akan siap memberikan khidmat terbaik kepada antum semuanya selama daurah Imam Al-Muzani ini berjalan. Dengan ini kami menyampaikan, silakan bagi para peserta untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk sarapan, makan pagi, mandi, MCK dan yang lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk mengingat kembali bahwa insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang di situ akan ada kajian pembuka ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad Gorontalo Hafizahullahu Ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.